0: Orang tonggong deng tujuan urang. Atuh asa dikrem kuring teh Kang, teu bebas jeung asa teu boga harga diri Kang. Weleh weleh weleh. Lakadalah. Nya atuh enggih bener pisan eta teh Jang. Boga Akang oge boga pikiran kitu. Kumaha atuh carana nya? Sangkan bisa bebas tina aturan batur. Narek barontak bae ieu. Atuh kumaha ieu? Si Jamin asa di jalanan manehna oge keheuleun pisan atuh ka barat-barat kiri pawara teh inget keneh ka Wardi jeung Mang Wasim anu kungsi ngabobodo ka manehanna malah marek malik narajang ayeuna asa aya jalan atuh ngadenge pamadegan anak guruna teh puguh we kacida meunang jalan keur si Jamin mah syukur ari sate makan. Moga-moga bae dina hiji mangsa mah bisa metakeun hojah yeuh urang. Bisa metakeun hojah, bikin ngabebaskeun diri tina cangkreman musuh. Ngan kuring mah moal gagabah Kang, moal kumawani kasar ka pihak di pawara. Sabab geuning elmuna memang lain lawaneun Kang. Komo mun aya aki puralaga mah geus teu kudu dicatur di kasaktena. Apaan bapak oge ngan sake aku meneh nama tah kurantaran kitu urang teh tetep kudu waspada kudu bisa ngarebut di pakurun kalian mantip Kang musuh modar pakurun kape milik tah kitu tujuan kuring mah jadi hari barontak mah ulah sama mua kuat gih kumaha tu cara ananya. Akang macan ngarti ieu teh Jang. Kieu Kang. Urang kudu ngawayahnakeun maneh keur saheulaanan. Ayeuna mah terus we ngaula ka Sidi Pawara. Api-api taruk nu bener-bener. Ngan lamun manehna ngajarkeun hiji ilmu silat. Kudu bener-bener ditarima jeung diulik ku urang. Maksudna keur nambahan pangabisa. Engke lamun geus kawilang kuat. Urang nyusun hiji rencana pikeun modaran Sidi Pawara. Kumaha we jalanna mah sangkan teu kanyahuan ku umum. Lamun manehna geus modar tangtu ieu paguron moal aya anu jadi pamimpinna. Tah lamun geus kitu kuring rek usaha sateka pola make cara naon wae sangkan Raden Purwa percayakeun ka kuring pikeun nyekel paguron keun teu kudu rempan sabab lanceuk kuring anu ngaran Nyimas Kancanawati apan jadi pamajikanna Raden Purwa tangtu bisa badami jeung manehanna tah lamun kuring geus hasil nyekel ieu paguron bakal bebas rek kitu rek oge. Tak itu Kang Jamin. Cek murkana bari pepeta ngan ngomongna henteu tarik ukur kadenge ku si Jamin wungkul. Weleh weleh weleh. Lakadalah. Repes Jang beres Jang. Bener pisan eta kudu kitu eta. Tapi seberapa tahun kudu sabar teh. Atuh kesel manten Jang lamun dilalila teuing mah tuh. Ulah lila-lila ngadaguan pasti bakal kesel keur ngurang natuh ya, muga-muga we urang dipanjangkeun umur sarta sing aya jalan anu hade bikin ngapinasa Sidi Pawara atuh sajabat ti kitu samemeh aya waktu anu alus jeung samemeh aya kakuatan Kang Jamin kudu rajin ngobrol-ngobrol jeung babaturan ngarah namahan balad tapi kade sing apik bisi aya balad anu teu bisa nyekar Rusia pilihan nu sakida beunang dipercaya ngan kade anak buah Sidi Pawara anu alanyar ulah nyaho ieu mah tak bahaya Kang nu penting mah babaturan urang nu asli murid bapak kuring tak kitu Kang. Keun sing percaya kasih Kakang bagian Jamin eta mah ta. Hamingu hiji oge cukupnya. Lila-lila bakal loba barat nusa ihwan apaan. Tapi akang aya usul ye. Cek si Jami Daria. Kumaha usul nakang? Pok caritakeun. Jadi mun bisa mah, mun bisa bari ngadaguan waktu teh ujang kudu bisa neangan guru anu leuwih luhur elmuna pikeun namahan kakuatan. Engke mun geus kuat bisa badami pikeun mateni si Dipawara. Tak kitu jang ceuk akang mah. Murkana ngahuleng manehna nginget-nginget omongan bapana basa keur jumeneng keneh. Ki Juana Pati kungsi cacarita yen boga babaturan anu geus luhur elmuna sarta kasohor sakti mantaguna. Ayana di Gunung Kalayar tapi poho deui ngaranana sarta can nyaho tempatna. Atuh mani keruwung murkana teh. Kagila-gila amat nah kalaka menghuleng-menghuleng. Narima usul kidul teh jang kunaon ieu pangna kuring ngahuleng teh mikiran babaturan bapa anu sakti mandraguna tapi poho deui ngaranana ngan apa tempatna wungkul ieu teh ceuk murkana ngaharewos di mana eta tempatna teh jang ari ceuk bapa kuring mah di Gunung Kalayar cenah wah babari atuh geus kanyahoan tempatna mah jug-jug bae ka ditu. Tepukan langsung ku Ujang. Ulani tanu lain. Ku Ujang langsung jug-jug ka ditu. Ngarah pertela eta kayaanana. Ngeus nyaho tempat mah moal susah, gampang neangan jelemana. Si Jamin bungaheun asa gede hate. Nya bener lah. Engke mun aya waktu jeung kasempetan wae, urang jalankeun Kang Jamin. Ya iya atuh. Mungkin pasti eta kudu diteang eta guru anu kamasur teh.
1: Pokona masih Dipawara urang podaran. Cara nama kumaha engke we lah. Hayu Kang, urang ka jero heula yeuna mah. Bisi dicuriga ku batur. Murkana nangtung hatena bunganga ngalantaran asa geus sugema ngabudalkeun ganjilan dina hatena sabab si Jamid sahate jeung manehanana. Bral duana nara lempang terus asup ka bangunan nepungan babaturanana anu keur arulin bangun salse sedengkeun ki Dipawara masih keneh ngawarah murid-muridna anu anyar tolobana mah urang kalang sawung malah disaprak di kawasa ku ki Dipawara Mang Wasim jeung baturna oge rarajin latihan pencasilat ngan tarangenong didinya pas sore barali ka imahna. Numata kaayan paguron kalang sabung ayeuna teh asa tamah eueup jeung haneuteun bae. Lantaran teu dipikagigis kurang lemur malah mah dipidulur, barudak jeung awewe oge larsup ngaradon ulin ka dinya. Nya ieu pisan anu teu dipiharap ku murkana teh, sabab kabebasan manehna kaganggu jeung asa teu aya hargaan deui.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat nuju sareng Teh Sitinya.
5: Mohon
4: Teh Siti itu mana linggit teh?
5: Di Cihideung.
4: Cihideung Cigarunya. Desa
5: Mekarmukti.
4: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabaraha uyahan ka dieu teh?
5: Dua katilu ayeuna.
4: Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
5: Sok cangkeul.
4: Mohon.
5: Leuleus rieut.
4: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawa teh? Nuju di
5: check up teh.
4: Mohon.
5: Kelenjar getah bening.
4: Kelenjar getah bening.
5: Asam lambung.
4: Teras
5: deui.
4: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
5: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
4: Nungse, mohon.
5: Ieu naon teh perih ieu teh?
4: Patuangan teh.
5: Benjolan pan ieu seueurnya.
4: Sabar hiji benjolan teh?
5: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung tujuh.
4: Tah ayeuna kan.
5: Ayeuna mah.
4: Kumaha teh ayeuna?
5: Lah kitu, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Tos aya karaosna.
4: Tos aya karaosna nya.
5: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
4: Teu nyeri enanya.
5: Teu nyeri, alhamdulillah.
4: Tah sabaraha lami gaduh panyawa teh?
5: Di 2012.
4: 2012 sampai 2020 berarti sapul usumnya.
5: Nya tos lami.
4: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngatandung alfa propolis majeng sehatnya.
5: Alhamdulillah aya karosna gitu. Seueur anu karosna gitu. Soca enam bengras ningali alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Ieu tos teu aya cangkeu tos hilang gitu nya.
4: Ayeuna
5: seueur we pang anu karosna
4: enam. Alhamdulillah.
5: Biasa ieu we kitu ngan aya keneh benjolan kan pun salit deui.
4: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
5: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
4: Mohon laras. Aya kesan deut teh Kang Ngomit dan Kang Undang supados sehat saperta teh kita.
5: Upami aya nu gaduh panyawat saperta abdi.
4: Cobian panggitan
5: nya. Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah sareatna ieu.
4: Aya karaos na nya. Mohon. Sehat salamina teh nya.
5: Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya.
4: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teh nya. Mohon.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8006-60 Telah hadir tetes mata Resma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Resma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Resma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Resma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Resma Aini.
6: 102,4 FM.
2: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipideudeuh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
7: Jawara di Guha Walet.
1: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes Alfa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: urang tuna heula lampah namurkana. Anu keur jadi utusan rek deukeus ka juragan Demang. Ayeuna urang malikan deui ka tukang nyaritakeun hiji lalakon anu geus lila ka tunda. Raden Purwa jeung para pangiringna harita teh basa mulang ti Kalang Sawung langsung ngajugjug ka Cibendi. Tempat pamatuhan Aki Puralaga anu sabenerna. Da di Cirebon mah sasat ngumara atuh. Ngan teu Raden Purwa dina lalaga ngulik elmu pangaweruh jeung ngalap rupa-rupa pangabisa. Sadatangna ka Cibendi langsung muruh hiji imah gede anu pernahna teu jauh ti alun-alun. Diriung ku tangkal caringin jeung tangkal asem, nguyupuk matak betah kawantu dihanapna bararesih mineng disapukeun. Hawati Ismane Hegar matak seger kana awak. Ari Nyikan Canawati jeung Wirasada kacida ngerasa kaget na lantaran manehna dibawa asup ka hiji imah anu gede jeung sigrong. Sarta aya didayeuh anu arang langka ka saba kumanehanna. Tapi tegaruh najan heran oge terus we nuturkeun ka Raden Purwa. Nyaeta carogena jeung Aki Puralaga anu bangun geus lungsep pisan. Alhamdulillah. Alhamdulillah geus anjog urang teh Nyai. Tah rorompok Akang geus katingali. Nyadi dinya pisan Akang anjrek teh. Saur Raden Purwa bari nunjuk ka hiji imah anu gede jeung resik. Atuh puguh Nyikan Canawati anu geulis rancunit olohok mani bengong. Asa tepercaya kana kasauran carogena anu kasep. Sabab ti heula kungsi nyaritakeun yen Raden Purwa teh asal ti Cirebon. Sarta initna deui ti Kalang Sawung teh rek ngadegeun paguron anyar, tapi kanyataanna bertiga-tiga terah menak.
1: Oh, kering tos dugi Kang. Eta Bumi Engkang.
0: Leres Nyai. Sebat we kitu. Sok sanaos ari anu salarasna mah sanes. Da anu kagunganna mah Aki Puralaga. Tanging Engkang teh putuna. Nya sami we sareng rorompok Engkang. Mangga ah urang kalebetnya.
1: Mangga Kang.
0: Di lawang geus aya anu mapageun. Hiji lalaki jangkung gede pangawakanana dedeg jeung beungeut nambo songot pikasieuneun. Tapi eta jelema teh sopan jeung bangun ajrih kadunungan. Rengkuh bari mukakeun panto pakarangan, bus sarerea ka jero, langsung ka imah sarta deureuh ditepas. Nyimas Kancanawati jeung Wirasada sidih reret bangun anu teu percaya kana eta kejadian. Sanggeus rareureuh teu kungsi lila sor susuguh meni sagala aya. Mata kabita pikeun anu tas sumampah jauh mah kawantu ti koro asa tuhur hayang nginum ti tadi keneh. Atuh barang sor anu juguhan teh ti koro beuki karasahan aang nahrita teh. Nyai
1: kumaha Kang?
0: Ulah asa-asa sok lileut eta da ngahaja kang urang apan. Mangga kasadayana sok. Saur Raden Purwa bari terus anjeunna oge nyanak gelas regot tileueut bangun nikmat nakeranan. Atuh nu sajen teu talangke kabeh oge narimakeun kana nyuguhan sabab kacida halab-habna hayang nginum ti tadi keneh. Bagea Nyai. Tah ieu imah teh pamatuhan Aki Nusa Nyana Nyai. Ieu imah teh nukung si ditinggalkeun taun-taun lilana. Sabab Aki teh nganteur-nganteur Raden Purwa ieu teh dina raraga nyiar elmu pangaweruh elmu panemu. Bikin bekal diri na salila ngumbara di alam dunia. Dah gitu ye teh Nyai, ye teh imah Aki ye. Dah ayo na gening ayawidi ti Gusti Allah. Aki jeung Raden Purwa bisa matuh kalayan tenang nyicingan imah di dieu. Nya muga-muga we hidep oge sing betah tumanina sarta sing regreg pageuh ngareunah ngalemah tumanina imah-imah di dieu. Aki Puralaga milu nyarita socana teup kana geulis Nyimas Kancanawati nu hatena asa kalaweur bungah pacampur jeung kagok tapi pok nyarita.
1: Hatur nuhun Aki, ku abdi katampi pisan kitu deui ka Kakang Purwa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
3: Ibu Aya Dede.
2: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
3: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
2: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
3: Ngajahit.
2: Ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
3: 48.
2: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
3: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
2: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
3: Bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
2: Sateuasa ngaganggu Alpha Propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
3: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
2: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon Bu?
3: Alpha Propolis.
2: Saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha karaosna Bu?
3: Bobo tibra, jantung tiis, enama henteu kadangu teu aya naon.
2: Ibu uninga Alpha Propolis di manten Bu?
3: Di radio.
2: Hatur nuhun, didoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi Alpha Propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
3: Amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya?
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
7: Iya betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
7: Sudah. Dua kali ini ya.
6: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
7: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair ya.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
6: 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari lah.
6: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: Dua kali ya?
7: Dua tetes.
6: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya Pak ya?
7: Dua tetes, iya betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya,
6: punya?
7: Ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
6: Tesma Aini. Iya.
7: Barangkali cocok.
6: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM Radio Peace.
10: Radio Peace.
9: Sahabat sehat keluarga.
0: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
11: Jawara di Guha Walet.
0: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: bage ya Nyai. Tah ieu imah teh pamatuhan aki nu sanyana Nyai. Ieu imah teh nukung siditinggalkeun taun-taun lilana. Sabab aki teh nganter-nganter Raden Purwa ieu teh dina raraga nyiar elmu pangaweruh, elmu panemu, bikin bekal diri na salila ngumbara di alam dunya. Tah kitu ieu teh Nyai, ieu teh imah aki ieu. Tah ayeuna geuning aya widi ti Gusti Allah, aki jeung Raden Purwa bisa matuh kalayan tenang nyicingan imah di dieu. Nya muga-muga we hidep oge sing betah tumanina sarta sing regreg pageuh ngareunah ngalemah tumanina imah-imah di dieu. Aki puralaga milu nyarita socaneuteup kana geulis nyimas Kancanawati nu hatena asa kalaweur bungah pacampur jeung kagok tapi pok nyarita.
1: Hatur nuhun aki, ku abdi katampi pisan kitu deui ka Kakang Purwa. Abdi nganuhunkeun kana pangkena anu sakil sae na Kang. Abdi teh teu gaduh sangkaan ti tadina yen baris ka dieu leuwesna.
0: Nah, make teu kagungan sangkaan kitu. Bade ka mana kinten-kintenna kitu nya?
1: Margi apanan langkung ti payun Kakang parantos nyawurkeun. Yen bade ngadegkeun pagurun enggal moal calik di kalang sawung nanging boktos nambet ka dieu geuningan.
0: Oh kitu nya, sami wae atuh apanan.
1: Sami kumaha Kang,
0: di dieu oge bade ngadegkeun pagurun nya ieu teh. Nanging di dieu mah sanes pagurun silat. Da Kang mah nu salarasna sanes ahli silat atawa nepi maen po atawa nepi bela diri, mung sakadar tiasa kanggo ngabela diri wungkul Kang ieu teh.
1: Maksudna kumaha Kang? Apan paguron? Paguron mah di mana-mana oge nya perguruan silat panginten.
0: Teu kitu atuh. Perkawis paguron mah sami wae. Janten disebat paguron teh perguruan sanes bade silat wungkul, sanaos bade ngagurukeun elmu tani atanapi elmu dagang oge, da sanes silat wae nu tiasa digurukeun teh.
1: Maksud Akang kumaha?
0: Janten maksud Akang mah bade ngayakeun hiji perkumpulan anu kagiatanana ngabengku kana sagala widang Nyai. Silatna aya, ngajina aya, jeung salatna oge aya. Elmu tatanen oge aya, elmu dagang oge aya, sareng sajabina-sajabina. Nanging tangtos moal sapertos di kalang sawung ari di dieu mah. Janten ngajar sareng ngadidikna teh sacara babarengan. Salemur sekaligus. Ari margi
1: kumaha Kang?
0: Upami ku Nyai dipercanten mah Akang teh sararesna tos dalapan sasih dipercanten nyepeng kakawasaan di ieu daerah ngabengku sakademangan. Tah kitu Nyai? Huleng nyimas Kancanawati ngahuleng hatena asa bungangang tapi pacampur jeung reuwas. Ngantang tuae ari lila-lila mah ngarasa reueus sabab geuning manehna teh geus jadi garwa demang ayeuna mah atawa jadi istri nu jeneng kitu deui Wirasada. Harita teh colohok bengong hatena ngarasa bunga tapi teu bisa nemongkeun kanulian anggur ngahuleng ciga anu teu percaya. Nah kalah ngahuleng Nyai, lada sepisahan kasauran Raden Purwa teh. leres pisan kasauran Raden Purwade. Yen anjeuna kagungan pancen kanggo ngurus sareng ngabingbing masyarakat sakademangan. Malih mah anjeuna teh tos jeneng Demang ieu teh. Demang Cibendi teh ya. Sarta di istrenanana atanapi dilantikna di acan lami. Anjeuna ngagentos anak aki anu pangsiun. Asalna mah anak aki anu jeneng janten Demang teh. Kulantaran geus pangsiun jadi digentos dilantik wae Raden Purwa. Aki Puralaga milu ngajelaskeun sabab anjeuna surut yen Nyimas Kancanawati teh jeung Wirasada jiga-jiga anu kurang percaya kana keterangan ti Raden Purwa. Atuh geus ngadenge kitu mah Nyimas Kancanawati teh ngemplong hatena ayeuna mah karasa reueusna kana hate kabungahna gemleng minuhan dadana.
1: Nuhun atuh aki oke Kang Purwa. Nuhun upami kitu mah atuh. Abdi teh tiasa sakantenan guguru kasalira. Margi abdi mah rumaos jalmi teh aya gunana. Da puguh kupun bapa jenatan diwarah kana jalan anu kirang puguh. Nanging ampun paralun sanes ngupat kanutos wapat sanes nganggo goreng kanutos mulih ka alam kalanggengan imah ngebrehkeun kenyataan supados janten uninga ka aki sareng ka kakang ku jalan kitu mugi-mugi abdi teh sing tiasa neuleuman elmu salira anu ageng mangpaatna kanggo dunya sareng akhirat tah kitu maksud abdi teh kakang. Mugia jantan uninga da abdi luruntuk bara gajul abdi teh mung luruntuk bara gajul ngahiji jeung jalmi dengki babarengan jeung nu jahat kan.
0: Tos nyai teu kedah dipanjang lebarkeun perkaus eta mah margi tiwangkid ayeuna ka payun mah nyai teh parantos janten tanggung jawab akang kanggo ngurus ngaturna boh dunyana boh akhiratna boh lahirna boh batinna sabab ari nu geus laki rabi mah ceuk ugeran agama Islam anu gede tanggung jawabna teh salaki tah kulantaran kitu mun nyai bener-bener hayang ngarobah adat menerken sifat tangtu wae katarima pisan ku akang sarta yakin bakal dituntun kana jalan anu lempeng tur yakin dina benerna bari jeung dipikarido ku Gusti Allah Subhanahu wa taala tah kitu tujuan akang oge muga-muga sing jadi barokah ka urang sarerea nya saur Raden Purwa dari pisan
1: mun kahartos kang unyuk sumanga kisim abdi sejatumut Umela tumutur kasalira kan?
0: Nya, benar-benar-benar-benarnya. Hayu, urang babarengan, urang paheujeuk-heujeuk leungeun, urang paantay-antay tangan, kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salebak, sareundeuk saigel sawabot sabihanian cek peribasa tema. Urang sidih elingan, sidih nasehatan jeung sidih talingakeun. Ari sabab jalma mah keuna ku paribasa sokeuna ku owah gingsir jeung tara langgeng dina hiji pasipatan ayeuna akang keur dianggap bener sarta akang sorangan sadar kana salah jeung bener tapi apan saha nu nyaho dina hiji mangsa mah akang teh kasarung laku kasasar lampah teu eling kana salah jeung bener nu akibatna nincak jalan salah teluyu jeung nu jadi tujuan tah lamun aya kajadian kitu nyai atanapi Nyimas Kancanawati salaku pamajikan akang boga hak pikeun ngageuing boga hak pikeun ngabejaan atawa ngelingan atawa nuduhkeun kana jalan anu saben. Jadi tujuan akang mahayu urang babarengan da akang oge terumasa jadi jalma bener ngan akang boga tekad drek terus eling jeung usaha sakuat tenaga sangkan teu nincak jalan salah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
3: Sareng Pak Heru.
2: Kulinggih palimana, Pak?
3: Daerah Tegalega.
2: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Asam urat sepertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
2: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Habis sepertos ka dokter daya perubihan gitu. Nah, saatos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos Pak?
3: Nah yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus teu aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina malah.
2: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
4: Ya katinggalna mah sehat alhamdulillah gitu nya. Sa aya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
2: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
3: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
2: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadidinten?
3: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
2: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih kageduhan panyawat sapertos Bapak?
3: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesemutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
2: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
3: Amin ya rabbal alamin.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Ramina dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Ramina dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan Kabupaten
8: Brebes.
7: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48
7: tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya?
7: Pandangan
8: lebur ya?
7: Pandangan kabur.
8: Iya.
7: Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin.
7: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
8: Mau ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
7: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
8: Amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi,
9: Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace FM.

catur para pagawai anu geus matuh aya di dinya teu talangke ngajakeun sasadiaan rek nyuguhan Raden Purwa saprakanca sina taruang atuh geus tarapti mah brak taruang balakecrakan ngariung bari sukabungah kalumira teu aya pikasedihin jeung pikasusaheun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jangat terus berapa lami, Bu?
2: Lami terus 12 tahun.
1: Sate acana ngangge jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh probihan. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atau saep sabaraha botol, Bu?
2: Nambah hiji.
1: Nambah hiji
2: kedua,
1: alhamdulillah.
2: Kedua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tiluk kali teh, janten 18 tetes.
1: Ibu, berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatnya, saranti abi dilajengkeun ya konsumsi na, margi ibu tos karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatan tapi maksimal bunasnya.
2: Ayana kaya yang penuh badai ngagal, dari...
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Bidung hati abdi. Saatasna konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabaraha botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, Ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo prarana, prarangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok ngagaleh tiga di apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya ya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta. Radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleh gitu.
1: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah tarangkeut teh aya aduh soca ana teh pentas deui tuwur nyeri teh aya gitu ana teh kan sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan sok seueur sok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya, Pak?
2: Adi mah tos meserna sadayana mah lima sareng kun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: Puluh.
2: Jadi sampai teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf lah. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
1: Mohon mohon aya ibuna ieu.
2: Aya.
1: Cobi cing nyarios sakedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha teh namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu teh damang naon kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bu?
3: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak, biasa. Harampang gitu, nanti ada dan normal.
1: Panyawat atau seberalami, Bu?
3: Ayah umur 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Ya, kawitnya, mah. Dijali ke nyari tuur, kawit-kawit nama. Kangkeng, kaya, nama tes.
1: Terus sehat,
3: Tunggit.
1: Mohon tos sehat, Bunya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah, Bunya, iku kituna dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding, iya konsumsina kumaha pas sa dinten?
2: Konsumsina ade mah ningasna kuranana sa dinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
1: Tah, Bapak Uding Alpha Propolis di Manten, Pak. Pak Uding aya pesan teh kana sanes, kana mana ya. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Maka, Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, bae aya nu gaduh panyawat satunas abdi, sobiana ngagaleh Alpha Propolis di radio UNASKO. Abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambah lancar Pak Uding ya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: apa-apa.
1: Mitra sehat menuju sarang pribados kararasan dina dengete nuju sarang teh linanya tehnya.
0: Mohon.
1: Oh, nu pamiling kita di mana teh?
0: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
1: Kecamatan?
0: Surade.
1: Teh gaduh panyawat naon kamari teh?
0: Lambung.
1: Teras?
0: Radang usus.
1: Mohon.
0: Batu ginjal.
1: Tos sabar alami teh?
0: Atos sausum.
1: Tos sausuman ya.
0: Mohon.
1: Tos lalanong kamana wae teh?
0: Tos ka itu ka dewe lah kita gitu. Tapi tacan aya pirobihan.
1: Tacan aya pirobihan mohon. Tahina kan teh ngalatan dong naon teh?
0: Alpapropolis.
1: Mohon. Siap sabar botol teh?
0: Atau siap dua botol.
1: Sarang ayeuna pangintenya?
0: Mohon.
1: Takuma teh sareng sendang ngalatan dong alpapropolis panyawa teh teh. Tapi kan di check up nya.
0: Mohon.
1: Naon wae tos damang teh?
0: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
1: Alhamdulillahnya.
0: Ginjal teh aya.
1: Alhamdulillah. Sareng sendang ngalatan dong alpapropolis. Alhamdulillah nama penyewat lambung tos daya atau sehatnya.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Mohon, alhamdulillah.
0: Wirobihan. Gitu.
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang Pak Tete enggak damang ya tehnya.
0: Amin.
1: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
0: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seru nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae udah raos ku Bapak.
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Keparah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal lanongan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, badai tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
2: Tilu kali sadidinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pak Dadang, uninga timanten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Aika wit nama, abi ge kirang percantanya, Pak, mung rerencangan. Aing ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan, Kang, cenah nganggo ku, iya ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak Abi cenah setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa.
1: Alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh Abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat seperti Bapak? Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngagaralehnya Pak. Ngagaleh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Pidoa Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin,
1: mohon. Polis Bapak jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Said teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungursari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, asli asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae pamitna teh tiasa aktivitas lah pokona mah.
0: Mohon tahu kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Ka rumah sakit ka tos 20 kali, 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Satahun langgung.
0: Oh, tos laminya. Mohon. Tahu kiduna Abah, ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpha propolis.
0: Alpha propolis ya, Bah. Tah, saat tosna konsumsi alpha propolis, kumaha karaos ta, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raosin lah gitu. Nya saleh aya probihan ge robih wae lah gitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ya mam raosin, terus mapah teu aya ka luka raosna lancar. Pokoknya tiasa aktivitas mah lancar.
0: Pada janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon ku kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsi nanya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun, Bah nya. Tur nuhun, Bah. Pido ati abdi, abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak Sahana Mina, Pak.
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol. Rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos seep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
0: Bapak tos ka mana we, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Araya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh timanten?
3: Tikira Payung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah tah uninga alfa propolis di mantan Bapak.
3: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
2: Bapak teh saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol tah aya perobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu, kantun gatalna kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasnya.
3: Nah, mudah-mudahan gitu.
2: Aya nu bade disaweurkeun ka nu sanesna?
3: Aya. Bila aya nu perlu ge alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: tuang teh sok karaos lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
1: Mohon Bapak ada acara ganggu alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae Pak?
0: Ka dokter kantos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
1: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada pan teu Pak?
0: Asa ieu nya asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
1: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina Pak?
0: Alpa propolis.
1: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaos ku Pak Anang?
0: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun eno mah. Janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya eno mah kantun ieu begahna sakelik deui teh.
1: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
0: Dua, ayeuna bade katilu ya.
1: Mohon berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
0: Sadinten teh 3 kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
1: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
0: 6 tetes.
1: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan Pak?
0: Radio.
1: Bapak pilih aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga Pak.
0: Nya panginten ti Bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa wae kitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
1: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis jantan tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, kamala, k

Rengsai Kapi Dangken, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya Bis sesaat lagi akan mendengarkan Dikoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan persembahan 102,4 FM Radio.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma. Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah, pengen naik, imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
1: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpha.
3: Mitra sehat menuju sarang Teh Siti-nya.
4: Mohon.
3: Teh Siti itu mana lingkit teh?
4: Di Cihideng. Cigaru.
3: Cihideng Cigarunya. Desa
4: Mekarmukti.
3: Desa Mekarmukti, mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
4: Dua katilu aina.
3: Dua katilu ainanya? Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
4: Sok cangkul.
3: Mohon.
4: Leuleus riyeut.
3: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawat aja nanti.
4: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
3: Kelenjar getah bening.
4: Asam lambung.
3: Teras.
4: Teras dari.
3: Tadi teh seurnya komplikasi panginten tehnya.
4: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
3: Mun se mohon.
4: Ieu naon teh perih ieu teh.
3: Patuangan teh.
4: Benjolan pan ieu seueurnya.
3: Sabar hiji benjolan teh?
4: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung tujuh.
3: Tah ayeuna kan.
4: Ayeuna mah.
3: Kumaha teh ayeuna?
4: Gitu, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Tos aya karaosna.
3: Tos aya karaosna nya.
4: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
3: Teu nyeri enanya ya.
4: Teu nyeri, alhamdulillah.
3: Tak sabar lagi kan rupanya mbak teh?
4: 2012
3: ini 2020 berarti 10 usumnya?
4: Iya, tos lami.
3: Tapi alhamdulillah sering saya ngeliat tandung Alpha Propolis majeng sehatnya?
4: Alhamdulillah, ayah karosna gitu.
3: Seeranu
4: karosna gitu. Soca, enam bengras nih ngalit. Alhamdulillah. Iya, tos te ayah, cangke, tos hilang gitu nya.
3: Seeranya
4: pun anu karosna.
3: Alhamdulillah.
4: Tos biasa, iya weh gitu. Ngan ayah kena benjolan kan tuan salit deh.
3: Salit deh nya. Insya Allah mudah-mudahan.
4: Mudah-mudahan nih ya.
3: Halaras aya kesandet teh ka ngomitra ka undang supados sehat sapertos teh kieu teh
4: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
3: cobian pangitenya
4: cobian we tos karaos ku abdi gitu alhamdulillah sareatna ieu
3: aya karaosna nya sehat salamina teh nya
4: mudah-mudahan ya nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya
3: mohon amin hatur nuhun teh nya mohon.
2: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
8: Bapak Sakum.
7: Bapak Sakum dari
8: NPEN
7: Kecamatan Mundu ya,
8: Kabupaten Cirebon.
7: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
8: Iya, betul.
7: Iya, iya, iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
8: Sudah. Dua kali ini ya.
7: Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
8: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
7: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
8: Suka berair ya.
7: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
8: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
7: Enggak begitu buram lagi
8: enggak.
7: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
8: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
7: 20 hari ya.
8: 20 hari ya, 17 hari lah.
7: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
8: Sehari 2 kali, Pak.
7: Dua kali ya.
8: Dua tetes.
7: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
8: Dua tetes, iya betul.
7: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
8: ya, punya. Ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
7: Iya.
8: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
7: Tesma Aini.
8: Iya. Barangkali cocok.
7: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
8: Iya.
7: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
8: Iya.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Alpha propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
6: Ibu Nining Kartini.
5: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
6: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
5: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
6: 68.
5: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
6: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggeletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
5: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
6: 5 sasi.
5: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
6: Karaosna lesu, terasa sampean tinggeletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asa teu ngadampak.
5: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis, kantos kamana wae, Bu?
6: Kada ke kantos genep ulihan, teras ku herbal.
5: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
6: Nganggo Alpha Propolis.
5: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
6: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, tinggeletot teu aya. Terus anu kadua,
5: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
6: Sakupingkeun ieu dina radio Pis di Amis. Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini, kaya iklan. Habis teh kata aji mi barang meser kapan lancet.
5: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu, pangga, Bu?
6: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga maleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna, abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
5: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
6: Amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten, nama Bapak siapa?
1: Bapak Sukedi.
2: Bapak Sukedi, alamatnya di mana?
1: Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
2: Pekijangan Bulakamba,
1: RT Loro RW 5,
2: Kabupaten Brebes gitu.
1: Kabupaten Brebes.
2: Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
1: Iya, tetes mata ini, iya
2: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
1: Beli yang kedua, iya betul.
2: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
1: Hampir habis.
2: Oh, hampir ya, habis.
1: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
2: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
1: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
2: Lihat orang ada dua.
1: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
2: Berarti bayang gitu ya, Pak? Ya?
1: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
2: mata
1: tes ini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabur-blabur dikit tapi masih. Kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
2: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
1: iya,
2: bertahap
1: iya.
2: Pak ya.
1: Bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
2: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
1: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
2: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
1: Empat hari.
2: Empat hari udah merasakan perubahannya.
1: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
2: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
1: Ini ya betul sudah cocok.
2: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
1: Tidak mengada-ngada.
2: Asli gitu Pak ya.
1: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
2: Iya.
1: Pada beli obat, obatnya kan tes ma ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
2: Beli kedua botol ya Pak ya?
1: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
2: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
1: Iya, amin.
2: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Amin.
2: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
1: Amin.
2: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
1: Amin. Ya.
2: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang bapasahan namina, Pak?
3: Pak Anang.
2: Bapak linggihan pali mana?
3: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
2: Ayah Bapak, ayah Yuswa, seberapa tahun, Pak?
3: 47-an.
2: Sadi dinten, Bapak damel naon, Pak?
3: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
2: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
3: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
2: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
3: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
2: Mohon bapak tata acana nganggo alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
3: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
2: Selama pengobatan eta kumaha aya probiah da panteu, Pak?
3: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
2: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
3: Alfa propolis.
2: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
3: Alhamdulillah. Saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raosen, anu mah janten raosen gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu beugahna sakelik deui teh.
2: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
3: Dua, ayeuna bade katilu ya.
2: Mohon berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
3: Sadinten teh 3 kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
2: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
3: 6 tetes.
2: Pak Anang uninga alfa propolis di mantan, Pak?
3: Radio.
2: Bapak pilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana. Mungkin kagaduhan panyawat seperti Bapak, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
3: Ya pengintan ti Bapak mah. Ulah, ya ulah putus asa we gitu we. Dina milari obat, tong ditinggal awis tentena gitu. Terpenting mah, ikhtiarkeun lah.
2: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis, jantan tambi sehat, rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: TSA
5: bukan.
4: TSPA
5: bukan.
4: TESA
5: bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
4: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
5: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
7: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
7: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpha.
1: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net www.radioprssanijabar.net.
3: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
4: bencana longsor terjang Salawu, Tasikmalaya, irigasi Cibu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu Sahana Mina.
6: Abdi Ibu Odah.
5: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
6: Cikupa, Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10, Kertasari.
5: Ibu teh gaduh penyawat naon kalau?
6: Mawi kawitra terjenten kena paru, nya teras pegal-pegal ya karena sirah teh liur. Jantan sok puyeng wae tensina tinggi. 145/80 Mawi oge, ya teh puyeng yang baik. Jantan bapak gak kedah nganggo tongkat, peh gitu. Jantan bingung, aduh, ya kedah kumah. Mawi sok dietan bae dipayang gitu, pami utaya pun lancuk dipayang kuno sanes tah gitu. Jantan ditemani kayang hoyong dimeser, hoyong dimeser, mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tah. Tiasa barang damel gitu ibu teh.
5: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumaha ibu karaos?
6: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geun ngaya aya karaos aya karaos aya karaos na. Tah tos kadua nya nya. Tong hami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu enggak, alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung iya ayah nyeri kan dia tak ayana tak iya sarang iya tak iya mah tuh tinggal liat pun
5: sampean
6: mohon sampean tuh bareng itu nyeri ya tak karena iya sakin tendai ke opat kali nah tak iya nuju majang damang gitu kok itu mah aduh nyeri tak iya nanti juga mah hoyong iya ndai gitu upami setiap mun gaduh atas mah hoyong besar ndai tak gitu nabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh Alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana.
5: Amin pisan ya Ibu. Ibu kitu tos ka mana wae Ibu? Berobat ieu teh tos nganggo naon wae?
6: Tah, kawin ngapan sok ka rumah sakit? Masa sih nya? Kontrol ka rumah sakit. Teh ieu teh nuju nyeri. Alhamdulillah majeng damang.
5: Naon berada nuju nyeri?
6: Muhu dada ieu jantan ieu. Tah kawin mah bareh ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah dikitu kitu ge teh teu patos nyari teuing aya nyari nama sakedik deui. Jantan ka dieu yuh. Upami nuju mah pah teh. Aduh pegel. Kram. Jantan kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah. Ya Allah, sing diijabah. Sehat kiat semangat kitu nya. Tah kitu penginten.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
6: Oh, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak saupami kaguan panyawa sampai kos abdi. Mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpa Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
5: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
6: Amin. Pidoan ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
5: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
8: www.radioprssnijabar.net.
3: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
9: Unit PPA usut kasus penganiayaan siswa SMA Negeri 3 Tasikmalaya oleh senior di warung nongkrong. Polsek Bayongbong Garut gagalkan peredaran 76.000 obat keras lintas provinsi. Pria asal Aceh diringkus. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
10: Kilas Radio.
11: Kilas Radio.
12: Kilas Radio.
11: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
9: Praktek kekerasan senioritas kembali mencoreng dunia pendidikan di Kota Tasikmalaya. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota menggelar olah TKP kasus dugaan penganiayaan 3 siswa kelas 10 SMA N3 Tasikmalaya oleh para seniornya. Olah TKP digelar di sebuah warung kopi Jalan Garuda yang disinyalir menjadi basecamp tempat nongkrong para siswa kelas 12 bernama Basis 41. Aksi penganiayaan ini dipicu kekesalan 6 orang siswa senior akibat para korban diduga menghisap rokok elektrik di dalam kelas. Usai jam sekolah, korban diancam dan diarak ke warung terdekat hingga mengalami tindakan kekerasan fisik dari para pelaku. Kanit PPA Polres Tasikmalaya Kota, Ibda Endang Kusmiran menjelaskan, penyelidikan ini difokuskan setelah orang tua korban mendapati anaknya menderita luka lebam di bagian wajah.
13: Hasil yang kami dapat, tadi ternyata si basecamp ini ada dua ruangan, yang satu merupakan sebuah warung dan yang satu adalah ruangan yang memang dijadikan basecamp. Nah, memang ruangan ini tidak dikunci setelah sampai dengan hari Jumat ya, saat kejadian. Namun setelah hari Jumat, pihak pemilik merasa terganggu karena viral, akhirnya sampai dengan saat ini TKP dikunci oleh pihak pemilik warung. Pada saat cek TKP menemukan satu buah bendera yang bertuliskan Stand Together. Kami juga belum tahu ini apakah sebuah nama organisasi dari sekolah atau sebuah nama geng dari anak-anak dari SMA Negeri 3 Tasikmalaya.
9: Di lokasi, polisi menyita bendera bertuliskan Stand Together serta memeriksa pemilik warung. Sementara itu, Kepala UPT DPPA Kota Tasikmalaya Epi Mulyana memastikan siap memberikan pendampingan psikologis bagi korban yang mengalami trauma. Pihak sekolah sendiri telah menjatuhkan sanksi skorsing kepada para pelaku. Meski demikian, keluarga korban menegaskan tetap melanjutkan proses hukum demi memberikan efek jera dan menghentikan tradisi senioritas beracun di lingkungan sekolah. Upaya penindakan hukum terhadap peredaran obat keras ilegal skala besar berhasil digagalkan jajaran Polsek Bayongbong Polres Garut. Seorang pria asal Kabupaten Bireuen Aceh berinisial M berusia 39 tahun diringkus bersama barang bukti fantastis mencapai 76.321 butir obat keras tanpa izin edar. Tersangka ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Kecamatan Bayongbong. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita barang bukti yang terkemas dalam dua karung besar berisi puluhan ribu butir tramadol, triheksifenidil, heksimer, hingga pil DMP dan Dexa. Kapolsek Bayongbong Ibtu Mahmudi menyatakan pengungkapan ini merupakan komitmen kepolisian dalam memutus mata rantai peredaran obat-obatan terlarang yang meresahkan masyarakat. Sementara, Kasihumas Polres Garut Ibda Susilo Adi menegaskan seluruh barang bukti dan tersangka kini telah dilimpahkan ke Satres Narkoba Polres Garut demi pengembangan kasus lebih mendalam.
8: Polsek Bayongbong Polres Garut telah berhasil mengamankan satu orang pelaku pengedar obat keras berinisial M, umur 39 tahun, warga Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh. Pelaku ini diamankan di wilayah Bayongbong dengan barang bukti sebanyak 76.321 butir obat keras. Saat ini pelaku sudah dilimpahkan atau diserahkan kepada Sat Narkoba Polres Garut beserta barang buktinya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
9: Berdasarkan pemeriksaan awal, tersangka M diduga berperan sebagai kurir lapangan yang memperoleh pasokan barang dari sosok berinisial J. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dengan ancaman sanksi pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda maksimal 5 miliar rupiah. Kepolisian mengimbau masyarakat untuk memperketat pengawasan terhadap lingkungan guna mencegah penyalahgunaan obat keras.
10: Kilas Radio.
12: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
14: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
16: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
17: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
18: Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
19: www.radioprssnijabar.net.
18: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Ciamis terus diperkuat dari tingkat keluarga. Sebanyak 5.000 kader tim pendamping keluarga atau TPK yang tersebar di 27 kecamatan akan dibekali panduan dan standar operasional prosedur baru yang lebih terstruktur. Penguatan disampaikan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Dr. Wi Haji saat menghadiri temu kader TPK dan peluncuran program makan bergizi gratis atau MBG di Islamic Center Ciamis Selasa kemarin. Dihadapan ribuan kader, Menteri Wi Haji memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi petugas lapangan yang mendampingi masyarakat hingga ke tingkat paling bawah.
2: Saya diminta jangan banyak diskusi, jangan banyak seminar, turun ke lapangan selesaikan masalah. Termasuk tadi saya mendengarkan ada beberapa pandangan dari para tim pendamping keluarga yang berkenaan dengan tugas baru mendistribusikan MBG khusus 3B, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Kita pastikan insentifnya, jalan, kemudian SPPG-nya tidak ada masalah, MBG yang ada di SPPG, kemudian hal-hal lain, kalau ada masalah di kemudian hari harus ada cepat penanganannya. Karena itu kita pastikan tadi semuanya oke, di Ciamis bagus.
1: Wi Haji menjelaskan pencegahan stunting dilakukan dari hulu pada 1000 hari pertama kehidupan dengan membagi beban kerja terukur 10 hingga 20 keluarga per petugas TPK. Kementeriannya juga tengah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk menyesuaikan porsi MBG bagi balita. Sementara itu, Bupati Ciamis Herdiat Sunaria menyatakan kesiapan daerahnya mendukung penuh penanganan stunting melalui pendataan sensus Real Posyandu serta pengoperasian 199 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
0: Kilas Radio.
5: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
6: TSA
7: bukan.
6: TS Pak?
7: Bukan.
6: Tesa?
7: Bukan.
6: Ya terus apa dong?
7: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
6: Obatin pakai apa?
7: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
6: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
7: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
8: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
6: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata tesma aini, mataku sudah tidak buram lagi.
7: Coba baca ini.
6: Tesma aini alias tetes mata tesma aini.
7: Wih, tuh kan tetes mata aini memang top.
8: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata aini.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini Pak Manani. Ya, asma ini ya.
2: Betul. Ya. Di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, aktif. Terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
1: Benda asing.
2: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
1: Oke.
2: Padahal kan itu cuma debu sedikit. Debu sedikit atau doang. Udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
1: Iya.
2: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator.
1: Imunomodulator.
2: Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
1: Yes.
2: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi ya kan untuk bisa menyembuhkan asma tadi, karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif.
1: Terlalu sensitif.
2: Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan, jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim, itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah, karena sistem imunnya sudah diatur diseimbangkan oleh propolis.
1: Oke. Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita ya, supaya jangan menjadi hipersensitif tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
2: secara normal
1: dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Baraya Radiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Pijin dengan teh saha Ibu teh?
5: Ibu Sartuna.
4: Alamatna Ibu?
5: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Paneglang.
4: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alpha Propolis?
5: Sate acana ngaleueun Alpha Propolis. Anu karosna lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
4: Oh, jeung segala aya panyawati Ibu teh. Asa atos ngaleueut Alpha Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?

0: Gas bu dikereuyeuh nya bu yang dikereuyeuh ngaleueun apa-apa budaya saya kamajengan. Tapi ajakan ibu ajakan kanggo warugi urang anu panginten sami panyawata sareng ibu atanapi panyawata sanesna ajakan kanggo ngaleueun apa-apa polis bu mangga.
1: Adulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Atuh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke adul-dul urang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya kelantarana alfa-alfa polis ihtiarna ngalangkungan alfa-alfa polis nyembuhkan ma'ingwal Allah nyembuhnya orang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sekali deh akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan Kabupaten
7: Brebes.
6: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan
7: kabur ya.
6: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
7: Amin, amin, amin.
6: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
7: ya,
6: pesan-pesannya.
7: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
6: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
7: Amin, amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya, proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya, konversi dari positif ke negatif, butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpha.
3: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang Bapak Nang atanapi?
4: Bapak Ogar.
3: Pak Ogar.
4: Di Tanjakan Kondang.
3: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak?
4: Desa Cibenar.
3: Oh, Desa Cibenar nya. Nah, kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
4: keluhan teh tina sampean dina sampean teh sangkeul renyem
3: mohon
4: dari paregelnya itu janten abot lah tasa atosna mesela alpha propolis
3: alpha propolis
4: alpha propolis alhamdulillah
3: aya karaos
4: aya karaos aya di lah aya karaosna gitu ta
3: pami telepat we cen kapungkur teh barareuh pean teh nya
4: barareuh ka purma barareuh jam ten rada hareuras
3: hareuras
4: aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya kantun abotna sakedik deui kitu
3: ya teh
4: sari teh aya mah tak bade nama handi nya nami handi eta teh
3: ngagaleuh deui
4: ngagaleuh hiji deui
3: lah sakali tetes kamari ngaleut
4: sakali netes ge teh genep genep tetes sakali eueuh teh
3: sabaraha kali sadinten
4: 3 kali
3: mun
4: anjing tengah dinten sareng santan pada bobok
3: mohon leres
4: jadi
3: sadinten 3 kali
4: pada dinten
3: aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu
4: alhamdulillah geus hampang janten kana urang teh teu karjang gitu
3: alhamdulillah
4: teu karjang alhamdulillah gitu tah
3: mohon tanah meta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
4: 150
3: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endangnya
4: nya
3: kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah
4: oh.
3: Coba ada selungsur ke darah tinggi nah bapaknya
4: entong mamu ya
3: ay ngamama ngamang sali
4: ay mohon
3: dikirangan
4: nya nya nya
3: bapak endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina
4: sami, bapaknya sami sami amin ya rabbal alamin
3: assalamualaikum bapak
4: waalaikumsalam warahmatullahi
2: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
7: Abdi Pak Kusman.
6: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
7: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
6: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
7: Tesma Aini tos 3 botol.
6: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
7: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acana kawitna mah ateul. Tapi ayeuna mah teu ateul kitu. Jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakinengna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes mentan.
6: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
7: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng geuning seueur dongeng atuh wayang da abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
6: Nuhun pisan ka sekian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: kasih. Berhappy sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 Bis FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, kaayaan di pangkalan ojek seperti biasa najan loba tukang ojek anu keur mangkal oge, tapi tiisin siga di kuburan. Tara ieuh kadenge aya anu ngomong, komo ngobrol mah. Samalah unggal poena tukang ojek teh tara aya anu patanya gara-gara persaingan anu teu sehat. Saking ku sepi-sepina, mun aya nu batuk atawa ngadehem teh sok pati ngarenjag. Malah anu keur udud oge kuat karokona teh murag. Ngan sigana aya di antarana tukang ojeg anu hayang hiburan supaya teu bete. Kusiwal manehna teh ngodok endong nyokot HP nu aya radioan. Teu lila trek harita manehna teh nyetel radio, kadenge harita aya penyiar keur ngoling pendengar. Mangga atuh ka kaum dangu anu nuju ngalaksanakeun tugas, wilujeng tugas bae. Mudah-mudahan sadayana dina kaayaan sukses. Di antawisna atuh kanu aya di pangkalan ojeg, kanggo akang-akang ojeg anu kaleresan nuju ngantos panumpang, mangga wilujeng mancen tugas. Atuh ieu mah pesen ti SIM kuring ka hade nya. Pomi ieu mah sing alakur ulah perang dingin teuing. Kitu di antarana omongan penyiar anu kadenge harita. Lieuk harita tukang ojek anu araya didinya teh ngalalieuk kanu keur nyetel radio. Ngarasa jadi bahan perhatian, nu nyetel radio teh ngarasa teu nyaman. Trek harita radio teh dipareuman, tuluy diukna pindah kana bangku tukang rokok. Keur jongjon kitu, reg harita teh aya mobil beus eureun diparapatan. Atuh tukang ojek gabeh caruringhak, tuluy parikat-rikat ngahirupan motor anu satuluyna muru beus anu rek nurunkeun penumpang. Harita motor teh aya kana 10na ngagimbung di parapatan paheula-heula mapag panumpang. Mana horeng penumpang anu turun tina beus teh harita ngan aya saurang. Padahal biasana mah sok loba pangpangna mah jalma anu tas bubuara di kota. Nu turun tina beus harita teh saurang lalaki tengah tubuh. Nilik tina dedegan jeung tagogna mah katempona teh siga pajabat. Pakeanana rapi ngajingjing tas warna hideung. Sabrehan mah sigana eta jalma teh kaasup jalma loba duit. Atuh tukang ojek anu ngagimbung teh teu sirikna parebut pahayang-hayang dipake jasana ku eta jelema. Aya anu metot leungeun, aya anu nyekelan tas, malah aya anu muntangan calana sagala. Bari harita teh raribut parahi ngajak.
1: Hayu pak, kana motor abdi bae pak. Motorna anyar yeuh, pasti ngageleser. Bohong pak, mending kana motor abdi yeuh, dijamin murah. Pak, pak, pak, kanu abdi bae pak. Pokona si bapak ku abdi mah dijajapkeun dugi ka leubeut kamar pak.
0: Nah, terus salami di perjalanan, si bapak kenging fasilitas makanan ringan. Ari calon penumpang jadi rebutan tukang ojek teh manehna jadi bingung. Tuluy kadenge harita teh ngomong tarik ditujukeun ka sakabeh tukang ojek.
1: Hop. Nanaonan ieu teh? Memangna dewek teh barang rebutan? Jeung deui saha nu rek numpak ojek? Dewek mah yeuh turun di dieu soteh rek nunggu jemputan.
0: Ceuk eta jalma nu tayalian saurang pangsiunan kuwu. Atawa sok loba oge anu nyebut wakuwu nu harita tas nyabati kota. Ngan harita teh manehna can aya niat balik ka imah kulantaran sieun dibuburak deui ku pamajikanna. Kadenge wakuwu ngomong kitu, tukang ojek teh harita saheng parah itu panuju kana omongan wakuwu. Pok salah saurang tukang ojek harita teh nyarita.
1: Teu bisa kitu, pak. Pokona sakabeh penumpang teu pandang bulu. Nu turun di ieu parapatan wajib naik ojek. Jadi si bapak oge wayahna jemputan teh kudu dibolaikeun.
0: Diomong kitu waku teh harita ngalieuk kanu bieu ngomong. Tuluy pok nyarita.
1: Teu bisa kitu atuh jang. Kuring geus janjian rek dijemput di dieu teh ngarah teu kudu ngaluarkeun duit jang mayar ojek.
0: Tukang ojek anu tadi nyarita teh katempo ngahuleng manehna mikir-mikir pi omongan. Teu lila pok nanya.
1: Nu sabenerna si bapak teh boga duit henteu? Mani keukeuh nunggu jemputan. Rek dijemput make naon? Kareta api.
0: Waku harita teh katempo Sri Maur, satuluyna ngadeketan eta tukang ojek, bari ngomong setengah ngaharewos.
1: Jang, tong ibur.
2: Sabenerna mah memang nya, dewek teh keur boke. Kumaha lamun ongkosna dianjuk? Bisa?
1: Nah, teu jauh ieu, Jang. Ukur menta dianterkeun ka imah bebene.
2: Ngan dewek teh can apal imahna anu mana.
1: Da manehna teh ukur ngenalkeun ngaran.
2: Tapi aya nu nyarita majar cenah imahna teh di hulu dayeuh.
0: Rengse wakuwu nyarita kitu, tukang ojek teh nyureng. Tuluy pok ngomong ngahaja ditarikeun sangkan kadenge kunu sejen.
1: Jeh, paingan embung naik ojek, horeng teu bogaan duit. Jeung make ngomong nunggu jemputan sagala. Yah, ngawadul.
0: Kadenge salah saurang tukang ojek ngomong kitu, harita sakabeh tukang ojek teh ngalieuk ka wakuwu. Sarta telila aya nu ngomong tarik.
1: Lah, tampang bae keren, tongkrongan siga pajabat. Ari endong eueuh sian. Geus, mending nikeureuh bae, tong hayang naik ojek sagala lah. Tingkah teuing.
0: Diomong kitu wakuwu teh teu nembalan. Tuluy manehna teh harita ngadeukeutan tukang ojek anu tadi, bari terus ngaharewos.
1: Jang, sabenerna sabaraha ongkosna lamun ka hulu dayeuh?
0: Tukang ojek anu ditanya harita teh rikat nembalan.
1: Tah, mun ti tadi ngomong kitu, meureun ku kuring oge moal diiburkeun boke. Geus lah, sok 15.000.
0: Di bejaan ongkosna 15.000 teh wakuwu ngahuleng. Terus manehna kuda kodok kana enong calana tama era. Sarta telila tuluy manehna ngaharewos.
1: Jang, tong mahal teh atuh. Kumaha lamun 10.000 bae?
0: Tukang ojek teh ngahulang sakeudeung, telila tuluy pok nembalan.
1: Nya geus teu naon? Kadieukeun duitna. Bayar di muka bae nya euy.
2: Lain dewek teu percaya, ngan perlu jang beli bensin.
0: Dipenta duit teh heula, wakuwu teh ngahuleng. Tuluy pok manehna ngomong deui.
1: Ah, teu lumrah teuing ongkosna kudu ti heula. Kumaha lamun di perjalanan motorna mogok? Tuluy dewek teu anyog kanu dituju. Pan rugi di dewek.
2: Ngan teuing lamun diasuransikeun mah.
0: Kadenge wakuwu ngomong kitu, tukang ojek teh rada muncereng.
1: Yeuh, Pak. Dewek tadi ngomong teh kumaha? Butuh jang meuli bensin euy. Kadenge teu. Kecuali lamun rek make ojek anu sejen, jig. Tapi ongkosna 20.000. Boga teu duitna 20.000. Sok kadieukeun duitna.
0: Wakuwu harita teh kuda kodok deui kan enong calana. Tuluy mikeun duit 5.000 perak. Atuh dibere duit 5.000 perak teh, tukang ojek ngahuleng tuluy pok ngomong.
1: Geuning 5.000 perak? Cek dewek teh tadi 10.000. Nyaho teh duit 10.000?
0: Kalayan bari siga anu rada bingung, wakuwu harita teh nembalan.
1: Nya dewek ke nyaho 10.000 teh duit 5.000-an dua lamar.
0: Tah, naon pangna dewek ngan mere 5.000 perak teh, sabab nu tumpak motor teh lain dewek pungkul. Tapi pan si lain oge milu tumpak. Jadi ongkos teh dibagi dua.
2: Dijawab gitu, tukang ojek teh harita morongos.
1: Kumaha? Baruk ongkosna dibagi dua?
0: Gap harita tukang ojek teh nyabak tarang wakuwu.
1: Si bapak teh otakna waras teu. Geus lah mending lempang bae kali itu. Sugan we sasab ka leuweung.
0: Yang harita tukang ojek teh init ninggalkeun wakuwu, nu harita keur bingung mikiran ti mana duit jang ongkos ojek.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
5: Bapak Uding.
4: Bapak Uding teh ieu teh ti palih manten
5: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
4: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
5: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng, puyeng.
4: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
5: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan ginten lah.
4: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
5: Obat iya di apotek, mungte aya karaosna gitu. Ngadangu, iya, tirado iya, ginten bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag. Tekana
6: biasa sok dipijet.
5: Pijetan. Enak mah henteu gitu.
4: Entahina teh bapak dilandongan ku
5: Alpa Propolis.
4: Alpa Propolis teh uninga ti manten bapak.
5: Di radio
4: cara ngangeuna kumaha bapak?
5: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
4: Bapak seep sabaraha botol Alpa Propolis?
5: Bapak mentu seep sabotol.
4: Karaosna ku Alpa Propolis di botol ka hiji ini kumaha ta karaosna?
5: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang gitu.
4: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
5: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
4: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
5: Amin, amin.
4: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace.
7: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
10: Bapak Sakum.
9: Bapak Sakum dari
10: NPEN
9: Kecamatan Mundu ya.
10: Kabupaten Cirebon.
9: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
10: Iya, betul.
9: Iya, iya, iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
10: Sudah. Dua kali ini ya.
9: Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
10: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
9: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
10: Suka berair ya.
9: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
10: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
9: Enggak begitu buram lagi
10: enggak.
9: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
10: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
9: 20 hari ya.
10: 20 hari ya, 17 hari lah.
9: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
10: Sehari 2 kali, Pak.
9: Dua kali ya?
10: Dua tetes.
9: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
10: Dua tetes, iya betul.
9: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
10: ya, punya? Nah, ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
9: Iya.
10: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
9: Tesma ini. Iya.
10: Barangkali cocok.
9: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
10: Iya.
9: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
10: Iya.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: 102,4 FM Radio Peace.
13: Radio Peace.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Keur jongjon ngahuleng katempo harita teh aya motor eureun di eta pangkalan. Anu mawa eta motor teh kuwa-kuwa disidik-sidik. Sanggeus tetela horeng eta teh Bahrowi anu geus aya saminguna jadi tukang ojeg. Ari ngalantarankeun pangna Bahrowi jadi tukang ojeg teh dumeh manehna kakara boga motor. Jadi sapopoena teh hayang wae kitu memotoran. Nepikeun ka panumpang oge sok digratiskeun. Nu penting mah manehna bisa gegeuleuyeungan kana motor ka ditu ka dieu. Barang nyaho anu mau motor teh Bahrowi, atuh wakuwo teh kacida bungahna, tuluy harita poknanya. Rowi, geuning maneh aya di dieu? Jeung ieu teh motor maneh? Huruh, mani herang kieu euy. Awal teh ngatuh dipake ngojek mah. Bahrowi harita teh manehna ge kaget, dumeh panggih jeung wakuwo di eta tempat. Sabab sakanyaho manehna mah lembur wakuwo teh jauh ti dinya. Pikeun miceun kapanasaran pok harita Bahrowi teh nanya. Aeh, geuning wakuwo? Keur naon aya di dieu? Ke. Keur pundungnya. Eta we mah watas mani gede kitu. Ditanya kitu, wakuwo teh katempo ngantelkeun curuk kana bibirna. Tonggeruh. Ieu mah asal nyaho sorangan bae nya. Ari caritana mah panjang euy. Engke bae sajen waktu ku dewek didongengkeun. Ngan intina ayeuna mah pangna dewek aya di dieu teh rek ngalongok bebene. Tiheula teh panggih di pangumbaraan. Tah, manehna teh mere alamat di daerah dieu. Ngan dewek teh can apal di mana lebah imahna. Wakuwo harita teh nyarita panjang lebar bari ditungtungan ku nyebutkeun ngaran hiji awewe. Atuh Bahrowi teh gogodeg tuluy nyarita. Oh, kitu? Lain, ari panjana dewek mah wakuwo teh geus insap. Eta we make bisa keneh boga bebene sagala. Nya geus teu naon lah, sok ku dewek dianturkeun. Wakuwo harita teh katempo marah mai, geus kabayang manehna bakal panggih jeung bebene. Tah, kudu kitu euy ari ka sohib teh. Ngan wayah nanya, dewek teh keur teu boga duit yeuh. Jadi maksud dewek teh kieu, kahiji ongkos ojek teh meureun dianyuk heula. Tah, terus dewek teh piraku tuh barang bere ka bebene. Jadi wayahna euy, talangan heula sakalieun mahugi mah. Bahrowi harita teh ngahuleng, teu ngarti ku wakuwo tampangna keren tapi boke. Kuy manehna ngomong jero hate. Nanaonan ari wakuwo nya? Ari kira-kira tuh boga duit mah tong sok loba tingkah. Kudu diwarah jelema kieu mah. Awas ya, digawean ku aing. Geus kitu teulila tuluy Bahrowi nyarita. Nya geus tong loba pikiran. Sok ku dewek dianterkeun. Gratis euy teu kudu mayar. Malah wakuwo ku dewek rek dibekelan. Bisi butuh hajang mahugi. Atuh wakuwo lain deui ngarasa bungahna, ceg harita kana tas tuluy ceklak naik kana motor. Grung, grung. Harita motor teh dihirupan. Geuleuyeung maju nu dituju nyaeta imah awewe bebene wakuwo. Para mitra sadaya, saja jalan kadenge wakuwo teh harita loba cacarita nyaturkeun pangalaman salila di pangumaraan. Timimiti urusan pagawean nepi ka masalah pribadina. Pok harita wakuwo teh ngomong. Dipikir-pikir mah mending keneh hirup di lembur, ngahanang-ngahning siga silaing. Nya tibatan hirup di pangumaraan, dewek mah mindeng pisan di beledig petugas trantib, teu pira ari masalahna mah. Pedah bara maen dina trotoar, ngahalangan jalan cenah. Gadenge wakuwo nyarita kitu, Bahrowi teh ngahuleng tuluy pok nanya. Kutan, profesi wakuwo teh kana bara maen? Ari sugan dewek mah jadi pangusaha. Eta we nempo penampilan mah mani keren kitu. Sabrehan mah siga pajabat euy. Diomong kitu wakuwo teh nyerengeh. Atuh kudu kitu jelema mah euy. Najan hirup di pangumaraan sangsara oge, ari balik ka lembur mah tong nyirikeun. Lain ieu teh jauh keneh ka tempat nu dituju. Ditanya kitu Bahrowi teh rikat ngajawab. Sakeudeung deui ge anjog. Tuh, imahna oge geus katempo. Tuh nu itu tuh. Mbah Rowi harita teh nunjuk ka hiji imah anu tetela eta imah teh imah Nini Warsih. Demi Nini Warsih teh nyaeta Rangda Kolot anu keur memejehna ganjen. Atuh waku teh curing hak matana melong nyidik-nyidik eta imah bari susuganan cawene nu dipikahayang ku manehna teh ngalanto kaluar ti imah. Tapi haben disidik-sidik eueuh tanda-tanda aya awewe atawa cawene anu kaluar ti eta imah. Beuki lila beuki deukeut ka eta imah, atuh hate wakuwu teh jadi seseblakan teu puguh rasa. Tuluy kadenge wakuwu nanya hayang ngayakinkeun. Bener nu eta imahna? Aduh, bagja temen euy. Dewek poe ayeuna bakal panggih jeung bebene. Gancang atuh teh. Ieu dewek geus teu sabar yeuh. Mbah Rowi hatena seuri geus kabayang wakuwu bakal digulang gaper ku Nini Warsih. Jelila reg harita motor teh eureun hareupeun imah nu dituju. Tuluy Mbah Rowi nyarita. Tah nu ieu imahna teh? Tong asa-asanya langsung bae ka trokan pantona. Geus heuranya dewek mah moal bisa marengan euy. Jurut harita wakuwu teh turun tina motor terus pok ngomong nganuhunkeun ka Mbah Rowi. Nya geus teu nanaon teu marengan oge. Dewek ludeung sorangan. Komo rek panggih jeung bebene mah. Pantang euy ari kudu dibaturan mah. Bisi si lain kabita. Beres ngomong kitu, gancang wakuwu murupa karangan eta imah. Atuh nempok kitu cikikik teh Mbah Rowi seuri. Rasakeun sia. Pokona moal bisa balik 2.2 peuting. Bakal digulang gaper ku si Nini. Gerung, gerung. Mbah Rowi harita teh ngagas motorna, tuluy ninggalkeun eta tempat, murudeui ka pangkalan ojek. Caturkeun wakuwu, harita geus nangtung hareupeun panto eta imah. Dina pikiranana geus kabayang, bakal pajonghok jeung bebene anu minggu kamari kungsi panggih di pangumaraan. Bari rada ngageter harita wakuwu teh ngatrokan panto dibarengan ku uluk salam.
6: Sampurasun. Sampurasun. Nyai, ieu aha dongkap yeuh nohonan janji.
0: Sanggeus sababaraha kali uluk salam, kadenge teu jero teh aya nu nembalan.
6: Rampes. Sok kajero. Jaha imah Nini mah pantona ge eueuh koncian.
0: Kebeg harita wakuwu teh ngarenjang. Barang ngadenge anu nembalan teh sora Nini-Nini.
6: Nu nembalan teh sora awewe geus kolot. Da basa panggih mah sora si Nyai teh manih halimpu.
0: Ah, ieu mah meureun indungna atawa bisa jadi Ninina. Tapi ka mana ari si Nyai nanya?
6: Da ngomongna mah poe ayeuna teh janji manehna bakal aya di imah.
0: Rek ditanyakeun ka si Nini. Kalayan teu nungguan dibukakeun panto, bus wakuwu teh harita asup ka eta imah. Barang geus aya di jero, katempo ku wakuwu, si Nini keur ngabulaeh nyeupah.
6: Rengkog harita wakuwu teh ngarengkog, maksudna mah rek kaluar deui ngan kaburu dihiap-hiap. Aeh, geuning aya tatamu. Tiap ka dieu ujang. Tah kitu atuh hari ka kolot mah, ulah sok atah anjang. Sok tiup di dia ya deket Nini. Tong asa-asa di imah Nini mah.
0: Si Nini harita nyaritana teh bari uluman alimen bangun anu hayang ditaksir. Atuh najan rada asa-asa antukna wakuwu brak sila anekak dina samak. Dadi imah si Nini teh kabeneran eueuh korsi-korsi acan. Telila kadenge harita teh si Nini tumanya.
6: Ke saha teh ya si Ujang teh? Yang nuti mana? Nini mah asa karek papanggih ayeuna. Moal kitu si Ujang teh rek mileuleuhkeun Nini. Kabeneran Nini teh geus lila rarangdaan.
0: Ngadenge si Nini ngomong kitu, wakuwu teh ngarenjag. Deungeut napias sarta teu lilajung wakuwu teh nangtung, maksudna mah rek kabur. Ngan edas para mitra. Kajen geus kolot oge, si Nini teh rancingeus. Barang nampo wakuwu rek kabur, kerawak harita wakubu teh ditangkep pageuh pisan. Bari kadenge sinini teh ngomong tarik.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
13: Halo, assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
14: Bapak Parja, dalam Parja lah manapa desa manapa. Abdi ini di blok RT 2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
13: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
14: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot itulah istilahna mah mung 2 rupi abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi alhamdulillah katengalian ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ya teh kitu alhamdulillah. Alhamdulillah janten aya nembe sabotol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngodag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateacana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
13: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
14: Abdi tos 73.
13: 73 tahun. Bapak sateacana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos ka mana wae?
14: Sering ka meser obat herbal, teras ya. Ka disuntik itu ka medis ka klinik ka mesti ka Kuningan di Perios gitu, tapi da aya perobihan musa kedap-kedap itu.
13: Mohon. Bapak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Pak?
14: Tenten obat Alpha Propolis.
13: Paparja uninga jamu tetes Alpha Propolis di mantan, Pak?
14: Di Radio Cadongeng, wayang, pancada, seban dinten, wayang, siang pengita, ya, bewayang, gitu.
13: Alhamdulillah.
14: Dan bukuhan jiwa dalang resep kena wayang, teh.
13: Alhamdulillah. Paparja, aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin aya dana jo ikhtiar panjawatna sapertos bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Pak.
14: Ya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung terasi darah tinggi atanapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingali pan ku tatangga istilahna mah nu sok kunang iteuk aya mah henteu kunang iteuk. Alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae dirawatkeun dengan mam resep pisan kitu mudah-mudahan ya tatangi tiasa.
13: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianana didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis bapak jantan tambah sehat rezeki oge tambah lancar banyak.
14: Amin.
13: Mudah-mudahan. Hatur nuhun Pak. Assalamualaikum.
15: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
16: Assalamualaikum Bapak.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
16: Maaf dan Bapak siapa?
17: Saprudin.
16: Bapak Saprudin?
17: Iya.
16: Alamatnya di mana Pak?
17: Jagapura.
16: Jagapura itu?
17: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
16: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
17: Iya.
16: Ini beli yang kedua Pak?
17: Kedua.
16: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
17: Iya.
16: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
17: Sakit matanya merah.
16: Matanya merah.
17: Iya. Berlendir.
16: Berlendir.
17: Berair. sakit lah.
16: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata SMA ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
17: Iya.
16: Ada perubahannya Pak?
17: Ada perubahan banyak.
16: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
17: Ya, ada mendingan. Enggak pering, enggak berair.
16: Berair sekarang.
17: Iya.
16: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
17: kedua kali
16: ya.
17: Iya.
16: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
17: iya,
16: Pak ya.
17: Iya.
16: Oh ya Bapak umurnya berapa sekarang Kak?
17: 67 atau 68? 67 mungkin.
16: Oh,
17: 68.
16: 68 iya, usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
17: iya,
16: ya.
17: Iya, iya.
16: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
17: Enggak, asli.
16: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
17: Iya, amin.
16: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
18: 102,4 FM
19: Radio Peace Ciamis.
18: Radio Peace Ciamis.
19: Sahabat sehat keluarga Anda.
18: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Kerawak harita wakubu teh ditangkep pageuh pisan. Bari kadenye sinini teh ngomong tarik.
6: Reka mana si Ujang teh? Moal pati-pati datang ka imah nini. Lamun eueuh pamaksudan anu tangtu. Moal dina naha ieu ku nini oge? Samalah mah rek dibere ka sugeman. Ulah nempo pedah waruga nini ke sekolot. Tapi yang penting rasanya bung.
0: Hari wakuwu najan lalaki tapi bedas nama eleh kusinini. Atuh manehna teh harita teu bisa walakaya ditangkep kusinini teh rek adu glajer oge tewasa. Sabab tangkepan sinini teh pageuh pisan. Kadenge sinini ngomong deui.
6: Sok, reka mana ayeuna? Rek fasrah atawa moal?
0: Sang harita teh kuwa-kuwa ka ame awak sinini bau cocodot. Atuh lengak kuwa-kuwa teh ngalengak. Satuina ohek, ohek kemanehna teh uhak ohek. Aduh, ampun ini ampun. Dewek mah datang ka dieu teh. Rek nepungan incu sinini nu di kota. Majar nama poe ayeuna teh manehna aya di imah. Ngadengewa kuwu ngomong kitu, sinini kontan ngajawab.
6: Lah, tong loba alasan. Hai-hai mah, hai-hai we atuh. Badina ge dewek mah, ye. Toboga incu awewe. Aya oge incu lalaki. Kegera urang calukan. Ujang, Ujang. Kadieu ye. Aya calon aki maneh. Geura bagiakeun.
0: Teu ngendek lila kulunyung teh incu sinini nu disebut si Ujang teh harita nyamperkeun.
6: Aya naon ni? Baruk sinini boga calon aki pikeun Ujang. Kadeni ulah samarangan, kudu ditesting heula. Terus kudu anu loba duitna, ameh Ujang seubeuh jajan. Jadi sinini ulah nempo kasepna wungkul. Cuma kasep oge ari boke mah. Cing, Ujang hayang nempo beungeut na heula. Katempona tampang jalma loba duit atawa henteu?
0: Barang ngadenge incu sinini ngomong kitu, wakuwu asa boga kasempetan. Tuluy maneh narikat ngajawab.
20: Aduh, Jang, terus terang bae, bapa mah tara boga duit loba. Ayeuna tumpak ojek oge ka dieu nganjuk heula. Numatak tong milih bapa. Tah, mun hayang calon aki anu loba duitna mah, engke ku bapa dituduhkeun. Ngarana nyaeta Abah Deni. Manehna mah sigana cocok lamun jadi aki si Ujang teh. Loba duitna. Jadi si Ujang hayang naon bae oge pasti ditedunan.
0: Dijawab kitu kuwa-kuwu, budak teh tuluy paparentah ka sinini.
6: Geus ni lesotkeun ni. Tong milih si bapa ieu, cuma eueuh duitan.
20: atuh najan berat hati oge antukna porosot harita sinini teh ngalesotkeun waku tina tangkeupanana bari tuluy pok nyarita.
6: Ah, si Ujang mah teu nanaon atuh boke oge. Nini mah geus ngarasa cocok. Resep si gana teh yeuh agresif.
20: Tuluy kadenge budak teh nyarita ditujukeun ka Wakuwu.
6: Cing sok ayeuna Abah Deni titah ka dieu. Cobaan ditelepon, ditungguan kitu di dieu.
20: Dititah nelepon Bah Deni, Wakuwu teh ngahuleng tuluy pok nyarita. Duh, Yang, kumaha nya? Bapa mah rek nelepon teh teu boga HP-na. Kamari dibere HP jadul oge ku babaturan, ku bapa teh dijual. Butuh Jang meuli udud. Nyandenge Wakuwu ngomong kitu, harita si Nini megat omongan.
6: Hari gini gak punya HP. Ya, make HP nu Nini bae ya. Pulsana ge mucung kene, sok dikiriman bae ku penyiar bewara.
20: Song harita si Nini teh mikeun HP ka Wakuwu. Barang namparan HP, Wakuwu katempo hulang-hulang, bingung teu apal cara ngagunakeun HP. Ngan pikeun ngajaga gengsi, harita manehna teh asal mencet bae. Ting nomor saha nu dituju, datina HP teh kadenge aya nu nemelan kieu. Halo? Ya, di sini kantor polisi. Ada yang bisa dibantu? Kebeg Wakuwu teh ngarenjang. Wah, salah mencet. Satuluyna HP teh dipencetan deui, kabeneran nyambung ka salah sahiji nomor. Ting nomor saha? Da kadenge tina HP teh aya nu ngomong kieu. Maaf, nomor yang Anda tuju orangnya sedang tidur. Silakan Anda hubungi nanti kalau orangnya sudah bangun. Huleng harita Wakuwu teh ngahuleng. Nampak Wakuwu siga nu gugup, rikat si Nini teh ngarewak HP bari tuluy nyarita.
6: Lah, kagila-gila teuing. Make HP bae ge teu becus. Cingan ka dieu, dewek nu nelepona. Sok, sebutkeun nomorna sabaraha.
20: Karewak harita HP teh direwak. Sanggeus Wakuwu mere nyaho nomor Bah Deni, chat telepon teh dipencet, sanggeus nyambung kanu dituju, tuluy HP teh dibikin deui ka Wakuwu.
6: Yah, sok, si A anu ngomongna.
20: Si Mini teh anu tadina nyebut Ujang ka Wakuwu, ayeuna mah jadi AA nyebutna teh. Atuh teu lilatina HP teh kadenge aya nu ngomong kieu. Ya, halo. Rek pesen rujak kangkung sabaraha bungkus? Ngadenge Bah Deni ngomong kitu, Wakuwu langsung nempas. Ye, dewek mah lain rek pesen rujak kangkung, tapi rek mere order euy. Tah, ayeuna si lain menta dianter ka Sirowi. Ka imah anu tadi basa nganterkeun dewek itu. Pokona ditungguan ku dewek ayeuna. Tong poho mawa duit sing lobanya. Nya kitu butuh jang modal. Geus ngomong kitu mah chat harita HP teh di pareuman. Teu kacatur kumaha di jalana. Harita Bah Deni geus anjog ka imah si Nini. Satuluyna manehna teh uluk salam. Sampurasun. Wa, Wakuwu. Ieu dewek Bah Deni yeuh. Ngadenge Bah Deni datang, Wakuwu mere isarah ka si Nini jeung Incuna, ulah waka geruh. Atuh sanggeus dirampeskeun kunu araya di dinya mah, bus harita Bah Deni teh asup ka jero imah. Barang bus ka jero imah kasampak ku Bah Deni, si Nini teh keur menerkeun gelung anu nyungclu sagede peureup. Sarta satuluyna si Nini teh rugu pragap kana bibirna. Anu kabeneran harita teh huntu palsuna nyengsol. Atuh huntu palsuna nyengsol teh langsung bae harita teh dibenerkeun. Sedangkeun Wakuwu harita teh keur maturan Incu si Nini nyonyo'o kumang. Saterusna Bah Deni nyamperkeun Wakuwu bari terus tumanya. Rek aya bisnis naon wa? Ieu dewek ayeuna mau duit loba yeuh. Sok bae ari kira-kira piuntungan mah ku dewek rek dimodalan. Ngadenge Bah Deni ngomong kitu, harita nu curing hak teh Incu si Nini. Bari tuluy harita kadenge manehna teh nyarita ditujukeun ka si Nini.
6: Tah ni mun si bapa nu ieu cocok jadi aki Ujang mah. Loba duitna. Jadi Ujang bakal subuh jajan.
20: Jung harita budak teh nangtung, tuluy munjungan ka Bah Deni. Bapak, tong ninggalkeun ujangnya. Pokona si Bapak kudu jadi aki ujang. Top merelah si Nini mah. Rek dikumahakeun oge, ujang mah rido. Asal tong digadekeun.
0: Bah Deni harita teh katempo hulang-hulang, teu ngarti kana maksud incu si Nini. Tuluy manehna nanya ka Wakugu. Wa, bisnis naon ieu teh? Rek ngajual budak? Nah, moal payu ngajual budak rodek siga kieu mah. Kecuali mau dibikin ke tukang rongsok. Ari si Nini mempobah Deni kusabrehan oge sigana ngerasa katarik ati. Lui harita teh nyamperkeun bari pok nanya.
6: Oh, iyo si A'a anu katalah abah Deni teh. Duh, bagea wilujeng sumping jungjunan. Ke, dupi anu eta dinatas teh laras artos eta teh. Aduh, kabeneran ya. Si Ujang bakal boga aki nu loba duitna.
0: Barang ngadenge si Nini ngomong kitu, gebeg teh harita Bah Deni ngarenyag. Tuluy ngareret ka Wakugu, sedang nu direret harita teh keur nyikikik seuri. Tong sok nampik rejeki euy. Lumayan, janging sinan beurit. Ngadenge Wakugu ngomong kitu, Bah Deni teh harita beungeutna pias. Komo barang nempo si Nini rek ngarontok mah. Atuh teu tatapa sini deui ngan pecir bae harita Bah Deni teh lumpat. Lampo Bah Deni lumpat, Wakugu oge jadi gehegeran, manehna nuturkeun lumpat. Sedang sini ni najan pangawak awewe kolot tapi rancing geus keneh. Barang nempo dua lalaki lalumpatan, harita manehna teh nuturkeun lumpat. Maksudna mah rek newak eta dua lalaki. Bekililah atuh lumpat teh beki jauh. Sedang sini ni harita ceceleuweungan.
6: Weh, Ujang, tungguan. Atuh tega-tega teuing ninggalkeun Nini.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Sareng Bapak Edi.
12: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
2: Di Sindang Palai Rahayu.
12: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
2: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
12: Mohon Bapak antas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
2: Moal gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Maseur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
12: panangannya
2: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
12: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan.
12: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
2: Kadokan tos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
12: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
2: Alfa propolis.
12: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
2: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karawas pisan itu jual ke ayah nu paragel nih gitu. Muntah. Kapain-pain nate ya inulalinu teu araya puyengna kada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah kene ieu teh. Hasum mah teh.
12: Mun.
2: Baena alhamdulillah ana teu aya aya nyobian di ngabdolkeun hiji deui teh gitu.
12: Mun. Oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya.
2: Alhamdulillah gitu muter ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
12: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
2: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
12: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
2: Di radio.
12: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
2: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karawasna lah ieu pisan gitu. Aya butosna.
12: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Bapak tambi sehat banyak.
2: Amin.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
16: Assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
16: Punten, nama Bapak siapa?
1: Bapak Sukedi.
16: Bapak Sukedi, alamatnya
1: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
16: Pakijangan Bulakamba,
1: RT Loro RW 5,
16: Kabupaten Brebes.
1: Kabupaten Brebes.
16: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
1: Iya, Tesma Aini, iya.
16: Beli yang kedua berarti apa ya?
1: Beli yang kedua, iya betul.
16: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
1: Hampir habis.
16: Oh, hampir ya, habis.
1: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
16: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
1: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
16: Lihat orang ada dua.
1: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
16: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
1: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuma agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bang, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
16: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
1: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
16: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
1: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
16: Keberapa hari Pak Batin merasakan perubahannya Pak?
1: Keempat hari.
16: Empat hari udah merasakan perubahannya.
1: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
16: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
1: Ini ya betul sudah cocok.
16: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
1: Tidak mengada-ngada.
16: Asli gitu Pak ya.
1: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
16: iya.
1: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
16: Beli kedua botol ya Pak ya?
1: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
16: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
1: Iya, amin.
16: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Amin.
16: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
1: Amin.
16: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
1: Amin. Iya.
16: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
15: Radio Peace FM.

0: Info Alpha.
1: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa. Kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Bapak, sebelumnya seketika ya Allah, saya dan keluarga tidak bisa ditahan ya Pak.
2: Cek TKP menemukan bendera bertuliskan Plan Together. Apakah nama organisasi dari sekolah atau nama geng?
3: Jabar Now edisi Rabu 30 September diantaranya mengenai kedatangan jenazah korban kapal Virgo Transport 8 diwarnai isak tangis. Unit PPA usut kasus penganiayaan siswa SMA Negeri 3 Tasikmalaya oleh senior di warung nongkrong. Pemkab Bogor cek laboratorium air dari mata air di Gunung Sindur berubah merah. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Jenazah Wati, korban KM Virgo Transport 8, tiba di Pangandaran dan dimakamkan. Isak tangis keluarga mewarnai kedatangan jenazah Wati, warga Dusun Cikuya, Desa Kertajaya, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran. Korban musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 itu tiba di rumah duka dan langsung dimakamkan Selasa siang.
4: Jenazah korban tenggelam kapal Virgo, salah satunya warga masyarakat Desa Kertajaya, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran. Alhamdulillah sekarang sudah sampai di...
3: Perempuan berusia 48 tahun itu merupakan salah satu penumpang kapal rute Surabaya menuju Banjarmasin yang dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa sejak pertengahan September. Identitas almarhumah berhasil terungkap berkat penemuan KTP di lokasi kejadian yang kemudian ditindaklanjuti tim Sidokes Polres Pangandaran melalui pencocokan data DNA dan antemortem keluarga. Masih informasi terkait, isak tangis menyelimuti kedatangan jenazah korban kapal Virgo Transport 8 asal Desa Sigong, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, Selasa siang. Keluarga yang bersyukur korban berhasil ditemukan tak kuasa menahan tangis. Sang anak dan istri korban bahkan terpaksa dipapah menjauh dari peti jenazah. Sementara itu, jenazah korban ditemukan 15 hari pasca karamnya kapal dan berhasil diidentifikasi setelah identitas korban ditemukan di dalam tas miliknya.
5: Kedatangan jenazah Yaya Carya disambut isak tangis keluarga Selasa siang. Keluarga hingga kerabat tak kuasa menahan tangis setelah peti jenazah yang membawa pria berusia 56 tahun tersebut tiba di rumah duka. Bahkan, istri dan anak korban terpaksa dipapah menjauh setelah nyaris pingsan saat berada di dekat peti jenazah. Kedatangan jenazah korban KM Virgo Transport 8 ini disambut rasa syukur sekaligus duka cita keluarga. Sang anak bersyukur jasad ayahnya bisa ditemukan, namun ia juga merasakan duka mendalam setelah melihat ayahnya yang merupakan tulang punggung keluarga masuk dalam daftar korban hilang dalam insiden karamnya kapal Virgo. Keluarga pun tak menyangka Yaya yang hendak bekerja di Banjarmasin harus meninggal bersamaan dengan tenggelamnya kapal yang ditumpanginya. Sementara itu, jasad pria yang meninggalkan tiga anak tersebut berhasil ditemukan 15 hari pasca karamnya kapal.
1: Rasanya ada bahagia plus rasa sedih ya Pak. Sudah pencarian ke-16 ini, alhamdulillah ada titik terang dari Bapak sebelumnya. Mama Bapak Yaya Carya sudah ditemukan Pak. Ada rasa bahagia. Bahagianya Bapak sudah ditemukan. Ada rasa sakit hati juga Pak ya Allah. Dari pihak keluarga sudah berlapang dada untuk ini semua Pak. Karena ini termasuk musibah ya Pak.
5: Jasad korban ditemukan dalam kondisi utuh oleh tim Selam SAR di dalam kapal. Korban Yaya berhasil diidentifikasi melalui identitas yang ditemukan di dalam tas yang masih terikat di pinggangnya. Setelah tiba di rumah duka, jenazah langsung disolatkan oleh pihak keluarga dan tetangga. Keluarga pun langsung memakamkan jenazah Yaya di tempat pemakaman umum desa setempat.
3: Praktik kekerasan senioritas kembali mencoreng dunia pendidikan di Kota Tasikmalaya. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota menggelar olah TKP kasus dugaan penganiayaan 3 siswa kelas 10 SMA Negeri 3 Tasikmalaya oleh para seniornya.
6: Olah TKP digelar di sebuah warung kopi Jalan Garuda yang disinyalir menjadi basecamp tempat nongkrong para siswa kelas 12 bernama Basis 41. Aksi penganiayaan ini dipicu kekesalan 6 orang siswa senior akibat para korban diduga menghisap rokok elektrik di dalam kelas. Usai jam sekolah, korban diancam dan diarak ke warung terdekat hingga mengalami tindakan kekerasan fisik dari para pelaku. Kanit PPA Polres Tasikmalaya Kota, Ibda Endang Kusmiran menjelaskan, penyelidikan ini difokuskan setelah orang tua korban mendapati anaknya menderita luka lebam di bagian wajah.
2: Hasil yang kami dapat tadi ternyata si base camp ini ada dua ruangan, yang satu merupakan sebuah warung dan yang satu adalah ruangan yang memang dijadikan base camp. Nah, memang ruangan ini tidak dikunci setelah sampai dengan hari Jumat ya saat kejadian. Namun setelah hari Jumat pihak pemilik merasa terganggu karena viral, akhirnya sampai dengan saat ini TKP dikunci oleh pihak pemilik warung. Pada saat cek TKP menemukan satu buah bendera yang bertuliskan "Stand Together". Kami juga belum tahu ini apakah sebuah nama organisasi dari sekolah atau sebuah nama geng anak-anak dari SMA Negeri 4 Semarang.
6: Di lokasi, polisi menyita bendera bertuliskan "Stand Together" serta memeriksa pemilik warung. Sementara itu, Kepala UPT DPPA Kota Tasikmalaya Epi Mulyana memastikan siap memberikan pendampingan psikologis bagi korban yang mengalami trauma. Pihak sekolah sendiri telah menjatuhkan sanksi skorsing kepada para pelaku. Meski demikian, keluarga korban menegaskan tetap melanjutkan proses hukum demi memberikan efek jera dan menghentikan tradisi senioritas beracun di lingkungan sekolah.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Polda Jawa Barat berkomitmen memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan antara lain dengan memberantas segala bentuk gangguan keamanan di lokasi destinasi wisata.
7: Beragam destinasi dan keindahan alam Jawa Barat masih menjadi magnet utama bagi para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Namun kenyataan, wisatawan kerap terusik oleh aksi premanisme yang melakukan pemalakan. Praktik ilegal ini tidak hanya mengganggu aktivitas wisata, tetapi juga kerap berujung pada tindak pidana. Melihat kondisi tersebut, Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto dengan tegas mengatakan komitmennya untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan. Satu diantaranya dengan memberantas segala bentuk gangguan keamanan di titik-titik wisata. Lebih lanjut, Irjen Pipit menjelaskan bahwa jaminan keamanan merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi. Jika sektor pariwisata stabil, maka rantai ekonomi masyarakat di sekitarnya, termasuk para petani dan pengusaha wisata, akan ikut terangkat.
8: Kami menggunakan 9 Commander Wis, 4 prinsip kerja untuk menjaga dan merawat Jawa Barat ini adalah benar-benar ingin Jawa Barat menjadi daerah tujuan dari beberapa provinsi lainnya dan negara lain. Dan kita akan menjamin siapapun yang berada di Jawa Barat, siapapun yang memasuki untuk berwisata dalam untuk melakukan investasi, semua akan kita jamin keamanan, termasuk apalagi masyarakat Jawa Barat.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
3: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
10: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
3: Warga Kampung Kaleo, Desa Cibandung, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, dikejutkan dengan perubahan warna mata air di area pemakaman yang mendadak berubah menjadi merah. Fenomena itu kemudian memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
11: Perubahan warna air tersebut sempat menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat, termasuk anggapan bahwa air memiliki khasiat tertentu.
12: Dulu pernah tahun 87, Pak. Baru ada lagi sekarang. Kemarin memang banyak pada ngambil air, Pak.
13: Ininya ada khasiatnya loh ya?
12: Mungkin ada khasiatnya.
13: Menanggapi fenomena tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor telah melakukan peninjauan ke lokasi. Petugas DLH juga telah mengambil sampel air untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium guna mengetahui penyebab dan kandungan yang menyebabkan perubahan warna air. Berdasarkan penjelasan DLH, dugaan awal mengarah adanya zat pewarna yang terbawa ke sumber air. Namun, penyebab pasti masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.
14: Kami dari pemerintah itu menghimbau warga untuk tidak mengkonsumsi dulu, karena kita tidak tahu isi dari air ini apakah ada zat-zat yang berbahaya. Saya memahami kaitan dengan kepercayaan tertentu, tapi kewajiban kami sebagai pemerintah adalah memastikan warga itu aman ketika mengonsumsi air tersebut.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
15: Rengse Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Rabi lan sasra tinuara panjang nang sinenggih pintu latara. Uang iku wiwita tara. Tara iku kedaton. Erosa peningkan kawan tenang. Wilayah negara Amarta.
1: Diwungkun daerah Madukara.
0: Ini bahkan punya kampung Tumaritis desa Kenal Gorono. Mas Marba Danaya Pawongan Ajimah warisan Timoyang.
1: Sampai mengumpul sapal putra garwa.
0: Sawang sempal ingkapi huyon satengah.

kawontenan Padepokan Tumaritis. Lurah Semar Kudah Pawana Salgriu Mumpul Sapa Putra Garwa Gunirani pun mengkaten pengamika. Aduh ayana amuin anak bapak anu gede anreti kuya. Oke, mak waktu ayana keraya kamerantus balik midar kendaga.

0: mah waktu nak kalodok kata mah-tamah angin kahiliwir nebak kana awak ucuk najan panas poe ereng-erengan kekarasa panas guna waktu ayun hujan akhidam.
1: Allah
0: amuing amuing amuing
1: nyaha
0: ma tadi ya keharap ma tapi nodamu aduh kakang Semar
2: tadi ya keharap parinya pahala dia ya
1: calaknya udah lemalin dengannya
0: penyuk sumanga kaulah dari syukiragin yang akan semah pengabekti pokoknya kakang Semar
2: nuhun ma, nuhun ma
0: ya asa jadi jelem ma kami
2: kadi aja kaharip anu gedean oleh ticu
0: astra dinga
2: bagi
1: maon sendiri
2: asa disyaur ku ratu
1: kumaha
2: kan ya asa bapak ka anak
1: kumaha kan
2: cepot kadi sakunya
1: kadi mana ya mana nama
2: hei ayo disalukan ku mamah nih mat kepada batinnya
1: sayang
0: ya ya kadi jangan ngedan oleh ticu
2: aduh kaulan nun ibu
1: aduh
2: ah wawalah siang
1: makan ku aku ibu dari dengan ku istri mama sra
0: ibuku tersayang penggalih ananda sangat mesra nginoh nak kebenau-benau
1: jongi tau
0: ulah sokere yang
2: pokoknya mata ya yang muncul kebabadotan kan
0: ish ulah heureuy ulah heureuy ulah heureuy ulah heureuy kadie ucu anu gede anu leutik ka hareup yang ngaturkeun sumah pangabaktos ka piatur poyukang jeung rama kan syukur ucu syukur kama oge teu ka kantun diterima jang tawala abdi tadi ya kaharap jang
2: ah sawios dia caket bang barung tengah angin matis
1: beres dirinya mengharapkan barung sangu
0: tadi ya kaharap ayah badami kenan dewek cu
2: cuma ngaturkan semah baktas abdi kapi hatur bapak sarang emak
0: kita rima kukula
2: tadi nuhunjak etama si sinarion parantos mulih wayah kia katanya anak di dagangan mulih lah
0: kejang kaburu bea kaya anak maten dicalukan ku bapak mana jika anak dagang dengan ukur sabalikan di napoe iya
2: sungguh kuma situasi naina gorengan kasreng perkedel
1: ya
2: masih kena digaralehan kurang-urang pabrik ku karyawan-karyawan
0: lumayan
2: Kulan?
0: Lumayan
2: nuhun ne
1: dengan nama sotongnya nama ta
2: ya kitu da rapekan mama e
1: mahal ta
2: rapekan kitu aya naon ye teh bapa teh
0: ih aya kapentingan ne teh cu
2: tiap-tiap bapa nyalukan jiga nu dinas teu make budi marahmai itu akan mengadakan instruksi-instruksi
1: kepada
2: yang dihubungkan dengan sesuai pokoknya sebagaimana keun sacara na boh sacara keun manehanna nya
1: oh ya yok kita
0: kieu ieu teh cu dalem teh karek jol ti kota
2: cumuhun
0: nampi tugas ti Gusti Pangawulan Dipati cu bapak ilalai anu gede anu leutik kudu nepikeun kata tangga ka masyarakat anu jauh anu deket
1: nih
0: ngeunaan ngarengsekeun nangtukeun nasib
2: warga Winangun keur ngahontal kalaharjaan nagara.
0: Sumuh,
2: sumuh. Lajeng tah ayeuna geura regepkeun ku ilaing bisi salah nyaritakeun namatsu. Teu kurang jeung teu leuwih dina waktu ayeuna teh di kampung urang khusus umumna di mana-mana kulu ngabasmi tilu buta anu mangsa kiwari ngagalaksa ka saban-saban tempat jeung mas. Woi. Buta naon buta teh?
0: Buta naon ieu bapa teh?
2: Ih, ai buta teh poek, ai poek teh ngayap, ai ngayap teh eueuh ka nyaho ucu. Ku katingaleunana pengetahuan sapertina bae tilu buta teh kieu, tilu poekeun, tilu kabodoan. Ya kudu dibasmi ku perantaraan tuntunan didikan sabagian gede ti papayung-papayung desa
0: buta naon buta wereng
2: ih lain
1: buta wereng ngarucak
2: hiji buta huruf buta aksara taye teh kajen tengges kolot muda inung ilaing perlu kurang kuilaing dipupujukkan bahanan buku jeng patlot bapak-bapak lurah nyadiakan tempat di masing-masing daerah karena tukeun didikan-didikan sangkan rahayat urang bebas tina buta huruf jeng buta aksara
0: oh eta buta teh
2: kadua
0: buta naon
2: ari kadua buta anu kasebut buta bahasa ulah tepi kapoekeun kana buta bahasa pribadi pokok bahasa nasional anu geus sumebar di nagara urang
0: mone bahasa indone maneh kitu tah
1: oh indone maneh bener
0: ha dadek matra nyebut sia nya indone maneh we geus matra nyebut indonesia mah
1: saya tapi mah sopan wae
0: ai katilu
2: dupi katiluna katilu buta pengetahuan dasar
0: mode-mode inung ilaing ulah tepi ka teu bisa nyeun kutang-kutang acan ulah tepi ka teu bisa nyeun kabaya pakaian sapopoe bari jeung eta teh pakaian tradisi adat anu tangtu
1: ini
0: ya ulah ngaleukeun muruhkeun bae sarupa kulit sabak rapekan imeut leukeun geten tulaten
1: geuningan
0: tah sakitu ucu itu wajib cuk wajib wajib dilaksanakan sabab keur kamulyaan kahirupan jeung kahuripan nagara urang
1: nih
0: berapa pikirkan bisa lain ya kua bikinkan terus saya bayi dugikan ke masyarakatnya masing-masing kalinya kita itu ngenahan keluarga berencana penting mari dina keluarga berencana kita bikinkan terus ngedehesan dokter-dokter sareng mantri-mantri ka klinik anu langkung caketnya eta ka puskesmas. Puskesmas kitu. Kumaha cu?
1: Ieu.
0: Abi kantos naroskeun ka dokter. Dokter, cik abdi.
1: Dokter teh paurah
0: kana. Saya ini sebagian dari pasien. Mau apa pasien? Itu sareng dokter teh.
1: Aku sarua anak ka dokter jeung pasien.
0: Terus. Saya mau ikut kuliah warga berencana, tapi saya akan menyiapkan kalau laki-laki boleh. Ya, kalau ikut kuliah warga berencana. Sawae. Lupi cara, kakil cara melalui enteng cina kuliah laki. Oke, lain awe wae. Bernyukseskan program pemerintahnya kadina warga Winangun.
1: Oh.
0: Kayaknya kita dokter masih impik-impik sih. Sama mehna bangsa orang ayah instruksi di pemerintah kudu asup kena keluarga berencana bangsa orang terus lebih dihela kudu ngelaksanakan keluarga berencana model-model kia pak ya cikolot itu padahal keluarga berencana namun budak perawan perawan temenang diuk cinekeng dina parako
1: nih
2: Sok naon eta? Sok taun, sok eta taun ucingeun.
1: Naon taun ucingeun? Geuna tenang kumituluy geun taun neung geus.
2: Taun eta naon? Taun eta teuing manehanna teu ucingeun.
1: Nya. Nya ucing taun.
2: Ucing taun, taun ucingeun. Anu hartina mah supagi urang prup kawin teh kitu, urang kali gadis ulah wara-wara buru-buru boga anak. Kadua ulah nginum cideugan. Tayu pituah kalau teh lolobana lobanu ngarempak padahal eta teh bener itu kana sana sen ena datang ka dieu tah saya deuk mareka keterangan cing kumator
1: kitu
2: sami
1: pawarna kasih
2: ieu nu leuwih penting cenah naman kudu dilaksanakeun lain bae awewe lalaki ge kudu tah lalaki mah aya nu leuwih enteng kudu make alat disebut nate alat tina karetnya eta kondom
1: dan ini
2: kondom dah ya kudin pake lamun seg urang sacara na lamun seg sacara urang sacara ke minangkana boh sanajan bari keur urang sa comba na
1: tidak baca iya
2: jeng sakadang pamajikan
1: lukulah sekarang dinon
2: awe urang coba bari anakan ayo kondom pake.
1: Oh.
2: Ayo makan nak ye?
1: Macam
2: mana? Oh iya doktor teh ngacungkeun curuk.
1: Acir.
2: Acir.
1: Itu
2: kan. Eta kondom. Dihabuskeun kana curuk. Tak ye sanama kana ye pot.
1: Belo.
2: Sen makan nak ye. Wes asukeun ka curuk.
1: Lo.
2: Tak ye nya makan ye. Kada apa.
1: Mangga. Perhatikeun.
2: Balik ka bicara. Papagahkeun ka masyarakat. Sarana kulawarga berencana ka lalaki teh
1: kieu.
2: Ini terus tanpa ka masyarakat.
1: Baru
2: menang 2 tahun pikalina. Terus. Geus kayaan tahun-tahun kakarak ngomong ka abdi.
1: Aduh, kumaha teh?
2: Kumaha? Eta manehna. Memang secara biasa mah ngamupakatan terhadap kepada mamih nak pemajikan anak mayan anak
1: kepala si mi
2: ayo carana mau deh pituduh cabi mana yang nanti eta kondom dihabuskan karena curuk
1: yooo
2: ker mani ker dahar ker es dari lahan-lahan eta
1: ya curuk kan
2: mana curuk tapi nah mangga sadinya sana anger weh kuring anakan ngadiri dia padahal iya telesot-telesot tina curuk sana iya
1: ya ha atur curuk eta tuh tau mereka tangan dan jelas teling.
2: Atau salah selain itu anu mata aku habis tanyakan ni ke dokter ciking tor kenapa tidak mati tata ngasoyan itu mental tahun-tahun pakai kondom curuk nak berang peting terdilanan kermani kerdahar kekumat terdilanan itu kondom dina curuk
1: aduh
2: nah tetapi anak kan mengadri dil wah pancis weh sana salah nah kumaha itu minangka
1: ir barat
2: jadi caranya gitu berai kalau bisa dibukakan secara jelasnya secara keremanehan anak itu nungun jang tak itu pak pengalaman abdi enak kali ngalaksanakan ngenahan tilu buta teh acu ya teh hiji kewajiban hak kurang ker urang jak urang kadengeken yang wayah nacu kasaban ngelodong tepi kencu
1: cumu kanceng nang
2: sanes abdi mapa kita ya bisa ngemen sekebih kuma kenten kenten ya tenang omen
1: kadia
2: mangga raji prabu kapayun linihna asal yos di dewe raka arya itu saya nama cucu miksi lain ngalih kadia
1: ya ni
2: ayah naon cu ayah naon jang
1: iya pak
2: bapak langkung paus abi teh hudang gering memang benar 2 bulan abi kasrang gering panas araratul ongkok saleser ngagedean abi sana suwete tahun ka tahun ti minggu ka minggu panonot
1: aduh masa saya sekarang nyakit gila
2: dari serengkayaan Ninggal bapa sareng mah abdi teu tegak, bapa encroh ka tonggoh mah ngelek boboko make nyiru. Pinuh ku perkedel. Gorengan teri, tempe, tahu nyederkeun ka saban golodog. Aya nawarkeun tara anggang ti perkedel. Saja jalan gok ka imah del. Del hiji mangsa mah abdi keur ngalenyepan. Mak nawarkeun perkedel ka tatangga. Del cek abdi teh kurang. Hay sugan teh udel
1: kitu. Hay tai.
2: Hay tan barak kedel. Jadi tambahan ku kieu. Del nyong teh itu. Henteu gek.
1: Ya.
2: Heus.
1: Ulah
2: dirasa-rasa abdi dosa. Lahirna abdi gering tapi batin mah sageur ceurik eta batin. Suninggal bapa katonggo kalebak mamangul pacu. Pet ka dulur ngan ukur cinukduk. Ngagugu ka hoream. Mah nya kitu cacak abdi mun sageur. Nyatang tu abdi ge bakal icik ibung. Memperjuangkeun ngurusanan bapa sareng mah anu sakitu pasepuhna. Terus bari sareng kaayaan ieu keueur agap teu aya atuh abdi teh gering teh istuna gencang hayang itu hayang ieu sunda kada aya keur meuleungna.
1: Oh
2: ngagasab artos dagangan emak sunda modal atuh anu dipilari paleuleuwih ukur saeutik ku cukup dahar ge untung. Bener ya bener. Taku kituna bari sareng kaayaan sakieu tigeratna ceuk paripaos teh mah dahar sore henteu isuk. Ayeuna nganalkeun ka deudeuh ti dunungan memang utami tapi kacukupan angga. Naon margina? Margi anu ngahuapkeunana seueur. Bapa, ma, abdi, kunanceuk sigareng aye gaji digunukeun anu opat tantengan ukur aya sakitu untung punah hutang oge.
1: Ya. Geu bisa ngamah.
2: Kan syukur jang. Ayeuna abdi geus sageur tina gering. Istuning sagala hayang. Hayang anu teh hayang ieu teh ngabati ku meta. Ret nempo ka tatangga. Meuli kursi anyar. Yo radio kunyung titik. Pet deui ka urang-urang dayeuh turun tina kanaraan dasi ngararamai kacapanon sapatu kelenci. Nah aiseut abdi boga senal oge meunang mulungan koneng sabeulah beureum sabeulah.
1: Hayang jeung senal.
2: Sori abdi batin rasa ingat abdi teh kana janji bapa kapungkur dina waktos ngajak ka abdi milari pidunungane. Kieu upami telepon. Ya cing. Wacu. Jam anak bapa nunggu deh nuletik ngejek mah. Cing Rido maneh. Cing Ikhlas maneh. Sobar tabekah sobar ngaraguan waktu nulilah tabekah ngajalankeun pagawean anak di nararaga kurang nyiar pidununganeun anu adil sarta anu bisa ngajalankeun rel kamanusanaan. Benar. Terus tuluy kenjang lajeng monyong lagi. Sakumaha janji bapa nu ditangtoskeun waktos harita. Sing cicing deka poe deui euy tah. Kumaha janji naon janji teh?
3: Janji kumaha jang?
2: Kulang?
3: Janji kumaha?
2: Ada dina waktu sarita mah teu tebiheun keneh tasan tepang sareng emak atuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Wasta Muhtar.
4: Bapak alamat lengkapnya di mana?
5: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 06, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
4: Bapak, kantos tetes ngaleut sabaraha botol?
5: Kapengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis, pirajin dan nyetel, hoyong nyubian.
4: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
5: Rupin mah ayah setahun nok sarita teh. Namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak gitu ayah. Dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
4: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
5: Sabotol. Rupin mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras ayah namun heuleut-heuleutan gitu.
4: Bapak tahu kamana weh gitu, Pak, berobat?
5: Gak acan. Mulai dianggap teh lah, iya mah pangten biasa lah, tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping birang nguping dina radio, pirajeunan sok nyetel radio.
4: Ada ngukenaon, Pak?
5: Resep dawa yang golek gitu.
4: Lainnya pada meser kangge panyawat naon, Bapak ya?
5: Leres, tadi teh kaleresan, teh gaduh panyawat vertigo.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
5: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring etama tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atar pi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
4: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Terus kumaha? Hina pribadi ilaing cingrido. Urang neangan manusia sajatining manusia anu bisa ngajalankeun rel ka manusaanana nyaeta manusia nu saleh. Hiji manusia soleh teh anu iman takwa ka pangeran ka Gustina. Nya, dua manusia iman soleh teh hormat ka indung jeung bapa. Tilu manusia soleh teh anu kumawula ka pamarentah. Opat manusia soleh teh anu ngajenan ka sasama hirup. Lima manusia soleh teh anu ngalaksanakeun hukum-hukum anu ditugaskeun ku pangeran. Ngalaksanakeun hukum hak sareng ngajauhan tina batal. Nya. anu teu sirik, teu pidik, teu ireun, panasren, dudupak, kurupak, kiri, dengki, jahil, kaniaya, mupat, simuat, poyokan, cegekan, cebihan, usilan, teu kaupan, teu payaan. Eta manusia wajib tutur keureun urang. Ingat kana sieun. Eta dicatet ku abdi aku. Jadi catetan. Encroh waktu harita. Maling aja impik-impik kacet bapak waktu cerita habis sanes comel kena data aya kula warga nu sanes kitu. Da ieu mah saturunan urang. Gantong salempang. Lamun silai ikhlas jeung rido nuturkeun bapak neangan jalma anu kitu nu disebutkeun tadi maneh bakal meunang ganjaran. Harta bana anu bapak bandingkeun jeung eusi dunya ieu paling-paling tai kukuna. Tapi dunya bapak tuh disunyeluri. Boga anu beca genep bapak ieu.
1: Ya, beres sama kamu.
11: Tah eta teh ajanganan silain tiluan. Keur buruh naon kumaha ayeuna mah cing sabar we cicing dina kamiskinan aya dina siloka ngajentul dina simbu naon panak keluarga Semar sangsara malihan bapa teh Sunda teu wajar atuh nagara amarta teh nagara merdeka tuluasa. Nya bari sareng pamimpin papayung agung anu sakitu dedeheunana ka bapa sareng ka abdi tong boro tedaeun gaji. Ieu mah lungsuran we. Pananjeunna teh tos teu wasaeun masih keun lungsuran acuk. Weuteuhan we. Jabi ti gaji teh, tah keur bapa maneh, tah keur maneh, tah keur indung maneh, utang. Bisi osok cenah indung maneh make selop tah. Buatan cai baduyut.
1: Nya. Diminardi.
11: Nya. Tuluy. Kanyaah anu sakitu ageungna. Bener. Atuh dina rasan dieu. Naon sababna bapa dibulingir? Aya acuk tara dianggo. Ih, panjang siloka teh ya bapa teh, penteunganeun manusia. Sakieu nagara Jemar pamimpin nyaheunana. Murah sanang murah pangan tapi bapa bet dibulingir. Ih, pan simul jang. Jenau sabarna bapa tapi kamu ngomayan imah-imah acan cukup kuhateup kuinyuk. Malah-malah taun tukang mah cukup ku daun waluh sabuni-bunina daun waluh ngaramat. Itu nya. Ih, pan silib jang. Nyiliban naon? Nyiliban yen manusia teh daya upaya usik malikna aya nu kagungan. Teu ngagaduh-gaduh tiluhur tungtung buuk ti anak dampak suku yeun ngagamarkeun ku warga Semar teh eueuh kaboga ngagamarkeun manusia teh teu gaduh naon-naon hukumna teh kadar gagaduhan. Aye gagaduhan eta kukudaan. Aye kukudaan eta kuda bobodoan. Da kudanyaan mah kuda.
1: Sakali nyebutnya.
11: Sakali nyebut. Jadi wayahna keur conto ka manusia yeun manusia teh usik jeung malikna daya upayana teh aya nu kagunganna kadejang cing apik panon jeung awasna irung jeung ameuna ceuli jeung dengena biwir jeung ucapna leungeun jeung obahna suku jeung lengkahna lamun ngalengkah ulah lengkah-lengkahna lamun ngomong ulah saomong-omongna lamun nempo ulah satempo-tempona sabab panon teh nu batur jeung awasna. Kagungan saha kagungan Gusti anak make barang batur urang cing api tapi ajaib eta gulak dilekna panon umur jelema ratusan tahun kadang-kadang beh dieuna puluhan tahun aneh gulak dilekna panon panes tekungsi ngolian urang
1: jadi
11: hiji tanaku welas asihna kagungan anak Gusti nu kagungan bumi langit sawarga katutaraka. Bener deui asa kamengkeun ajengan ya
1: bener aduh. Bisa ngobrol sama paling barungannya
11: terus diharap-harap eh ku abdi teh siang kagentos kuwengi pecenghul minggu datang bulan pecenghul tahun tina hiji kana welas kana puluh tina puluh kana ratus tahun tapi ka ayeuna mana ieu anu dijanjikeun ku bapa. Nyeri pabdi batin teh bujeng ngaku kolot ku budak satepak oge aing ngaliwat abdi teh geus teu make tilam deui sidawala we nyebutna. Sidawala, si Cepot, si Semar. Punten ya. Benar-benar karasa aja. Nyeri, ini batin jelek.
1: Aduh.
11: Komo jelek mah.
1: Mana?
11: Nyadi dia nyebut Cepot so tradisional.
1: Ya.
11: Jadi ke Jawa Timur.
1: Mana?
11: Manho, kabel itu mah.
1: Oh.
11: Dasnya si Cepot yang ditanggap dia.
1: Aduh, Jawa Timur dah.
11: Yur ke Batawi.
1: Kemana?
11: Ke Jakarta.
1: Mana?
11: Pali cuma letter E lalu mana?
1: Ya.
11: Mulai Jakarta, Surabaya.
1: Ya,
11: Jelekeng, Griherje,
1: gue yang bungu.
11: Ya kan karena perubahan rekaman SM tu, jelas om tu, SM ni. Nah, jangan abi ngaran Cepot.
1: Mata.
11: Kulit terai jadi copet pandi.
1: Ya. Bisa jadi.
11: Benar. Kaya. Dari abi, sing horeng diukur abi sok seri sakap.

0: kenangan tina dunya saeutik. Bari mah hijeung aya tempuheunana batur ngajen ka pamarentah. Lain teu cukup gaji, lain teu nampi, lain teu cukup kana kanyaahna pamimpin. Ngan abdi hayang ngasaan nu dijanjikeun ku Bapa Kapungkur mana? Can ka asan-asan acan nu ka ieu. Kitu teh mah bener manyong euy.
1: Nyateuing Kakang Semarna teu nyeri ngadenga anakmu jadi anak kitu kaayaanna. Cik atuh nya mah buktikeun Kang Nyana asa warga kerana.
0: Ai. Rengekeun ku ilaing jang, cuk. Ulah wara aral seuy. Cuma
1: cek dewek dina lalampahkan anu geus kaliwat dina ilaing waktu ngagugat ka sawarga. Jelema recet waktu harita. Nah, dawalah kumaha wanita yang make ngagugat ka sawarga. Der teh sakampung guyur sa desa er, sa kota er. Dawalah ngagugat. Kalah tu harita ge dewek tepi ka asara munceuli. Ayeuna geus pok deui kitu wayahna ceuk dewek engke geus tepi ka waktuna ge teu kudu dielingan dewek teh. Nah. Janten angang keneh, cuk. Angang keneh. Wayahna
0: sabar tabekah, sabar ngadaguan waktu milila, tabekah dina ngajalankeun pagaweanna. Iya.
1: Geura pe pikir geus deui.
0: Oh kitu. Upami abdi ngagurung kasabaran mah nyaleuheung-leuheung poe ka poe minggu ka minggu ieu ratus-ratus taun. Tah upami kitu mah pa atuh da abdi teh dewasa parantos gede eukeur. Sumaha mah abdi teh mata teh boga pamajikan nepi ka ayeuna da abdi teh da kudu digawe heula atuh.
2: Kumaha kuring arep
0: ngordakna dikungkung mah diawur kitu. Dicangcang mah di para boga pamajikan teh kudu tanggung jawab boh lahirna boh batinna. Lahirna ulah sangsara ku pake jeung dakareun sangkan sehat, batinna paraban ku elmu-elmu sangkan aya dina repeh rapi dina kakulawarga.
1: Heh, hayu kitu maksudna sih?
0: Taena mah kieu A, naon euy? Ada kuring teh gede geus jawab saeukeur mehapekeun bapa we anu geus sakitu sepuhna jeung emak. Abdi geus nyarep pagawean ayeuna sugan we kitu ka aya saeutik-eutikeun lain deuk dagang abdi da dagang teh kudu ku modal. Abdi teh bade ngantunkeun tumaritis we sanes teh ngantunkeun sepuh deuk saparan-paran nuturkeun indung suku abdi teh geus aral pa cicing dina kamiskinan nyeri ku jelema teh.
1: Salah pa ampun pa.
0: Ai. Eko kitu camannya nya kitu camangan loba dia dewek mah geus ngabaturi we geus ngeunah dina barangsak moal ngomong aing mah
2: antong langsung sareat di kanal
0: aya murid batur ngabelom loli nek jahala kayang kitu
2: nya
0: nya sambati ku make up
2: penumpulan
1: ya teuing dawala
0: ai nadeuh tega saningalkeun kolot. Ieu sanes tega abdi.
1: Nadek tega ninggalkeun pagawean? Pokok ulun kumaha atuh batal sia.
0: Dina resan dieu sak abdi geus sanes baha ka pamimpin, sanes baha ka bapa, ngan abdi wajib dina waktu ayeuna.
1: Aing nyar pagawean teh sia leung jujug nyar pagawean kudu bisa kudu nyekel ilmuna heula. Kudu bisa heula. Tanpa ilmu cilaka, dunya tanpa ilmu aut-autan, ilmu tanpa dunya rusak. Ilmu nahelak cu gimana geus aya ilmu kakarek amalkeun ayeuna deuk anseung-anseungan nyar pagawean-pagawean anak haon da hirup eueuh kabecus ya.
2: Nih
1: sakolah henteu digawe nu berat-berat ngan ukur ngala batu atau kumaha itu ye. Ulah jang ulah nuturkeun dewek
0: tos bosan deui pa abdi nuturkeun teh eta mah hapunten we ulah deui ka jaheut galih bapa mah
1: kawala jang deuk ka mana cucing ngeling ka macinya ka majang
0: aing nyaah mah nyaah abdi teh aral abdi hirup kieu-kieu teh.

0: apa menenteng kengan masal habis tenenyo sakit korot keriweh mikirkan kayaan pagawean oke bujur siap dan ngaku kain apa mah dan benar siadep nyingkah jadi montong datang di Indonesia pengajar ngajahit kena kapusingan aing siah
1: jadi
0: asalnya ya
1: habibah
0: aing dekat kebon ini jadi kapagahan dulu syawat
1: kita bukan bakal makanya benar
0: kakein jang dawala nah kratu bapak maneh tegak-tegak ting
2: nah cobi mate putra raja putri gelis punten sunung dah menemantas jantan indung abi tapi abi terang jenisna ma kapi garwaku bapak kegaduh rasa indung samperan abi teh asa indung tegas abi we dakanya manusia kitunya nak abi agungna
1: gayam ketompokan
2: masyarakatnya ya sanos bari kitu abi teh tiasa ngukur yen yuswa ma teh biheng saprapaten umur abi tetepe da mate atuh kamari ieu da bapak sareng abi teh paling beda umur teh popoean
0: ku kitu na atuh mate keur nyaah ka anjeun yang reut nyokok teula we ka sekar mun mere rejeki ti aki maneh
2: ah ali mah ti mak mah ti aki mah teh ditu ieu mah hoyong sabulu-buluna ti bapak nu dijanjikeun ku bapak
0: ulah ka mana-mana jang
2: menyong cing inget euy menyong ieu pigawe nu sakieu uduh patulayana teh bapak geus kolot mah teu aya di bumi padagangkeun naon rupa dagangan itu ieu ah nyapekeun mah kuring deuk ini di ka mana sia teh ah ieu teh mah kuring aral omong ka sudang kuring kieu deuk nyangan jalan pati we kuring teh bingung jaba ngarasakeun kasakit tiga kieu kasakit lahir kasakit batin komo cicingina katungaraan ana larang ngaliwati hararina ku barudak tampulana di baledogan pajarkeun teh sareng dawala kelo dawala kelo
1: aya eta nu kitu budaknya
2: rajeun niuhan dina hiji imah ginding jol barudak bebeja ka indungna teh mah mah aya nu ngemis mah coba geus dipandang naon kuring ieu ceung mah teh nya kabian geus teh
1: aduh
2: ya teh semuanya
0: boleh ke mana-mana yang anak dinya teincu
2: ah maha pun tenawet tinana lupi kapatan agen serang alit abi teh sakit perantos dewasana umur teh gesti ayam nyarawaan ke abi tapi ngarepot ke meka ma ladang dagangan ma beaku abi serang punan cu serang ke ma nungarah na bari jeng ruang rawing jika gitu tuangan ukur sacekap ma
0: ulah make nyarita kitu da materi do ikhlas urusan anu jadi anak jang asa ka anak sorangan
2: mohon teu disimpen di anak-anak bisa tetina ati sanubari abdi abdi ngaku inung lahir batin nyuhunkeun pidoana mah abdi deuk mios
0: kabadeun jang ulah tega
2: sanes tega abdi teh parantos kieu kayaanana keureut dunya teh keur abdi asa ngadaun kelor aampura uing yang nyang ah lain pegat campura
1: ya
2: karena hutang pihutang sautak sautik bebas kene bela lugi nawi
0: bebas kui bebas rahasia
1: ya
2: terminus ma
0: pulang pulang tega
2: wilujeng kantun tumaritis bieng ka tim sakdeui amanat ka si Gareng euy moal pangide jeung aing kitu
1: ini teh aing geus jadi leos eta ini ya
0: dawala
1: dawala
0: dawala ah betega-tega teuing anakin dawala jang astadinga pangusulankeun abdi maneh jang astadinga iya wis pinasti kersayang widi mapan bayang.

0: ampun kiai, kakang semar.
1: Ay.
0: Nunaon ieu teh? Hah? Dolalah ninggalkeun kakang gegemong.
1: Ay.
0: Ampun si dolalah panjang mehan manis, hah? Nangan aja limpati tenakan cincinnya karena
1: amel. Tapi kaki itu si Dalara. Jan, asal ingat, susulan jang. Kadia cek aing balik deh gitu Ji. Hah? Hayo ini.
0: Wah, nasabina. Maka jentina jawab pati jentina tani pangajakkan ku dari anak meninggalkan ucap dek arah itu Dalara tadi
1: balik ke ibu ay kalah nengok siah
0: nengok ayo ini kadia cek ayo itu
2: bapak masalah mas bapak ini jangkik selalu pak
0: menyong Nyom.
3: Hah? Ya, masih mana aman tuh.
0: Iyo, coba panggil sama Nyom.
3: Iyo.
1: Yang?
3: Hah?
1: Was. Empoi masorangan tiwa bunga. Daun-daun cek marulah. Katebak wangin letih. Gigiran imah balong sisi balong cing serap batu cai cing arsrap nurut-nurut akar kai sing horeng basisna cai tetina akar kai nempo kayang nempo hejo bibuatan istu barat pak koneng semua biar juga masina pak ma Peng, pilih leyan, eh.
3: Walau.
1: Teweh di jalan, pikir nangtu ke nasib na honta kasenangan dewek lintang timaut. Bismal hayang naon-naon. Dunya, kaler kidu kulon wetan nuhur kanak berang peting poek cahan halodong itu. Pilih leyan. Bumi, anu kagerehan kakemahan. Katinca katokir kaciduhan jeung sajabar di kotoran kumanusa tarahieuh anjeun kurung kula jinisna bibitna asal ti anjeun geura tarima wangi ampura pat ma pangampura Gusti mah tumarap ka hiji manusa lamun kaya pangampura ti inung jeung ti bapana punya pilih leian punya eta dahan kai anu ngaruyong dahan kai moga-moga cing jadi jalan pati uu tamang mamawa deka gantung maneh aing di depo iya aing balik ke alam dunia.

0: ya wis pinas di kesahian mini. Bawalah kang lagi kena lara. Kang kena lara. Bawalah tujuh ayat dina tengah kesedihan utang. Arang tos tungkul kana juku tangah kasadapan ngalir kakalir kaki do kakulang kawetan dunia asa hirup tampang kitu mengujal malu kertancikan kukaralan sagala haririn katang tuan ngandika mugawe dahan kai
1: lah
0: ke guaru dia cukup
1: lah ulah gitu akan lah
0: moga-moga nyuncing jadi jalan pati kaulah kalayan serajan bari kula ayang paeh ku jalan kio omate kula pika hirup jadi marakayangan wujud ges ditinggalkan ku hirup memang perubah dia simkuring ngarasa herin tungarak sangsara tahun-tahun kujelamak tadi agen ngan pinuh kupang bibi tawungku gamar-gamar nunaremongan komok memeh sare mata manetep kana lalangit lengan ditirihan kusirah dua nana didinya gamar naremongan air nunawaran motor air nunawaran mobil
1: lu
0: sakapeung maka tembong dawala didasi tumpak motor ngaboncengkeun mojang anu dibonceng teh jiga LP pisan na kitu
1: leres tamatanya kula
0: eh seuri kuring teh jiga heueuh ai peteh eling si horeng keur ngalamun pelebah dia yakin jeung tibatan hirup kuring ngageunggeut lalajo gamar bari jeung palsu leuwih hade maot tamang sing rido we pangkek beuheung uing.
1: Aduh.
0: Apil leuyan. Ma bapak ampura uing ma. Naon tadi kemot? Mah geus mah sing naik deui.
1: Alah, Kang.
0: Hay.
1: Sing panjang emutan bah kitu.
0: Ampura we ka panayagan uing sanare.
1: Ah, abdi mah kana ampura dah. Tinggal teu bakal mayahna we.
0: Uing kursi nyokot hidangan mana hiji mau ampura bebas kena ulah kabawa ke akhirat
1: ya mau ngawon nasa kah
0: di pau pepetek na hari ka
1: ya nauna merna
0: eka resep dawe deh karena pepetek na we lamun asakan
1: lo nauna lagi
0: karena tempe na we
1: nauna lagi
0: itu kitu tahu na resep komo karena cabe na ma eka beki karena gepuk na komo karena nauna
1: awas bisa
0: kita besek mah mah pegat itu
1: ane kang ah
0: misalnya jelema kadia nanyokan ah oh nya
1: aya
0: nyeri moal gitu
1: ih mata pulah dage kang mah
0: ah ulah-ulah dah bosan hirup aral yang kiri-kiri mah pusing yang
1: pulah wakara sahabat deh
0: nawa itu yang majeh majeh siapa yang
1: aduh
0: kita dolah lah dipecak-pecak ke gugur awan dengan hula
1: aduh gak ibu liat
0: ini ya
1: luas itu majeh
0: majeh nama alpegat di gananya
1: ah mau nah ayo kawan pelas ayo tamang pelas itu mau buat
0: tegang patir lali dunia sawarga gunawe ayun papatan pada perlayak saan bulan upar pelas tegenek temalik mah tega ninggalkan dunia yang tibatan hirup di dunia jadi popongkol hirup iya jadi jelema bodoh teh segala pugak modal tegablek jual meli ilmuna aing hirup karena seni aing anukur resuk ngadengekeun wungku diajar mati hayang aing bongan aing bodoh ngadenge jahipungan teh mati gere mati hayang igel aing dah teh bisa ngeyang
1: aduh sebalik
0: yang ingat kena hutang deh.
1: Oh, koyak nawe.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Bapak Solih.
2: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
3: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
2: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
3: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
2: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
3: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
2: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha pakaraosna?
3: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos seep meser deui anu kadua kalina.
2: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
3: Dua dinten mun langsung karaos aya hasiatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
2: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
3: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina kitunya di radio nyobiannya, alhamdulillah aya karaosna gitu.
2: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
3: Radio PIS.
2: Radio PIS unggul, Pak.
3: Mohon.
2: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar Radio PIS?
3: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
2: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum, Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten, nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamatnya?
7: Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
6: Pakijangan Bulakamba,
7: RT Loro RW 5
6: Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya, tetes Aini, iya
6: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir ya, habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, melihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu ya, Pak? Ya?
7: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
6: mata
7: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang, udah ya cuman agak blabut-blabut dikit, tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
6: Oh, iya benar, Pak, ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total, Pak, ya. Jadi
7: bertahap hilangnya mipil bertahap.
6: Alhamdulillah, berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak, ya.
7: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
6: Keberapa hari, Pak, berarti merasakan perubahannya, Pak?
7: Empat hari.
6: Empat hari udah merasakan perubahannya.
7: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
6: Alhamdulillah, Pak, ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini, apa ya?
7: Ya, ini ya betul cocok.
6: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya, Pak, ya?
7: Tidak mengada-ngada.
6: Asli gitu, Pak, ya.
7: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
6: iya.
7: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
6: Ya,
7: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
6: Beli kedua botol ya, Pak, ya?
7: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
6: Amin, gitu. Ya, Pak, ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak, ya.
7: Iya, amin.
6: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
7: Amin.
6: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi ya, sehat total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
7: Amin.
6: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
7: Amin, amin.
6: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Maju nak jangan ajang yo. Awas jelemanya.
1: Lah ya.
0: Nawa itu. Moga-moga we nyawa sing babari luncatna tina awak ulah rarese. Nya. Leleyan wujud. Pinas dikersah yang widi. Barang dawala barang bade gurawil ngaitkeun beuheung na kana tama. Astra jinga. Prapta gegentra diserbakeun.
1: Duh.
0: Aing mah.
1: Mulih geus bulat.
0: Aduh,
1: tak karunya kang.
0: Duh. Mana ulun sedeh? Duh. Loh, ampun tina pasti gejul aing mah adeh. Tong sia. Pake juga satu maneh deh, Gus.
1: Nyaha.
0: Duh.
1: Anjing.
0: Oh, ampun
1: rumah ya dipisah.
0: Didengar ku curi kencak, lau saya kacuhu. Didengar ku kacuhu, lau saya kencak. Nika menakun saya ujuk ke. Kudu buka perasaan saya hidup. Bujeng-bujeng nyah kali dibatur, diri sorangan saya sekali uyuwi. Tempoh saya. Bila ayat-ayat, bila keterangan-keterangan. Jelemaan unggis ternyak kali dina saru ajeng, jelemaan unggis pohok ke pangeran anak. Ingat saya. Hai geus kalian hirup jiga kieu kuring salilana ukur masyarakat. Euh. Menyong. Ai milik teh asih geuntu ayeuna isu. Isu ayeuna. Isu pagetot amat.
1: Ya.
0: Kasih ngaripan leu. Kudu sadar sia. Perbah dieu katerangan nangtukeun. Anu pang berbahayana dosa, pang gede-gedena dosa jelema anu tega maehan. Mayan batur, kau mau nganiaya diri sorangan.
1: Kuni.
0: Ingat siapa nyom, ingat siap. Eling siap. Balik. Ah, mau balik. Bapak siang ngamak.
1: Loh, bubuk kangennya tetelan.
0: Kayaknya usia ayam motor, siap motor.
1: Ya.
0: Hah, ini motor. Udah bodek, udah bebek, si Juki. Gespa, gespa. Aing maling ke pucing, aing maling ke.
1: Ya. Ayeuna cinta aya kana. Ah, maling.
0: Tukang maling keun weh. Paling heulana anakina weh.
1: Ya.
0: Turu jari-jarina dicuntut. Dicuntut. Gampil.
1: Mah.
0: Da punana ka tukang sugu. Nih. Geus ya, balik. Kulnya ka inung jeung ka bapak sia.
1: Aduh.
0: Ye. Cing nya ka diri. Saya geus dieling kana diri. Dari orang Tisya, kojor nage mana kajangan lo. Cicing di leweng, di rumah, di kayu, di batu. Baik, Syah. Ya. pabah dia kuring geus nulis dina ati hirup deuk nuturkeun kin inung suku ayeuna kuring geus sagurawileun diganggu ku akak geun maek meureun kuring lain ku jalan ieu pae tapi kuring kudu balik deui ka lemur moal ayeuh sia dipanjok moal sia
1: aduh
0: melotot ayeuh teu nyaah dieu kamu nya teh sia ya kuring kumaha anjeun kanya ka sia ditinggalkeun bari sia
1: aduh
0: balik lain jereh kawin saya yang gandrung saya
1: ya
0: bagikan koper ya
1: menaiki pemborongan bukan
0: balik saya mencoba lagi baik ya ya balik mah ya gelok salah saya aduh saya lain di lemur terang ngerawan di kumak-kumak saya tarahin demi Allah sebenarnya cukup-cukupin terang ngerawan ke saya sebab era aku jatangan jadi awuh kokolot tenana yang menarik gelut tu sia hiji tokoh masyarakat gelut tu jeung dulur coba terus ngamun komo jeung dedengeun jeung dulur geus sakitu aya ini mah sia paling ulah rajo leuleu manuk monyet wa latung sarili oh jelema sia lingkang ti sia jeung dewek jadi sia lamun eleh aing sia jor sia deuk notos langit oke lamun sia eleh ku aing digusur sia jadi sia capot jadi sia goblok, ayo siya kudu alaku siya mana ayo siya saksya, ayo serang ayo macadu nyerang dulu
1: nyaha
0: mau diserang ayo awas ya, sok ayo
1: iya sok
0: iya,
1: ayo iya
0: begini keterangan. Yang dia mahu mendengar itu syarik juga, jenis juga. Mendengar itu anjing hubang syarik. Bedol ni angka itu bedol.
1: Adil.
0: Siapa yang menteri syarikkan kau ini syarik? Siapa kau ini?
1: Ya.
0: Aduh. Maha syarik sebenarnya lagi adil syarik. Syarik syarik. Aduh. Syarik. Nain jadi cahap syarik.
1: Ahanya.
0: Jadi dulu tika cinti ini hanya dulu mah.
1: Ya.
0: Tika cinti ini hanya. Sok belikan ni siapa belikan ni? Tumaci.
1: Ya.
0: Sok. Ya. Eh. Lamun lain aing mau bisa nangtung ya.
1: Ya.
0: Sok iya.
1: Ya. Ya.
0: Aduh. Monyong. Menunggu dan tiap bunuh siap.
1: Ya.
0: Nasihat terjadi siap berikan ini siap.
1: Ya.
0: Berikan ini siap. Berikan siap.
1: Siap.
0: Siap. Omer ini siap. Siap. Dok siap dok.
1: Gitu.
0: Siap. Pasang ini. Cari. Siap. Siap.

0: Jadi, siapa dah mengentang mengenang kenaik ke kolot sia? Cik, bayang sia, modar-modar jijik buat mau sia.
1: Ya.
0: Gila emang, cuma yang bertanya sia. Ayo nak alih sudah sia ingin lu, kemarin memenang sia.
1: Ya.
0: Isuk pakai cawa sia.
1: Bendei.
0: Awas sia. Bendei
1: nak ingin lu.
0: Jorwek itu sia. Aduh, nah imun isa gurawi leunak rana.
1: Lamun jadi
0: harianan pisan. Aduh, lamun jadi mah ngagantung maneh geus ka akhirat aing.
1: Pasti.
0: Mun sia di suratan ku aing. Meunang mah ditu di akhirat.
1: Gue aya kebetahan di ditu.
0: Jang. Kapaksa nya kudu ngadua kalian majigana. Beuki kagamar keun nyerina.
1: Gue
0: geus kagogokan ku dulur.
1: Tong
0: tegasin ngasih
1: kalian
0: menyusuk mapai-mapai barang dawala lu mampah nyutruk-nyutruk suku gunung mapai jungkrang ngeluan tina rungkun aya nuringui netelakin ganarwa anu jadi ratu ning alas wanawasa nyata anu nyepeng kekawasaan Adi,
2: saya naon sia Kang?
0: Kamu ku sia Sadi.
1: Sadi.
2: Saya naon sia Kang?
0: Ieu sungit-sungit jelema deuleu.
2: Nyaho. Oh. Geuning itu.
0: Mana itu? Wah. Geus nincak ka daerah aing bakal jadi eusit peujit aing lelemper aing di dieu. Gusti, deuk lompat ka mana sia wae.

Gusti bangsa naung yete aing ganarwo kalam mersu ya di aing anu waktu ayeuna bakal menang milik eusi peuyeuh montok

0: Didi Yasadi.
1: Dong di bibir habis lompat euy.
0: Bagalakan.
1: Ampun tuan. Oh, cuma nang ampun euy. Wayahna geus pincak ka wangunan aing mah daek teu daek. Moal dibeuleum heula sia dihakan atah-atah.
2: Paingan kakerebekan wae cacing. Di jero beutung gerebek-gerebek. Nyata we bakal berenghakan jelema. Ayang punukna.
1: Sia mah cungcurungan anak paling oge.
0: Gini ya.
1: Gerakan punukna mah.
2: Pujitna atuh.
1: Pujitna kabuki aing.
0: Masina.
2: Tulang dadana atuh nurangu.
1: Karesep tama dulu. Ope soli nama jangin lain.
2: Mung sia.
0: Nah.
2: Sia meneran kana soli gering.
0: Gue cek soli kerhareng menikah terokal tuh. Aduh, bucin.
2: Sosion kerhareng.
0: Ya, betang alo.
2: Ya. Sukuna tuh.
1: Ih, nih. Cicing sia.
2: Cicing, cicing.
1: Naon nyete entong naon-naon euy. Saangaran ilaing. Dawala de ka mana?
2: Nyata kuring teh aral hayang pae ge teh.
1: Hah?
2: Aral hayang pae.
1: Oh. Asa dikirim daging aing kieu mah. Teu kudu hese pae euy. Wayahna bakal jadi eusi pujit aing ayeuna nya.
2: Oh, dari dek ngakan uwi. Nyampe kae.
0: Nggak.
1: Hah?
2: Nyampe kae.
0: Nyampe kae.
2: Nga. Hek wae.
0: Hah?
2: Kuring sidik di tiangan teh ajal pati tadi ngagantung maneh teh terus erma dihakan anjeun tek pae tapi alus nama urah dicapek ke beh teu nyeri uing.
0: Abu bae teu dibuleu deh.
2: Kabeneran sia ieu eng hayang pae teh. Angin Jawa. Dinah galih na aya nu ngakarewos sarta jadi pangartosan kana dirina.
1: Dangu-dangu nganika.
2: Dinah sabeting werdaya nyaur sabeting kolbu.
1: Aing salah. Manusia hirup. Lamun seuk dikaniaya ku batur. Bari jeung eta jalma cicing wae sarua jeung jalma nu teu iman.
0: Geuni.
1: Teu nyaah ka dirina. Pamah dia lamun aing masrahkeun diri di hakan kubuta.
0: Tuh.
1: Jigah naon ngaranana jigah hiji jelema anu teu aya rasa perasaan hartina jelema eta teu normal. Teu dikaniaya ku batur, ampun teu meunang ampun tobat teu meunang tobat ngajedog ieu jalma sarua jeung teu boga iman hartina. Moal aing moal mikeun kudu dihakan ku ganarwo mah. Hai, buta.
0: Taun sia.
2: Naon sia? Bisi aya kahayang memeh maot tok caritakeun.
0: Nya, blak-blakan memeh. Nya.
2: Hayang buah geredog.
0: Hei.
1: Ya da ngekeun ge. Kuring ulah dipanang boneka, sim kuring teh jelema hirup.
0: Oh.
2: Nya.
1: Aye jelema hirup teh sok usik jeung sok wajib manusia nyaah ka dirina. Geus dikaniaya ku batur moal wara masrahkeun diri. Hingga daya upaya kuring masih kene mampu. Ampun teu meunang ampun, tobat teu meunang tobat kuring di dieu waktuna kuring moal mikeun jadi eusi peujit anjeun.
0: Bener.
1: Kakara kuring masrahkeun jiwa kuring deuk ngayakeun heula. Naon? Perlawanan anu tangtu coba.
0: Dunia. Bela diri dunia.
1: Istilahna bela diri pribadi.
0: Gua deuk ngalawan sia.
1: Nya.
0: Jadi
1: sor hayang nyokah karak perindahkan panjang namun desnamru.
0: Wah. Kurang aja.

0: Ampun bokap.
1: Ya, tidak sebeli bulu mata makin di ngalawan nanti.
0: Ampun bokap.
1: Ampun sia. Masana ku aing bakal dihakan. Adi
0: benang sia. Pek sia ku aing mah.
2: Nah,
1: botak ku aing masrah kena aing geus geus teu bisa bela diri. Mungkin tadi siap terbuka ukuran. Kayak si beling dengar kayak si marmer atuh siap. Terbuka rara sakat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saurna mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sabaraha botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan
5: lebur ya.
4: Pandangan kabur, yeah. Gitu.
5: Iya.
4: Yeah. Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan.

0: lu mau
1: ya, pesan-pesannya buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
0: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
1: Amin.
0: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM Radio Pi.
4: Radio Pi.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Janten pasrah maju, nanakeun urang iman jeung takwa, kudu kana papasten anu tumibah. Yaita karena musibah, karena akibat, karena ujian, karena papasten. Nah, nakeun urang jelema iman, anu pasrah cenu iman, nu takwa, pasrah teh kudu karena papasten nu tumibah karena diri.
6: Bener.
5: Ingat, lamun urang ngarasula ditibanan papasten goreng, lamun urang tersadar ditibanan papasten goreng, hartina teu iman. Ana teu iman eta ditibanan papasten teh hartina teu iman ka Gusti. Dalam urang pasrah kana musibah akibat ujian papasten anu tumibah kana diri, eta hartina iman takwa ka Gusti. Ngarti? Ngartos upami kitu mah kabeneran we. Kulagi lain maksudna niaya. Ngan pikeun melaan diri mah nudikan yaya wajib kaula ngumpulan anak. Jadi ieu teh lain kaula nu maehan tapi lampah na anu nandasa dirina. Ieu badi nu dua cabut ku maneh ji.
6: Oh.
5: Cabut wae badi na.
6: Iya. Badi na jeung
5: Loh. Sae pisan ieu badi. Ih. Wesi kuning atuh da. Kulan wesi kuning. Sabaraha ieu teh pangaosna? Ih, lain meunang meuli jeung lain deuk dijual deui. Pusaka kaula ieu teh sumuh nuhun. Ai maneh teh. Daun aya di dieu atuh. Ieu kurang abdi teh nuju prihatin aya teh. Prihatin naon? Cewek anaras diri, nasib diri. Abi teh mingat tirorompok teh diseuseukeun ku pun bapa. Abi teh nagih janji ka pun bapa. Yen abi teh kuayana udang gering. Cuangcieung dina mamayu, malum lieuk teu ragat teu aya. Janten abi teh nyeri weh aral ku kaayaan kahirupan teu sareng huripna. Cek abi teh mening paeh kitu. Mengingat dipun bapa diseuseukeun ku pun bapa sareng ku pun biang digero-gero ah ngadudud bae abdi teh. Dugi kaenya ka tempat presabak abdi teh tos singkil kulan babahanan bari ngagantung maneh.
6: Aduh.
5: Jol pun lanceuk atuh bedo deui.
6: Coba.
7: Alah. Digumujeung ku nyair.
5: Nah gumujeung. Untung kabudu jol Astra jinga lamun tulus maneh kacida doraka nahirup
6: nyamuk
5: nah ih mujeng hinganya ah kadiri batur diri sorangan geus kaluli-luli
6: nih
5: diri sorangan geus ditrengesan kupang jurungna hawa nafsu memang nafsu mah kitu can sugemaeun lamun can katibanan lamun can laksana
6: oh
5: masa akibatna diri nu kacingcirihi badan nu katempuhan di dieu cilaka jadi mana teh aral kurantaran hidup balangsa. Sona teh aya deui mangawe kurang ti jaman dampa Gusti diasuh ku abdi tuang Rama diasuh ku abdi mana menyatna abdi hirup. Sanes abdi nolak kana kanyah dunungan papayung agungan abdi mah deuk mentari ki khusus tipun bapa nu dijanjikeun baheula tepi ka ayeuna lok abdi teh hayang gerak kop.
7: Nya.
5: Can aya keneh wae ta ieu jalirna pun bapa teh.
7: Aduh.
5: Ana seuk di hina ku budak satepak tatangga aya nu ngajen ka abdi.
7: Nih.
5: Cewisan ke nyeri juga gitu. Masya Allah, Gusti. Aduh. Ingat kayaknya nyeri.
7: Udah. Dosa gue kayak itunya.
5: Hehehehe. Sana hehehehe. Dan nyeri. Siapa anu ke nyeri? Sobi kira kali.
4: Ayo nama kioinya. Mana hirup ayam senang?
5: Nyasa anu tuh yang senang di dunia.
4: Lamun ka dokter mah keur piubarinana ka sakit kitu. Moal aya kapsulna mun pel-pelna naon? Lamun aya pelna keur ngubaran ka sakit nu ngancik di maneh, nya eta ku karan kitu kami deuk guguru deui.
7: Loh.
4: Pian di kami aya nagrayu. Mun hayang cageur. Yuk milu kamana urang kasap terenga ditu di padepokan ngawangkungna. Dramani maneh dina kulah. Kami boga ubar keur hirup maneh sangkan ngahungkah kahuripan. Ah nu laras ih hayang naon hayang beunghar sing teh.
7: Loh.
5: Anyata hayang jiga batur we abi teh.
4: Yuk hayang naon oge yuk. Tuturkeun kami. Yuk. Hayang senang sing hirup teh. Ya. Semohon ayu boga di kami.
7: Yuk.
4: Batur malamun jual meuli nya lolobana diturutan pada eta batur teh maju jual meulina kadang-kadang anu dengki mah hatena ih nu dibejakeun teh nu lain-lain.
7: Nih.
4: Ya. Hay kami mah moal lamun maneh hayang senang, hayang beunghar, hayang sugih, hayang jemar, yuk dibere. Ah anu laras ih kami teh kolot. Celang atuh hayu mohon we kulan abdi disalametkeun ieu ih cukang lantaran kami mah.

0: padepokan lajeng dawala ngebak gue bersih kalayan di salinan kuha begawan
1: nah hidup dinyana bulu doma
2: mohon maus
1: itu berat somong mau naya di api digoreng
0: ah
3: jangan goreng

Sikang pinilih tani ingkang gagah mangga warna-warni.

0: di Padepokan Satrenga. Tempatnya Satragana Mahabegawan Abiyasa. Dina waktosnya parantos ngagelar, saparantos nabalak kecerakan barang tuan saya ayah sareng kidawala. Ngandikana Mahabegawan mengkaten, yang dawala abi kurang ampurawe nya nyebut ujang heuh da kumaha atuh ujang soteh lain ujang sahanapeun tapi dakanya kadeudeuh padahal kami teh diakod-akod ku maneh diasuh ku maneh diais ku maneh nya diongklet-ongklet ku maneh bujeng-bujeng ku lah sumuhun sanajan bari bapak kula oge aki kula buyut kula bau kula jangawareng kula gudeg-gudeg kakai siwur da maneh nu ngasuhna atuh nya sohon kaitu nate pangkakai palomong wey gayoran boboko
1: nya
0: Ya. Ya oleh karena dolos ka itu nah.
1: Ya. Dolos da.
0: Jigna teh teteh kana palang dada.
1: Dolos macet.
0: Memang. Ku ayana ka bawa ku sareatna. Kaula teh geus kieu, tonggong geus bengkung, nyarita geus lero, mata geus damur. Nah, hai maneh nu ngasuhna anger wae kitu. Kapal badie ujang sote istilah nak maneh pawongan kami dari ukur umur mah kami teh bujeng hingga sa tilu parapatna sa tengahna sa parapatna ge henteu pekanya tak kulu banyol kan
1: lumayan kenya
0: salios kurang warang ti tadi parang pedawe abi bupui putui ge tilu papan abi
1: aduh
0: Teriuh cekap pula nuhun ngarepot kenanya ya abdi ish Taik urang tuluykeun dongeng teh nyanu dituna di leuweung teh urang tuluykeun antenan wae kurang da gantung denge abdi teh atuh
1: naneuna ne teu paraskeun mah kang gantung
0: Iyo, ya. Mane bunga kula teh. Mani ngeus hayang dipilueun maneh. Dina waktuna kaula sujud syukur ka Gusti nu kagungan. Nyibadanan kawajiban maneh milu tunggangeun ngamung.
1: Nih.
0: Sok diajar we abdi
1: teh. Mun kana ngamung maneh ba.
0: Tah ku kituna kudu kabaca kumaneh sagala rupa ge aya maksudna kami sujud maneh sujud kami diuk maneh diuk kami nangtung maneh nangtung kami ruku maneh ruku aya maksudna naon teteh maksudna teh sunda jelema bodo abdi mah atuh ih ayeuna nangtung artina jelema hirup dina mangsa sujud ngantelkeun tarang kana pangsujudan kurang diajar talu. Nanakeun talu ka saha talu teh kana hukum Gusti. Kana parentahan Gusti. Jeung urang teh bakal bali teh kaenya kana disujudan syariatna bibitna. Istilahna bakal balik deka bumi. Asal urang tina asining bumi hormat kana pangasalan jalma talu kana hukum Gusti jalma talu ka Gustina eta kudu ngantelkeun karang sujud syukur ngaranana kana kaguna
1: tuh beres romo
0: song dina jero sujud bujur jadi diluhur sasarina bujur dihanap tapi ayana jadi diluhur, sirah jadi dihanap. Eta sirah tukang diluhur ayana jadi sanapun bujur ridho ya. Numata kudu DPDP hanap asor yang sasama saling hormat itu maksudna kasanapun ngajenan kasaluhureun hormat ka pamarentah ngabdi ka indung ka bapa hormat tilawat ka pangeran iman jeung takwa jadi eta sirah teh gambaran diantelkeun kana pangsujud antarang sirah jadi tihanap bujur jadi tiluhur istu ridoeun nu tiluhur jadi tihanap.
1: Itu gambaran jadi
0: aina bujur jadi tiluhur saluhureun sirah moa anguklung moa mulak cangkeng dina punuh tukang dihanap kalasa tiluhur cicing dina kapangkatan dina korsi pangluhurna bari jeung gaji gede moa poho ka bibit moa poho ka indung moa manang bujang ka indung bapa moa lali ka pamili moa lur ka dulur moa tepi ka tega ka tatangga hartina geus waktuna kahanap mah bakal balik deui bujur nyungungung di luhur
1: da pasti
0: papangkatan ukur populasan ya. Harta bandangan ukur sasampayan umur ukur gagadukan manusia mah usik malik daya upaya ayak nu kagunganana sabab manusia hirup mah sok usik jeung sok malik kade urang keur hirup nyaritakeun manusia teh teu daya teu upaya teu usik teu malik angin usik diusikkeun ku Gusti malik dimalikkeun ku Gusti mun kitu manusia goreng teh digorengkeun ku Gusti manusia alus teh dialuskeun ku Gusti mun kitu urang maot ulah sieun mawa dosa kaing
1: ya itu jangga
0: margi kumaha tah eta ngabobodo maneh.
1: Oh.
0: Ngomong teu usik teu malik teu daya teu upaya bari manehna ngomong anyong-anyongan leungeun bari meta ta eta teh ngabobodo maneh hukumna. Oh, sungguh. Sabenerna eta teh kecap keur tinu hirup kana geus maot kana geus nyangilah ngaler si anu mah atawa kaibah rawi mah geus maot tadi isuk-isuk tuh geus dirurup ku boe geus teu daya teu upaya geus teu usik teu malik ta eta kakarak merenah basa
1: ya benar ditu ani
0: opa aya nyaritakeun teu usik teu malik teu daya teu upaya mah bari ngocoblak ngomong bari mata mah leungeun ulah dipercaya eta manusia teh ngabohongan diri manusia tukang ngabohongan diri na sarua jeung bohong ka diri batur bohong ka diri batur sarua jeung bohong ka diri na sarua jeung eta manusia teh teu eling ka pangeranna ya. Hehehehe. Eh, udur heula ya.
1: Asemeng
0: undur deui. Nuhun ki nyai-nyai abdi ka atuh. Sonda sanos bari tanpa agus pisahna pun abdi dabuhan abdi mah teu ngaji ti kapungkurna. Namé jelas ayeuna tepe ai ilmu mah teu diluhur teu dihanap kulan.
1: Ya
0: kitu. Anu aya di kaula di maneh tangtu diheung aya sabalikna najan di naon sapertina di maneh aya can tangtu di kaula aya hiji jelema hiji pamangi pangalaman jelema beda-beda teu kahalangan ku ngora jeung kolot umur gumantung kana kadaek jeung ulikanana
1: nya
0: somo mahu ditampi kakitu aina dina ruku setengah kahanap teu kaluhureun teu lempeng tila bujur kana sirah geura pek hormat anjeun dajar hormat nya kasasama geura hormat makhluk Gusti anu sae anu awon anu luhur anu hanap sato oge wajib dihormat kumaha aina hormat sato ulah sarua jeung ka manusa
1: mah
0: manusa mah dihormatna teboh kasaluhureun kasanapun ku budi jeung ku basa.
1: Mohon.
0: Hade ku basa goreng ku basa budi nu marahman. Hormat tilawat ka inung, sumujud bari jeung laku lampah, laku bener, lampah bener, awak cager, laku bager, eta hormat ka inung jeung ka bapa. Eta nanakeun jelema iman jeung takwa.
1: Duh.
0: Nu pengahormat kana sato Atah lamun ngahormat kana sato mah minangka maneh boga doma.
1: Heeh.
0: Kabeneran doma teh bikang deui. Hormat ku urang nya. Tanyingkeun kanang. Tuluy hormat deui ku urang, meuli jalu hijina baturan, sabab bikang teh jeung jalu, jalu teh jeung bikang.
1: Iya.
2: Kanang kanang.
0: Dina kanang sakanangkeun. Ning pamakanan pangarikeun sore isuk tah bakal katerima ganjaranana lamun domba dihormat ku urang tina dua teh bakal jadi tilu kadang-kadang anakna teh tilu opat.
1: Ya.
0: Ganjaran. Ari hormat kana tatangkalan minangka urang boga tangkal cau. Geus digemrong ku anakna, anakna dalapan buru-buru panginkeun lomang. Tanggangna 4 meter hiji pintahkeun rintahkeun eta anak caung nu 8 tea tuluy pelahkeun kana lombang tea beh babari gede beh tereh buahan jeung tereh anakan deui ka eta hormat kana tatangkalan. Sakabeh nu aya di dunya ieu lain hinaeun hormateun enteung pituduh keur urang sadaya muhing jalma iman jeung takwa ka pangeranana
1: kitu kitunya. Aing geus urang sepuh mah tarapi
0: kade maneh geus ti dieu ulah sok resep nempo anu rugi surak nempo anu untung sirik kade eta teh dosa hirup. Ulah goreng ka batur maneh. Pedah eta teh batur teh misah bangsa, pedah eta batur teh teu sanagara, pedah eta batur teh teu sagolongan, pedah eta batur teh teu milu kana ilmu malehanana, pedah eta batur teh goreng ka urang, deur urang teh ngagorengan ka batur, nganiaya ka batur, sirik pidik ka batur. Inget maneh make krepus benang batur, make baju menang batur, make celana menang batur, make sepatu menang batur, make erloji menang batur, eueuh menang maneh kabeh tapi menang batur. Ya. Manusa anu goreng ka manusa ka sasama hirupna di dieu boak ka tinemu jeung ka talangsara. Kajinting dunya upluk aplak anak sodeka ka sasama anak goreng ka batur di mana wae jalana rusak mah nah ku gering 3 taun dipake uubar beak harta banda mun ngagunduk
1: nah keun mah gampil.
0: Ingat nya tong mampi mampi dicatet kurang. Mana abi teh hare-hare we batin teh ieu teh
1: kumaha kamu
0: hari-hari kumaha son ai kana katungaraan mah teu oleh eling wae kana janten kasakit abi. Jadi abi gaduh kasakit teh iwati aral ku ayana abi nyaliuk batur kitu iraha atuh abi deuk jiga batur. Atuh ulah kasakit abi ya. Jadi eta teh salah. Tupi lepat na kumaha tah ayeuna. Urang gambarkeun model kieu. Sok aya jelema nu nyarita. Nun Gusti abdi ya. Negerakeun kasumerahan ka pangeran. Nun Gusti hirup abdi, maot abdi, nun Gusti anu kagungan. Eta basa teh asa bener. Eta basa teh asanya. Ya. Sulon da kitu abi oge. Ya, sok minum beula sok. Cai buru tiri sok.
1: Tah sok
0: kopina alus
1: sok. Bapa wangeun.
0: Ya. Nun Gusti hirup abdi maot abdi nung Gusti anu kaguna aina baningkeun kieu dawala ya boga bensin bensin abdi kayu api abdi rokok abdi nung abiasa nu kagungan tahartin deuk bensin abdi nya rokok abdi nya salira nu kagungan nya cing abus kana hartin teu ongkoh bensin abdi ongkoh rokok abdi mun salira nu kagungan abus kana akal henteu.
1: Iya. Kakung pribadi.
0: Henteu eta lain nu pribadi. Teu beda ti kieunun Gusti, hirup abdi, maot abdi. Mung Gusti nu kagungan. Padahal karimalikeun nun Gusti abdi hirup, nun Gusti abdi maot, mung Gusti nu kagungan. Tah mun kitu mah geura. Sabab hiji basa hiji harti. Kitu we ngaji man tong nu bangga-bangga nya. Somohonnya. Hiji. Kadua. Anu diteangan ku maneh teh naon, Jang? Pangna tepi ka aral teh gadeg ngagantung maneh teh. Cing pek. Sonal disangkeun tadi we abdi teh iraha hirup deuk jiga batur kitu. Hayang senang model batur. Kurung nangtung siang lempang, tampalah ka harta bana bro di juru bro di pantau ngalayah di tengah imah mah. Atuh hayang-hayang cukup abdi teh. Kabeh oge cukup nu di tangan teh. Anu cukup kumaha? Hayang rokok kari nyokot, hayang dahar kari am, hayang baju kari make, eta cukup ngaranna. Naon deui? Jadi maneh teh hayang senang juga batur, sumuhun pangna aral deuk maehan maneh teh, sumuhun katipu cu. Katipu ku gamar katipu ku dunya. Memang ayeuna teh usum lalajo gamar sagala rupa. Ya. Lolobana jelema cilaka teh ku gamar. Lolobana jelema teh akur jeung dulur teh ku gamar. Lolobana jelema teh akur jeung baraya teh ku gamar. Lolobana jelema goreng ka batur teh ku gamar. Ingat. Sabenerna kieu. Pikir ku dawala. Hate tiiskeun, pikiran tiiskeun lamun narima basa ti kaula. Beh aya mangpaatna. Ya. Sumu hangat. Dengekeun kieu. Sabenerna jelema saralah. Ceuk pamikir kaula. Salah kumaha kurang? Ai salahna teh ngalap senang teh cenah tina dunya. Mun batur nempo tumpak mobil senang, senang. Mun batur nempo meuli sawah senang. Mun batur make baju alus senang. Mun batur usahana jalan mucekil hasilna senang. Ya. Luna kaya deui kasenangan hirup mun diudag ku abdi mah eta. Padahal padahal eta ceuk kaula ge gamar.
1: Tah.
0: Pang bobodok.
1: Bibita.
0: Pang bibita. Padahal senang nu sabenerna mah lain eta. Lamun jelema ngarepkeun hayang senang tina dunya, eta jelema teh ulah dipandang jelema hirup bangke marulu.
1: Ya.
0: Sanasib jeung peda pabalatak di pasar lamun jelema hayang senang tina dunya. Naon sabab? Ih. Pikir kumaneh. Ceuk maneh ngeunah, ceuk maneh untung, ceuk maneh sugih, ceuk maneh lalugina eta jelema teh usahana ngedukan penghasilan geura tanyakeun ka manehna. Tanyakeun. Kumaha jerih payahna manehna dina jero usaha? Ieu kasakit jelema sok silih tuduh. Mode dina panayagan ceuk tukang rebab mah senang keneh tukang goong. Ceuk tukang goong senang keneh tukang kenang. Cek tukang kenang senang keneh tukang bonang. Cek tukang bonang senang keneh tukang gamang. Cek tukang gamang senang keneh sinen gaji gede duit lagu boga. Cek sinen teh senang oge dalang. Ai cek dalang senang oge nu hees.
1: Bener bungkas
0: kabeh jelema nuduh karena kesenangan dunya. Padahal eta teh bangke. Ari dunya eta sasampayan panges dicaritakeun ka dioge keuna ku beak. Pangkat pupulasan dunya eta sasampayan. Jadi ieu bangke diganyel ku dunya senang wesna. Di mana geus beak dunya ngagoler deui aral jadina. Ingat. Padahal kasenangan hirup mungihi manusia anu tibra hatena, anu iman hatena, anu takwa. Kajenting dahar karo uya dicocolan ku cengek jalujuran ai nikmat mah hatena ingeunah we daharna oge bandingkeun ku maneh tukang ngabedug macul bobolokot ku taneuh dahar jam salapan beurang di anteuran Sukabungah ngabeletruk ngegeran jengkol coelkeun kana samel nyiwit pada buleud nikmat kadang-kadang dua piring leuwih daharna
1: jadi wilaca da kitu.
0: Bandingkan jeng turun tina mobil, turun tina sedan, turun asup ka restoran dahar, dina meja ayat tulang hayam ulut batur, remeh pabaratak, jadi gangguan kana kanimatan mana, jadi rujit manehna deuk dahar ngeunah teh. Tidak kadar kahalangan ku kitu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun sareng Abah saha teh, Bah?
3: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
2: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
3: Oh, panyawat jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
2: Upami tos janten kumaha kakaosna, Bah?
3: Aduh, nyesek weh pamitna biasa aktivitas lah pokona mah.
2: Mohon tahu kiduna Abah ieu panyawat tos sabaraha lami terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
3: Ka rumah sakit ka tos 20 kali, 20 22 kali ka rumah sakit ge.
2: Mohon tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
3: Setahun nanggung.
2: Oh, tos lami nya. Mohon. Tahu kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
3: Alpa propolis.
2: Alpa propolis ya, Bah. Tah, saatosna konsumsi alpa propolis kumaha kaosna, Bah?
3: Alhamdulillah nya raoseun lah kitu. Nya saleh aya probihan ieu robih wae lah kitu. Segala rupina robih. Alhamdulillah nyata sehat ya mam raosun terus mapah nanti ayah kan luka raosnya lancar pokoknya biasa aktivitas mah lancar
2: kenapa jantan alhamdulillah tau sakin tanya bahnya mohon kita saranti abdi Bah Abah kedah cing rutin konsumsinya mudah-mudahan Abah na jantan langsung sehat kurang sami ikhtiarkan bahnya turnuhun Bah pido ati abdi Abah tambah sehat rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
7: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
6: 55.
7: Iya.
6: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
7: iya.
6: Kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas memang.
6: Jelas.
7: Yang ini ya iyo nya madan kadeuleu.
6: Sebelumnya
7: babar pisan. Babar pisan itu
6: enggak sama sekali.
7: Enggak jelas.
6: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
7: iya.
6: Udah jelas
7: mata. Udah.
6: Yang kiri?
7: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
6: Iya. Yang kanan
7: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
6: Oh, jelas nemen.
7: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
6: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
7: Ketiga
6: Bu ya.
7: Iya.
6: Ya alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
7: Iya.
6: Ya Bu ya, Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak,
7: iya.
6: Perubahannya nyata gitu
7: nyata,
6: Bu ya.
7: enggak.
6: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
7: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini. Iya.
6: Untuk informasinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
0: Ingat. Maneh aral dek maehan maneh lantaran KBB nyokeun ku gamar hayang senang hidup di dunia maneh moal pulih kajati pulang ka asal moal netelakeun asal ti Gusti mulang ka Gusti gelar manusia dirawatan gelarna manusia kadunya dikersakeun ku Gusti eueuhna ti dunia dirawatan kunu kagunganna balik maneh bakal kana dunia deui balik kana bumi nya eta poek balik kana seuneunya eta panas, balik kana cainya eta tiis, balik kana anginnya eta tiris. Maneh baka cicing dina tiris, dina tiis, dina panas jeung dina poek kukulebekan di dunya tungtungna, asukna baju miraga sukma kana kayu kana batu, kana bangkong kana cakung, kana cicir jeung kana oray, jeung sajaman ti eta tetelakeun manusa ngalalakon deui arwahna.
1: Jelas gitu mata kang tahan. Sugane sadar, mungai.
0: Jelas ini di rumah. Ingat ya, ingat. Kudu eling kana diri. Subuh-subuh mandian, sore mandian, cing berseka, sagala rupa bersihan, diangir mani cing daek, muai nuluihnya ah kadirina lintang tidirina sorangan, da batur mah di mana urang semet suka ngan ukur milu bunga, semet kadang-kadang nu iman, nu teu iman mah ciri. Nya, tuh tukang kenang batu, kengekeun. Maneh, nya. Catrik teteh. Hello ba murid mah kitu. Pikir kumane? Cing bener-bener. Cing nyaah kana diri. Nya. Somo, nuhun atuh mudah-mudahan teh waktos ayeuna mah mun abdi teh pasihan ti jalanan we kedah kana naon atuh usaha teh abdi. Ih, ulah nanyakeun ka kami. Eta maneh kana keahlian teh kana naon? Sunda abdi teh dah digawe di pabrik abdi teh. Dah kedah gaduh ijazah abdi teh ngalamar oge
1: terus ke swasta nya.
0: Terus ka swasta jadi dikitu teh teu gaduh ka ngokieu na dita.
1: Naon teh kitu teh Kang?
0: Naon teh teh dicolok-colok. Sunda sun kukupingan sanama meh didamel teh. Kitu.
1: Nya.
0: Kedah aya ieu heula sakitu 100.000.
1: Nya.
0: Eta ulah di denge. Ayeuna geus aya peraturan ti pamarentah nu nyogok jeung nu disogok nu nyuap jeung disuap bakal kena ku hukuman laporkeun buru-buru kana wajib sia.
1: Duh, pare aya nu kitu ari ludeung mah.
0: Utang make ari ludeung mah buru-buru laporkeun. Bener-bener urang penegak hukum na deuk iraha teh balegna dunya atuh pangeusi dunya teh. Lain jaman nu robah tapi nu ngajamanan keupleuh.
1: Teh meski aya busu-busu beuleuh nya.
0: Teh ai keupleuk teh saha kabeh ieu teh nu keupleuk. Nu henteu mah henteu. Ih. Songong, ingat. Cing kana naon keahlian? Suniwati ngabeduk macul eh abi teh eta mangpaatkeun ilmu.
1: Duh jeung ngabodoh
0: atuh. Sunda abi teh abi ti ulun kumaha teh sun diangge ku pamarentah teh mayahan janten tokoh masyarakat abi teh kapan langkung paos dan Pak Gusti ge ku abdi di asu-asu. Nah keun cukup maneh teh dinya. Numawi henteu ah bohong. Tukang cincau tempo ngagecek daun ditamperkeun modalna 500 kukurilingan kasaban lembur, kukurilingan kasaban imah, caw, caw.
1: Ya.
0: Cina 500 jadi 1000, balik suka seri, bohong tercukup. Meureun maneh teh nempo batur gini, nempo batur meuli anu. Jug-jug maneh hayang kabitaan, kabita keneh ku gamar. Mangpaatkeun rejeki saeutik. Loloban aja jelema sangsara teh ieu teh lantaran ku teu ngamangpaatkeun elmuna. Sedengkeun dina katangtuan, dosa urang lamun teu ngamangpaatkeun elmu. Anu bakal ngajait mangke di akhirat lintang ti elmu anu diamalkeun, lintang ti amal jariah, lintang ti budak soleh, tilu nu ditangtu.
1: Ya, beri.
0: Naon atuh sababna ieu teh panajelema loba nu aral model maneh teh lantaran ku ayana nempo batur ngalap senang ti batur, nempo batur make dasi, nempo batur loba sawah, nempo batur make mobil, tungtungna maneh ngareungeuik nu meuli mobil batur, nu meuli sawah batur, maneh anu ngareungeuik. Na aye milik batur, tungtungna ngukus dina dada, hasilna kana panon 3 minggu mikiran rezeki batur, beleteng panon, belek tuli kaci ceno teu boga jang ongkos, milik batur teu kahontal, panon teu kaubaran, cilaka hirup maneh. Ya, ya. Atuh salah jeung na kumaha ieu teh supados kabantun hukum na we ku abdi ieu. Nah kedah kumaha atuh abdi hirup teh usaha teh atuh ieu teh. Maroskeun abdi kedah kana naon? Kalah ngawaler kitu. Heeh, mangpaatkeun. Nuluykeun deui nu tadi lolobana jelema ciraka teh ku ayana hiji era deuk migawe hiji pagawean anu hina. Dagang suluh, dagang uut, dagang minyak tanah. Eta teh hina munguh pribadina. Kumaha pibasaeun batur lamun aingna natanggung blek? Kumaha pibasaeun batur lamun aingna nanggung kojong? Eta deuk cilaka ku kitu. Batur mah ngahina teh ngan ukur sapoe eta. Paling-paling lamun maneh anak du beunghar, turuy maneh dagang kangkung, turuy maneh dagang rokok meureun ceuk batur teh. Nah eta budak kayungyun, daekan anak du beunghar dagang nu kitu, paling-paling sapoe eta ngomongna, geus kaituna mah biasa meuli manehna teh cing aya cilaka naon ka diri urang.
1: Beres jeung
0: laut. Pikir. Pikir. Jeung deui lolobana jelema cilaka teh nya eta ku hayang loba jeung ku hayang gede. Teraeun ku hayam. Padahal manusia nu dimulyakeun ku pangeranana. Mulyana manusia teh geus disadiakeun di kumplitan budi, pamili, akal, pikiran, rasa jeung perasaan. Sedengkeun hayam anu kurang sampurna teu jiga manusia. Rupana teu sampurna, wujudna teu cara manusia. Akhlakna moal cara manusia. Sajumlah makhluk nu aya anu pangalus-alusna nyaeta manusia. Potonganana ayeuna sato hina mode sato hayam nyaring subuh keneh ulah hayam memeh urang nyaring hayam mah geus kongkorongok urang mah ngagojod keneh brai berang turun tina sayangna tuy kecak-kecok sabeunyeur sabangsa sasiki sangu dipacok ku hayam nah teu era maneh ku hayam pegangan piduiteun pijalanan usaha ieu teh nu diamparkeun dina jagat teh sagala jadi jang manusia bekal manusia ibadah ka pangeranana. Naon manusia kudu ibadah ka pangeranana lantaran geus disampakeun hayu ibadah teh naon taat taat kana parentahanana.
1: Tuh
0: ibadah gede ibadah leutik dipikir ka pelobah dia padahal urang gubrak karunya teh henteu maksud ku kersana Gusti. Naon sababna butuh Gusti? Butuh keur naon sangkan ibadah ngamumule dunya takwa ka mantenna. Jadi urang kudu ibadah ka mantenna teh taat ka mantenna teh nya eta ku geus disampakeun sagala aya. Ingat. Sumuhun, geura pek pikir kumane jang, cuk. Ingat. Lamun maneh deuk ngalap kasenangan tina dunya ada babari atau asa urang ikhlas hate ridho hate ulah sirik pidik iren panasten dudupak rumpak kiri dengki jahil kaniaya ngupat simua poyokan cegekan cedikan jeung usil usilan tah lamun batur meuli mobil ulah sirik Senang keneh mane? Ah, senang kumaha? Ih, geura urang bacanya yeuh. Lamun deuk nyangan kangeunahan cina dunya. Lan beda akuanana wungkul. Batur meuli mobil 3 juta. Hargana geura gamarkeun ku maneh. Kumaha ngayakeun duit 3 juta? Sanggeusna meuli mobil tuluy susuratanana tuluy BBN sarupa itu ieu tetek bengek susuratan. Jol tabrakan.
1: Loh.
0: Nya. Can tilang. Tuluy muruhan supir, muruhan keneh.
1: Dituban.
0: Dituban sagararupa itu ieu tanggung jawab nu boga. Coba maneh ti dieu init deuk kada ieu. Kari ngacungkeun curug minangka na ledeng atawa Bandung mobil eureun jadi bukakeun panto ku kenek urang abus kana mobil teh diukira jok mobil pun tente nya henteu punten sok teh mun aya batur diukir dinya ayeuna geus depi kana dituju turun cina mobil nganuhun keun ka kenek teu henteu tuh. Cukup ku duit 100 perak gumantung ya, ya. Kana ongkos
1: murah mobil
0: bujeng-bujeng ulang kanu ka ngumah milu ngumah mobil milu ngomean milu meulina milu mayar pajekna milu dina rusakna ngomean nganuhunkeun geh henteu cukup ku duit 100 perak geura peh pikir senang mana nu boga jeung maneh Ah, lamun kitu mah abi teh ulah boga atuh. Is lain ulah boga. Lamun aya mah keur meulina di maneh, lamun cukup mah di maneh bujeng hinga 1 2 3 4 5 ge teh nanaon asal aya da ieu mah bongan kami nyarita teh jeung jelema nu kokoro. Ingat. Lain nyare kudu boga. Alusna kudu boga, alusna. Cing jemar ku rejeki, cing jemar ku dulur. Mata kula goreng jeung sasama lamun jelema jemar ku rejeki jelema jemar ku dulur gerapek maneh ngejat mecakan ti imah 5 taun moal kosong beuteung sabab dapur batur teh dapur urang imah batur teh imah urang tuh rejeki batur teh rejeki urang sabab urang mah tarame gawe goreng salilana migawe welas jeung asih lain nganung harti imah batur imah urang radio batur radio urang lain nganung harti kudu dipaling ku urang kudu dipake ku urang tapi urang dasarna welas asih ka sasama da teu goreng model kami teu goreng jeung dawala geuning bujeng hinga maneh datang ka dieu dileuweung dibawa ka dieu disuguhan ku kami da maneh teu goreng ka kula
1: da ieu
0: nu matak ilmu mah moal anu leuwih ti welas jeung asih pangluhurna darajatna anegleng di luhur
1: dan jelas asih
0: ya batur meuli sawah.

0: hartos namun kitu. Eh, ye, di dokter mamual aya kopsulna, di dokter mamual aya penisilina, di dokter mamual aya pelna. Moal. Intang ti di kami gerak pe kosongkeun hate, ridokeun hate.
1: Moal beunang kumbay komplek.
0: Kudu daek ngeureut neuneun, kula boga rasa hina dina usaha. Naon rupa usaha asal nu halal ngan hina teh nyaeta nyokot barang batur bujeng-bujeng dikapangihna dihenteun age urang ngahuapkeun age culang cileung eta teh ilmu murah
1: nya.
0: Naon sababna ilmu murah? Meunang maling rebo kemis beak ngahuapkeun teh bari culang cileung rada sieun da sidik panempo pangdengena jeung pangrasana geus nyaho eta teh nu didahar teh barang batur meunang kesang batur teu pangih oge ku hansip. Eta teh jadi getih jadi daging manehna dagoan bakal malines ka manehna di tibanan gering di orotan dagingna di ruksak bayahna di geget hatina.
1: Halo.
0: Dikapangihna kunu wajib ku hansip can nepi ka desa geus diteungeulan wirang ongkoh ngaran bau ka jenting urang migawe ka hadean ka jenting urang tutulung ka jelema aye geus maling mah sakali jahat mah tetep jahat. Kalau dosa tahun lantis kehujan sakali kajin tinggurang mineng migawe kahadean ayla cakna goreng mah tetep sok make cap jenda walateh urut garong ingatnya tak cenah eta mengpeng ora kene keweng geus kolot deg bager geus kolot geus hideng ih nyasat atuh mobi kaluaran tahun 42 mobi kaluaran tahun 48 mobi kolot kabisana teh mogok geus teu aneh deui
1: nya.
0: Jadi lamun urang eureun tina kagorengan lamun urang eureun tina kadoliman eureun tina nganiaya batur rajin teh eureun geus kolot atuh nyasat geus kurang nafsu geus kurang tenaga geus kurang panenyo mending oge teh ayeuna tikeur ngora keneh aping mumule hate lesu kalbu beh jadi jelema sampurna hirup sakitu
1: kitu Toni
0: ya inget son sakedik ku sakedik nyai nyai gitu cacakan abdi anu nembe nguping mah ayeuna sun abdi teh da teu terang alit bingkeng-bingkeng acan ti kapungkuro ge da teu disakolahkeun ku pun bapa boh ka sakola SD boh ka madrasah
1: aya
0: geura da moal aya alit bingkeng moal bek jangan moal keun mah pan aya istilah hade mimiti goreng tungtung goreng mimiti hade tungtung mening oge goreng mimiti hade tungtung alus namah alus mimiti tungtung alus dan kade ulah hade mimiti tungtung goreng hai peke goreng mimiti kaitu nage goreng cilaka hai lulus mah lulus mah kungsi diperiksa deui. Oh, kali gejebur we kana naon kana neraka jahanam naon neraka jahanam teh nar eta seuneu ai ka maneh nu matak neraka mah seuneu na jelema suluh na jelema inget jadi seuneu maneh nu ngaduruk maneh teh lain Gusti nu nyiksa tapi laku lampak maneh anu kayana hidup di dunya dina dasar kagorengan lamun dina kahadean nu bakal ngaganyar teh laku lampah maneh Gusti matara nyiksa Gusti matara ngaganyar Gusti manu kagungan nu nyiksa Gusti manu kagungan nu sok ngaganyar Gusti manu kagungan sawarga Gusti manu kagungan neraka teu nyiksa Gusti mah ngan jelema anu sok ngasongkeun adres keur kana lawang neraka jeung sawarga
1: tadi ya
0: Gusti ulah dilebar wujud maneh di kaniaya geus dimulyakeun ku Gusti maneh dijadikeun manusia anu dimulyakeun tong bare budi pamilina akal pikiranna geura baca sareatna pikiran tina beuheung kaluhur aya irung sok ngambe aya jeuli sok ngadenge aya mata sok nenyo aya sungut sok ngomong cacakan semet beuheung kaluhur geus model-model kumaha eta kabelna di jero nyambung-nyambungna geura pek pikir kudu cai heula jah sok minum jah sok
1: lumayan geuna eta sok
0: gara pek tempo irung nongeng kahanap liang nak molongo kahanap cacakan lamun irung molongo nakaluhur malikna cihujan

0: Ya abus na kanali ang irung mo at ang rabak
1: niya lamang. Basi! Ya sebulan na mo. Kusmanto!
0: Lamun liang celi tiluhur liang na tuloy datang hujan mo at jajal mudal.
1: Ya.
0: Eh, ingat. Yara pek bulu halis etan temanjangan cera bulu sirah. Lamun cera manjangan anak cera bulu sirah urang minang dicukur halis. Pikir.
2: Nuhun, nuhun.
0: Nang abdi teh ieu teh kieu we, naon?
2: Sok.
0: Sok. Sok abdi teh hoyong senang juga batur kitu tah. Anu tadi cing tibraha teh cing sumerah cing pasrah kana takdir nu tumiba.
2: Iya.
0: Manfaatkeun ilmu nu geus aya di maneh. Model maneh sok nyieun boboko, ulah boga rasa hina. Ulah boga rasa era.
2: Nah,
0: ya. Tah nyieun boboko, manfaatkeun eta ilmu. Lamun nyieun hiji wae mah tangtu, moal kaladangan digawe poe poso tapi grapek nyieun saban poe kumpulkeun terus ulah dipegat-pegat, ulah daek hanteu-hanteu, geus loba atawa sanajan bari karek 2 3 4 jua keur nambahan rasiko dapur. Hay terus mah nyeuna moal burung mirilik aya sesana ngancing inget panghasilan 100 ulah didahar 100 lamun panghasilan 100 tuna 50 dahar 50 tah sakitu. Nyumatak dina tebar kolot baheula mah sok make adatna teh sok make jawer kotok nyelingan ka anak incu omat anak incu ulah dikorokotokeun. Ai jawer eta dina hayam jagona ai kotok hayam jadi anu dikorokotokeun mah hayam dina mangih beurang teh tara eureun barang hakan eureun sote dina waktuna peuting lamun jelema saban beurang terus-terus aya barang hakan terakhir eureuhna eta dikorokotokeun bawari beak moal aya nyangsangna
2: sayangku
0: ya.
2: Ulang eno ka harti meunang temu pasti atuh kudu
0: tade numatak sagara rupa ulah wara hayang. Keur naon manusa hayang didasi hayang beli mobil sareng batur ai elmuna teu boga eueuh ka era. Totorogan. Batur meuli mobil, urang mah karitumpakna cing bageur, cing alus budi, cing alus basah ka eta jelema nu boga mobil. Beunghar miskin miskin beunghar panah jelema teu aman panah jelema teu akur pahare-hare jiga cai jeung minyak antara miskin jeung beunghar teu saling kanyahokeun. Nu beunghar koret ku rezeki anu miskin koret ku tanaga.
2: Rua pada pedit nari kitu mah nya bang.
0: Baik maneh jadi jelema miskin ngaliwat ka imah nu beunghar pagerna ngaleklek di dupak doma ulah kungsi bebeja maneh omean buru-buru neangan tali engke ge mah burung kanyahuan isuk pagetos si anu ngomean pager nu beunghar daek kan eta jelema cacak teu dititah kadengeun teh ku nu bogana apek teh nu bogana teh jelema iman di digeroan dawala teh kadang-kadang buruhna teh leuwih tinga bedug tah baju tah beas tah duit tuh
2: kitu
0: kumaha pangna nu miskin teh akur jeung nu beunghar nu miskin boga rasa era hirupna boga rasa hina najan geus dimulyakeun ku pangeran da itu mah beunghar kami mah sangsara. Kadenya urang jadi jelema miskin deketan anu beunghar abeh teu susah dahar jeung teu susah mah make. Beli ku budi bayar ku basa gunakeun tanaga ladang dahar tadi isuk-isuk karena butuhna cumponan lamun mener ka jelema iman garape najan teu mener ka jelema iman oge najan bari ti poporongos jelema sahau kadua gaplok hatena mah uduh
2: teh
0: kabeh moal teu ancur ku sifat welas jeung sifat kasih. Kade inget ulah ka Gusti wae nunjuk sifat ulah sifat asih teh da Gusti manu kagunganana tanpa aya keur nyaruakeun eueuh keur contona di dunya eueuh hiji perkara anu bakal bisa nyaruakeun ka Gusti.
2: Ih, eta bagianna ya.
0: Lamun urang hayang nempo Gusti, nya kumata ieu. Entah muara eta makhluk nawe tempo cahaya panon poe tengah poe ereng-erengan, lamun wasa urang nenyo cahaya panon poe kermanceran, eta urang kuat. Bujeng hingga mata urang nenyo Gusti mata cahaya panon poe oge, geserat pepeldeyan.
2: Tuh.
0: Jadi naon atuh Gusti teh eueuh keur nyaruakeun, Gusti teh eueuh sasamana, Gusti teh eueuh keur contona,
2: ya.
0: Lamun kitu nyatana Gusti eueuh keur nyaruakeun, eueuh keur sasamana, eueuh keur conto di dunya ieu, naha eta sifat welas, sifat asih ditapelkeun ka anjeunna. Padahal Gusti mah nu kagungan sifat welas, nu kagungan sifat asih. Saha nu kudu sifat welas, sifat asih teh manusia ulah sifat hawak cudek jeung telenges bisi cilaka. Inget. Ya. Kudu ngarumasakeun maneh, lamun urang nu miskin teu ngadeukeutan nu beunghar cilaka, deuk sahae nyaranekeun diri urang.
2: Nih.
0: Ulah boga rasa hina pedah urang kokoro sabab mulyana manusia teh lain ku beunghar, lain ku luhur pangkat, lain ku alus rupa, lain. Hayu. Sabalikna nu beunghar deui kade. Pedah manehna beunghar munga hiji jeung nu miskin. Pedah manehna beunghar lukak camplak ngaleyek ka nu miskin. Padahal manehna senang, padahal manehna baju gining, padahal manehna dahar ngeunah teh ngejona nyang naon maculna melak parena teh meunang nu miskin eta jelema weureuh masa hirupna boga rasa meunang kesang manehna padahal kesang teh ladang dahar padahal dahar teh eta teh sangu sangu teh meunang melak patani nu miskin inget dahar jeung lauk jeung pinang tukang nalayan tukang ngalalauk sisi laut nu miskin buburuh dijual ka tangkulak.
2: Jelas tuh jang.
0: Lamun nu beunghar geus teu eling ku zakatna, nu beunghar geus teu eling ku amal jariahna, nu beunghar geus teu eling kana rezekina pikeun bagian miskin di dia cilaka.
2: Nih.
0: Hak zakat aya 10, kajieun teuing kami beunghar, init nyaba ka Bandung, duit juta-juta aya nu nyopet teu nyesa saperak-perak asan tepi ka kejadian leumpang. Buru-buru kumaneh eta nu leumpang teh? Mupayan. Naha salira teh mapah kitu meureun maneh teh kaget eta jelema beunghar teh make leumpang nyeta kami teh ku copet buru-buru bere keur ongkos najan di imahna loba oge da sidik di imahna eta teh lain keur di imahna tapi di jalan eta teh hak narima zakat.
2: Di jalanan mah kitu zakat.
0: Lebah dia naon sababna urang ulah boga rasa hina miskin inget dunya sasampayan mualangeng. Lamun nu beunghar lukak camplak, lamun nu beunghar boga rasa ngukung mulak cangkeng dina punuk barang aing nu aing harta aing elingan ku maneh ku budi nu alus ku basa nu alus ya sopan santun bere elingan yen eta dunya mualangeng anu matak lamun urang du dunya tanpa ilmu mubadir kadang-kadang manusia ditumpahkan ku dunya ngah-ngeh jadi
2: saya
0: naon sababna disebut ngah-ngeh teh nyokeun dina waktu sakaratna bular gilir mata culang cileung renghap ranyug inget kana dunya deuk ditinggalkeun inget imah deuk ditinggalkeun inget pamajikan geulis ku batur inget sawah sieun ku batur tapi lebah dieu nu matak lawang akhirat nutup muka sote lawang dunya nu matak paehna teh balikna teh arwahna teh ka dunya deui ka dunya deui. Tapi lamun urang beunghar teu ngaku sabab aya nu kagungana bujeng-bujeng nu dipake barang nu di luar kadang-kadang nu didahar geus tepi kana beuteung ditibanan kolera mah kaluhur ka handap bijilna mana nu urangna pikir rumatah rejeki saeutik saling asaan. Naon amal nu pangalus-alus di dunya ieu nyaeta ngurus diri, ngurus anak jeung pamajikan. Boga urang rejeki mere maweh ka batur, ai pamajikan jeung anak nongkrong. Moal sampunna. Numatak dunya mah pakeun bikeuneun piceuneun. Ena maneh meuli baju 3000, tuluy dipake 3 tahun buruk piceun. melisa dan cisa kaleng di dahar waktuna picin. Ya. Ingat pelbah dia kadek yang ulah pohok kana diri. Ingat. Make jeung deuk maehan maneh, anggur bae kereta pakuran mana kasenangan usa benerna mungguhing manusia nu dimulyakeun ku pangeran. Jadi nu senang teh nu tibra hatena. Tibra kumaha lantaran manehna teh ngabatu imana takwana bener-bener. Ai takwa naon? Ceuk pamikir kula mah takwa teh geuning digamarkeun ku kolot nya. Nu sok make baju takwa teh kolot lain budak ngora. Ai takwa kancingna sabaraha jajar? Dua jajar. Eta takwa disebutna baju takwa. Naon hartina gera mikir jalur nu dua pikir kumaneh antara goreng jeung alus salah jeung bener. Pikir nu mana nu deuk ditincak, nu mana nu deuk dipake. Sabab dua-duana ge boga idangan, dua-duana ge boga akibat. Migawe salah tangtu urang cilaka, migawe bener tangtu urang bahagia.
1: Jelas tangka.
0: Nu mah tak baju takwa disebutna. Nu disebut takwa teh lain jung ka juralit kade. Kajenteng tepi ka legok tarangna atawa legok pangsujudanna saban waktu manehna sujud, ai dengki mah hatena, ai teu akur mah jeung batur, ai geus netepan assalamualaikum, assalamualaikum ka kenca ka katuhu pada merdih ka salametan ka batur jeung ka manehna, ai geus salat teu akur jeung tatangga, ai geus salat teu akur jeung batur, malah-malah jeung pamadikan ge dogdag nu kitu doraka.
1: Ya. Pikir. Ke terus ya.
0: Nuhun kulan. Ingat kade maneh abong tara ya. Abong tara netepan ato merencet maneh teh mening cerah kuring hirup mante kade ulah itu. Kade nah naon nu goreng teh netepan ana sujud na lain naon dengki na dolim na cena maneh tara tara sujud tara syukur tara ruku jadi ye maneh tara tumarima tetu marima hartina. Ya. Eukeur mah tara sujud, eukeur mah tara ruku, tambah lampah ka dolan-dolan, lampah ka luntang-luntang tak cilaka leuwih.
3: Radio Bis Ciamis. Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Beraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda. Lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengete nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon. Oh,
2: nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dewe lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan Robihan mohon. Tahina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabra botol teteh?
3: Atau siap dua botol.
2: Sareng ayeuna pangintingnya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takuma teteh sareng sena ngalah tandong alpa propolis apa nyawa teteh? Tapi kan di check up nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sena ngalah tandong alpa propolis alhamdulillah nama penyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan
2: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya. Ya.
3: Amin.
2: Mohon anda. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
4: 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna teh aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sabotol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal aya puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumbu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Maia.
1: Maia teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ibu teh asma nya panyawat teh teu suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung teh lamung mah ngemeh aya pantan 1 tahunan mah lamung mah.
1: Hayu mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Mbak upami misalkeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sak napas, upami makan teh, kirang semangat gitu. Janten aya hoyong makan ya, untuk pamitas karaos nyeri gitu, lambung teh, pamitas makan teh, kirang semangat teh pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tah eta sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya biasa we, wah uih ka rumah sakit kasep.
1: Ayeuna mah teh dileukeunan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dileukeunan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku emak naon wae?
2: Mah teh nemu bade sabotol oge alhamdulillah lamung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Mak, iya tos seep sabaraha botol?
2: Namanya sabotol sarang kaduana iya na teh.
1: Cara penggunaannya kumaha mak sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari, bade bobo weta iya na bade ngaleut deui mak teh.
1: Mak, bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos emak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga mak.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sareng sesek napas. Mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da mah oge geningan aya karaosna. Bade siap 2 botol teh tuh seger buger tiasa di maangkat, ngurut, yang ibakan bayi, alhamdulillah kitunya mah teh. Iye ge jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu. Mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti emak, panyawa segala wae, sobian, gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Mak, hatur nuhun, anu kesaksianannya. Mudah-mudahan emak saatos na konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya, tambi sehat, oge rezekina tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang sanam itu?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, bagaimana cepatnya Ibu Idanya? Di mana lingkatnya, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar itu gaduh penyawat naon, Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocok.
2: Di dada terada rocoknya?
3: Mohon.
2: Tos sabar alami Ibu teh kadu panyawat teh?
3: Opat sasihan
2: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah lalandung mah tos ka mana-mana wae sabar sanes gitu di cobian.
2: Mohon,
3: gitu.
2: Ayo beja cok batur cendera dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawung ite. Aya karosna gitu.
2: Reaksina. Kumaha tak kena salira tuh.
3: Karena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na aya.
2: Mohon.
3: Perih na aya.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat lada lami mah tuh aya. Nyangirangan gitu.
2: Rada ngirangan ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosna tambah disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak
2: Ina
3: gitu. Kasehatna.
2: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sarang radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folklorit.
2: Oh. Hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan.

0: Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
2: Rengsek Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 Peace FM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan bahwa hidup selalu berakhir dengan kematian. Apabila datang kematian menimpa seseorang, datanglah kiamat baginya. Itu yang disebut dengan kiamat kecil. Hakikatnya mati adalah perpindahan dari kehidupan di dunia ini menuju kehidupan di alam barzakh. Menunggu kita di alam barzakh sampai datangnya saat kiamat. Entah 10 tahun, entah 100 tahun, entah 1000 tahun, hanya Allah saja yang Maha Tahu. Adapun orang-orang beriman yang melakukan amal kebajikan dalam kehidupan di dunia ini, masa penantian yang lama di alam barzakh buat mereka sebentar saja. Tetapi bagi orang-orang kafir yang ingkar, yang tidak beriman kepada Allah, yang hidup di dunia cuma menumpuk-numpuk dosa, tentu penantian di alam barzakh akan merupakan waktu yang sangat lama. Bukankah dalam kehidupan kita waktu itu memang relatif? Contoh misalnya, bagi pemuda-pemudi yang sedang duduk asyik memadu cinta, waktu 4-5 jam saja rasanya cuma 4-5 menit. Tenggelam oleh keasikan. Tapi buat orang yang berbaring di rumah sakit, meratap di balik-balik apa itu tembok derita kata lagu. Di balik dinding-dinding penjara, sehari bagai seminggu, seminggu rasa sebulan, sebulan boleh jadi rasa setahun. Penantian yang sangat lama. Kapan kiamat itu akan datang? Ini rahasia Allah. Jangankan kita yang orang awam, baginda Nabi sendiri tidak diberitahu oleh Allah kapan kiamat itu akan terjadi. Tetapi sungguh pun demikian, banyak hadis-hadis yang menjelaskan ciri atau tanda-tanda datangnya kiamat. Nah, kalau sudah bicara soal tanda, tanda kiamat itu ada dua. Pertama yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil. Ini waktunya masih ada tenggang. Ada yang dinamakan alamatul kubra, tanda-tanda besar. Artinya kiamat sudah diambang pintu. Apa tanda-tanda kecil dari datangnya hari kiamat itu? Misalnya kata Nabi, apabila ilmu sudah diangkat oleh Allah. Artinya apabila ulama sudah banyak wafat, minat orang belajar agama berkurang, lalu kebodohan nampak merajalela di mana-mana, zina dikerjakan secara terbuka, minuman-minuman keras jadi kebanggaan, itu termasuk di antara tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat. Apalagi misalnya iza waladatil ammatu rabbataha, apabila budak sudah melahirkan tuan. Apa maksudnya? Ada yang mentafsirkan apabila anak sudah bisa membudaki orang tuanya. Orang tua yang melahirkan dia, yang membesarkan dia, demi setelah si anak besar jadi orang berpangkat, bertitel, berharta, berkedudukan, jadilah orang tua itu budaknya. Sehingga sering dibilang, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Apalagi munculnya fitnah yang bergelombang, timbul perang antara dua bangsa yang besar, waktu berjalan terasa sangat pendek sekali. Itu merupakan tanda di antara tanda-tanda kiamat. Termasuk di dalamnya sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kan kalau tanda-tanda kayak begini sekarang sudah banyak kita lihat kan? Ulama banyak wafat, penggantinya sulit. Zina dikerjakan berterang-terangan, minuman keras jadi kebanggaan. Banyak anak membudaki orang tuanya, sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kadang-kadang dari belakang kita lihat perempuan benar, begitu kita colek, nengok, jenggotan. Ini termasuk tanda-tanda kecil, masih ada tenggang sampai akan terjadinya kiamat itu. Nah, yang dimaksud dengan tanda-tanda besar, ini tanda besar artinya kiamat sudah di ambang pintu. Pertama, matahari terbit dari sebelah barat. Apabila matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Bersabda Nabi kita, la taqumu sa'atu hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha. Tidak akan datang hari kiamat sampai matahari terbit dari arah sebelah barat. Fa iza tala'at, manakala matahari telah terbit dari arah sebelah barat, waro'ahan nasu, manusia banyak menyaksikan itu, amanu ajma'un, mereka pun lalu beriman. Yang tadinya kafir, yang tadinya ingkar, yang tadinya membangkang, setelah melihat matahari terbit dari sebelah barat, buru-buru beriman, berlomba-lomba mengucap dua kalimat syahadat. Tapi apa yang terjadi? Kata Nabi, wadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Hari itu adalah hari yang iman sudah tidak berguna lagi bagi seseorang apabila sebelumnya memang dia tidak pernah beriman. Au kasabat fi imaniha khaira, atau beriman tetapi tidak pernah melakukan kebajikan di dalam keimanannya itu. Hari yang sudah kasib, hari yang sudah terlambat, beriman tidak akan ada gunanya lagi. Ini pelajaran buat kita. Sebelum sang surya terbit dari sebelah barat, sebelum nafas sampai di tenggorokan, artinya pintu taubat masih terbuka. Kalau dua hal itu sudah terwujud, nafas sudah sampai di kerongkongan, atau matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Tak ada lagi gunanya pangkat, jabatan, harta, bahkan beriman pun dalam suasana macam itu too late, kata orang kulon, sudah terlambat. Matahari terbit dari arah sebelah barat, itu tanda besar, artinya kiamat sudah di ambang pintu. Lalu apalagi tanda besar? Munculnya Dajjal. Dajjal artinya pendusta-pendusta yang menyesatkan manusia. Ada dua macam dajjal, saudara. Ada dajjal kecil, ini dajjal-dajjal kelas teri. Kalau ini sejak zaman Rasulullah sudah ada itu. Tiap zaman ada. Di zaman Rasulullah misalnya ada yang bernama Aswad Al-Unsi dari Yaman. Ada yang namanya Musailamah Al-Kazzab dari Yamamah. Ada yang namanya Ibnu Sayyar dari Madinah. Ini dajjal-dajjal di zaman Rasul. Musailamatul Kazzab memproklamirkan diri jadi nabi dia. Di zaman Rasul masih hidup. Ini dajjal zaman Nabi. Di zaman sahabat muncul dajjal-dajjal. Di zaman kita sekarang ini dajjal-dajjal pun gentayangan. Dajjal-dajjal kelas teri. Kerjanya mendustakan manusia, menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang merupakan tanda besar dari datangnya kiamat, dajjal-dajjal kelas kakap. Pembohong-pembohong besar yang menyesatkan masyarakat manusia berpaling dari jalan Allah mengikuti jalan mereka. Apa sih ciri dajjal itu? Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, innad dajjal, sesungguhnya yang namanya dajjal itu yakhruju, satu saat akan muncul mendekati hari kiamat. Wa inna ma'ahu ma'an, si dajjal ini membawa air. Wa naran, dan juga membawa api. Dua simbol. Di tangan yang satu dia bawa air, di tangan yang satu dia bawa api. Wa ammal ladzi yarahu an-nasu ma'an fa narun, adapun yang orang banyak lihat air, hakikatnya adalah api. Yang dilihat api, hakikatnya adalah air. Oleh sebab itu, kalau api yang ditawarkan, ambillah air. Kalau air yang ditawarkan, pilihlah api. Maksudnya apa ini? Ini bahasa simbol, saudara-saudara. Dajjal bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia. Menawarkan surga. Surga yang dia tawarkan hakikatnya neraka. Hai manusia, kalau kau mau bahagia, jangan dekat-dekat dengan agama. Sholat itu tidak efektif dan efisien, tidak produktif dari segi ekonomi itu. Menghadiri majelis taklim cuma buang-buang waktu. Tahajud, tasbih, tahlil, baca Quran, apa itu? Pekerjaan mubazir saja. Hidup ini cuma sekali. Masa yang cuma sekali, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung. Dibawanya sifat mumpung, tetapi dalam pengertian yang sangat negatif. Bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, tetapi sebenarnya menjerumuskan manusia. Menawarkan air, tapi sebenarnya api. Menawarkan api, tapi hakikatnya air. Buat apa kamu sholat? Buat apa kamu bayar zakat? Buat apa kamu puasa? Surga yang dicanangkan dajjal, hakikatnya neraka. Neraka yang digambarkan dajjal, pada dasarnya adalah surga. Jadi memutarbalikkan fakta itu kerjaan dajjal. Yang hak jadi batil, yang batil dibilang hak, yang benar jadi salah, yang salah malah jadi benar. Tuntunan disuruh jadi tontonan, tontonan malah menjadi tuntunan. Itu pekerjaan dajjal profesinya. Zamannya Nabi Adam, dajjalnya kan iblis. Betul?
2: Betul.
1: Apa sih dan kerajuan iblis itu? Allah setelah menciptakan Nabi Adam kan bilang, Adam, kau dan istrimu Hawa tinggal di surga ini. Seluruh fasilitas yang ada di surga persilahkan kau nikmati. Satu yang tidak boleh, jangan coba-coba dekati pohon khuldi. Dekat saja jangan, apalagi sampai memetiknya. Datang Dajjal yang namanya iblis ini. Adam, kamu tahu enggak kenapa tidak boleh makan buah khuldi? Ya enggak tahu, pokoknya saya dilarang. Bodoh kamu, Dam.
0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Khuldun artinya kekal. Kalau kamu makan itu buah, kau akan kekal di sorga buat selamanya. Allah tidak kepengen, maka dilarang kamu makan buah khuldi. Kalau kau ingin kekal di sorga Adam, makan saja. Saya bicara begini ini untuk kepentingan kamu, Adam. Ini kan ciri-ciri Dajjal. Bicaranya sih seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam, hakikat sebenarnya menjerumuskan Nabi Adam supaya ingkar dan melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah muncul Dajjal, timbul kekacauan-kekacauan di masyarakat. Banyak yang terpengaruh, terpedaya dan terpesona, termasuk mereka yang memproklamirkan diri jadi nabi, mereka yang memproklamirkan diri jadi rasul di zaman sesudah Rasulullah wafat. Itu adalah Dajjal-Dajjal. Maka saya ingatkan, kalau di zaman kita sekarang ini ada orang ngaku jadi nabi, ada orang ngaku jadi rasul, biar bahasa Arabnya kental, Quran hafal, hadis ribuan hadis hafal, biar pakai serban sampai menyengser ke tanah, bahasa Arabnya fasih, tapi dia mengaku jadi nabi, jadi rasul, kita umat Islam wajib tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Itulah Dajjal-Dajjal zaman kita sekarang ini.
3: Tidak mustahil
1: mereka datang mempengaruhi orang-orang awam supaya berpaling dari Rasulullah, mengikuti mereka. Nah, di akhir zaman nanti, mendekati hari kiamat, Dajjal ini muncul, Dajjal kelas kakap, menyesatkan masyarakat manusia untuk berpaling dari Islam, mengikuti seruan mereka. Apalagi di antara datangnya kiamat itu, tanda yang besar itu, turunnya Nabiullah Isa Al-Masih putra Maryam. Menurut berbagai hadis yang sahih, Nabi Isa Al-Masih nanti akan turun lagi. Tidak membawa risalah yang baru, tapi meluruskan risalah Islam ini yang telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Bahkan ada hadis menjelaskan beliau akan membunuh Nabi, mematahkan kayu-kayu salib, lalu melaksanakan haji dan umrah mengikuti syariat Nabi Muhammad, bukan membawa agama baru. Menjadi semacam mujaddid, reformer, menyelamatkan manusia dari bisikan Dajjal. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Isa berhasil mengalahkan Dajjal, mengembalikan masyarakat manusia kembali kepada ajaran Islam yang datang dari Allah, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, turunnya Nabi Isa bukan sebagai nabi dan rasul baru, tetapi mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin, ibu-ibu hadirat yang saya hormati, kemudian apalagi di antara tanda-tanda besar akan datangnya kiamat itu, keluarnya asap atau awan. Kata Nabi, inna min asrati sa'ah duhanan yamla'u ma bainal masyriqi wal maghrib. Di antara tanda-tanda kiamat, munculnya awan atau asap yang memenuhi antara langit dan bumi. Ini pun diperkuat dalam surah Ad-Dukhan ayat 10. Fartaqib yauma ta'ti as-samaa bidukhanin mubin fayughshan nas hadza 'adzabun alim. Bagi orang-orang yang beriman, mereka biasa-biasa saja. Tapi bagi orang kufur, datangnya asap dan awan ini merupakan azab yang kelewat pedih. Barangkali sedikit mendekati gambaran tentang azab yang pedih ini, saya saya ingatkan alam pikiran kita kepada peristiwa yang belum lama terjadi. Pernah dengar berita bocornya reaktor nuklir di Chernobyl, Uni Soviet? Pernah dengar?
2: Nah.
1: Bocornya reaktor nuklir di Chernobyl yang mengakibatkan ratusan bahkan sangat mungkin ribuan nyawa.
3: Cuma satu reaktor.
1: Bagaimana kalau seluruh cadangan nuklir yang dimiliki oleh para negara adik kuasa ini diledakkan? Bahkan yang konon menurut catatan, cadangan nuklir yang dimiliki bersama oleh Amerika dan Rusia sekarang ini sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia. 1,5 kali lebih banyak dari jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi ini. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, lalu saat mendekati hari kiamat, apalagi tandanya? Setelah Nabi Isa wafat, pada saat turunnya yang kedua kali, lalu Allah meniupkan angin sejuk, semua orang-orang beriman, orang-orang baik wafat, sehingga penghuni bumi ini cuma tinggal lagi terdiri dari orang-orang kafir. Tidak ada lagi di bumi ini yang bisa mengucapkan Allah. Sehingga dalam hadis kudsi itu ada keterangan, Inna Allah Azza wa Jalla yakulu li Israfil. Allah pernah pesan kepada malaikat Israfil. Kata Allah, Israfil, Iza sami'ta qailan yakul Allah, Allah, fa'akhirin nafah 40 sanatan ikraman liqailiha. Hai Israfil, apabila kau dengar di permukaan bumi masih banyak orang yang mengucapkan Allah, Allah, maka tunda sangkakala kiamat itu 40 tahun. Untuk apa? Ikraman liqailiha, menghormati orang yang mengucapkan Allah, Allah itu. Wah, jadi karena sekarang masih banyak yang mengucapkan Allah, besar hatilah kita, masih jauh kiamat itu. Tapi jangan lupa, kiamat pribadi, kiamat kecil, itu yang gak kita sangka-sangka. Ajal datang mencabut nyawa, itu kiamat pribadi. Dan itu yang pasti kita hadapi, dan itu yang membuat kita tidak boleh bersikap main-main di dalam kehidupan sekarang ini. Saudara hadirin yang saya hormati, tidak ada lagi orang-orang muslim, seluruh penduduk dunia ini kafir. Lalu terciptalah struktur sosial yang berlandaskan prinsip hidup semau gue. Bakal terjadilah prinsip di mana yang kaya menyantap yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Hidup sudah bagaikan di rimba belantara. Berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat dia yang menang. Siapa yang lemah menjadi mangsa. Timbul kekacauan. Maksiat merajalela. Munkarat menjadi-jadi. Sehingga isi bumi ini penuh dengan segala macam perbuatan dosa. Tidak ada perlunya lagi alam diperpanjang temponya. Datang saat yang sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka terjadilah yang disebut kiamat kubra, kiamat besar, kiamat ancur-ancuran. Bagaimana kejadian ini dimulai? Dalam surah Az-Zumar ayat 68, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa nufikha fis-suri فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. Maka manakala ditiuplah sangkakala, terkejutlah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Bila saat kiamat datang, Allah perintah malaikat Israfil, Israfil, tiup sangkakalamu. Ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil, yang akibat daripada tiupan itu seluruh yang ada di langit seluruh yang ada di permukaan bumi terkejut. Yang ada di langit siapa? Malaikat kan. Bayangin aja kalau malaikat kaget, apalagi kita. Terkejut seluruh makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit mendengar suara sangkakala itu. Bunyinya tidak sanggup kita bayangkan dahsyatnya. Ledakan nuklir, ledakan neutron, belum apa-apa ketimbang bunyi sangkakala malaikat Israfil ini. Nah, lalu mendengar bunyi sangkakala ini, gemparlah makhluk, kacaulah alam. Bumi gempar, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, angin topan bertiup, halilintar menyambar, lalu semua yang bernama hidup mati total. Mati bareng tanpa persiapan. La haula wa la quwata illa billah. Saya kadang-kadang dalam tafakur bermohon, ya Allah, mudah-mudahan saya enggak nemuin kiamat beneran. Meri. Enggak bisa kita bayangkan macam apa suasana mak seperti itu. Allah saja banyak memberikan gambaran, misalnya Al-Qari'ah. Wa mal qari'ah? Wa ma adraka mal qari'ah? Kejadian yang menggemparkan. Tahukah kamu apa kejadian yang menggemparkan itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Pada saat itu manusia berterbangan bagai kupu-kupu. Gunung berterbangan seperti kapas ditiup angin. Gunung saja macam kapas, konon lagi manusia. Kematian total, mulai semut sampai gajah mati. Jin mati, iblis mati, malaikat mati. Malaikat saja mati. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total yang tanpa persiapan. Orang bilang, Pak, kalau mati bareng begitu yang repot malaikat maut dong ya. Cabut. Cabut sana, cabut sini. Itu kalau menurut logika kita. Mestinya begitu menurut logika. Tapi logika juga yang bilang, enggak perlu serepot itu. Sebab untuk mematikan listrik di wilayah DKI, di wilayah Jakarta, enggak perlu tiap rumah didatengin, matiin, matiin, matiin, ya lama. Cukup dari kantor pusatnya saja PLN tok, tekan satu tombol, gelaplah seluruh Jakarta. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total. Lalu setelah kematian total, planet-planet juga mati, dalam arti tidak bergerak dan beredar. Angin mati, dalam arti tidak bertiup. Air mati, dalam arti tidak ada riak gelombang. Pokoknya semua mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernafas mati. Dalam ayat lain, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di permukaan bumi fana. Yang kekal cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling belakang mati malaikat maut dan malaikat Israfil, tapi mati juga sesuai dengan janji Allah. Menurut hadis Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, masa tenggang waktu antara kematian total pada tiupan sangkakala pertama dengan proses kebangkitan pada tiupan sangkakala kedua 40 lamanya. Tidak dijelaskan oleh Abi Hurairah 40 jam, apa 40 hari, apa 40 tahun. Hadis-hadis cuma menyebutkan 40 saja. Sunyi alam, yang tinggal cuma Allah saja lagi. Ketika itu Allah berseru-seru, katanya, limanil mulkul yauma, siapa para penguasa hari ini, mana itu raja-raja dan penguasa yang dulu mengaku jadi Tuhan? Fir'aun, mana Fir'aun sekarang yang dulu jadi raja, merasa berhasil, sombong, lalu tidak mau turun-turun dari kekuasaannya sampai kepada puncak kekurang ajarannya mengangkat diri jadi Tuhan? Mana itu Fir'aun? Namrus, mana sekarang Namrus? La ilaha illa ana, ternyata tidak ada Tuhan lain selain daripada aku, kata Allah. Proses kemudian, saudara-saudara, turunlah hujan dari langit. 40 lamanya hujan itu, tidak jelas juga 40 jam apa 40 hari. Setelah air turun membasahi, datanglah tiupan sangkakala yang kedua. Semua yang bernama mati bangkit dari kuburnya masing-masing. Ini yang disebut Yaumul Ba'tsi, hari kebangkitan.
4: Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Allahu Akbar. Pada saat kita bangkit dari kubur kita masing-masing, kumpul di padang mahsyar namanya. Bayangin aja, saya sendiri enggak sanggup bayangin. Manusia sejak zaman Adam sampai zaman kiamat kumpul bareng di tempat sama. Berapa banyaknya itu? Dan yang luar biasa, menurut satu riwayat, pada saat bangkit itu, Masya Allah, roman muka kita berubah, disesuaikan dengan amalan kita waktu di dunia ini. Barang siapa yang waktu di dunia amalannya itu amalan tikus, di akhirat nanti dia bangkit dari kubur, mukanya seperti muka tikus. Gagah betul badannya, tapi mukanya seperti tikus. Kenapa? Amalannya waktu di dunia seperti amalan tikus. Apa amalan tikus itu? Suka ngegragoti barang yang sudah disimpan rapi-rapi. Orang sudah simpan uang rapi-rapi, simpan perhiasan rapi-rapi, digragoti oleh tikus. Maling-maling, pencoleng-pencoleng, koruptor-koruptor, itu nanti di akhirat nanti kita lihat mukanya seperti muka tikus. Oh, ini waktu di dunia suka nyolong, mukanya seperti muka tikus. Barang siapa yang waktu di dunia ini amalannya itu amalan macan, dia akan bangkit nanti mukanya seperti muka macan. Apa amalan macan? Macan itu amalannya menang-menangan. Orang yang mau menang saja, enggak mau mengalah. Coba lihat di hutan. Kenal hutan enggak? Di hutan, raja hutan di mana-mana pasti macan. Betul kan?
5: Betul.
1: Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Tapi macan tidak peduli ada pemilihan umum apa tidak, pokok saya raja. Sebab apa? Macan jadi raja itu bukan karena benar, tapi karena kuat jadi raja. Setelah dia jadi raja, rakyat hutan yang mesti dilindungi malah dimakan oleh raja macan. Kambing rakyat hutan dimakan oleh macan. Ayam rakyat hutan dimakan oleh macan. Itu nanti kita lihat di akhirat itu mukanya seperti muka macan, gagah betul. Lalu barang siapa yang di dunia ini amalannya itu seperti amalan anjing, Nanti dia punya muka seperti muka anjing.
3: Apa amalan anjing?
1: Pertama, anjing itu kalau disuruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana maling, mana tamu. Biar yang datang maling, kalau bawa tulang, anjing kalem. Yang kedua, anjing itu akan setia kepada siapa saja yang memberinya roti. Siapa yang memberinya roti, itulah majikannya. Apa kata majikannya, pasti dia laksanakan. Soal benar atau salah, dia tidak peduli. Setelah anjing dapat roti, dia tidak punya pilihan lain kecuali bilang, abdi mah kumaha juragan wae ayeuna mah. Saudara hadirin yang saya hormati, berkumpul di padang mahsyar, tiap orang sibuk dengan persoalannya masing-masing. Matahari waktu itu didekatkan oleh Allah. Panas luar biasa. Ada yang saking panasnya itu mencucurkan peluh keringat sampai sebatas mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai sedengkulnya. Ada yang keringatnya sampai sepusatnya. Ada yang keringatnya mengalir sampai sebahunya. Ada yang kelelap oleh keringatnya sendiri, sementara orang di sampingnya enggak apa-apa. Bergantung lagi amalan dia waktu di dunia ini. Saudara-saudara, sebagian orang dalam kepanikan padang mahsyar berombong-rombong datang mereka menghadap Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Hai Adam, Tuhan adalah bapak moyang manusia. Kami sebentar lagi akan disidang, dimintakan pertanggungan jawab. Tolonglah kami, hai Adam. Kata Nabi Adam, jangankan nolongin sampean, saya sendiri tanggung jawab di hadapan Allah. Ketika dulu tidak boleh makan khuldi, saya serobot. Sudahlah, urus diri masing-masing saja, nafsi-nafsi. Begitu kata Nabi Nuh, begitu kata Nabi Ibrahim. Tiap orang bertanggung jawab sendiri-sendiri. Ketika itulah saudara-saudara, nikmatnya menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Walaupun menurut abjad kita ini umat paling belakang, kan paling belakang kita ini toh? Karena Nabi Muhammad adalah Nabi akhir. Tapi akan dihisap lebih dulu, lewat di atas sirat lebih dulu, masuk surga lebih dahulu ketimbang umat-umat belakangan. Ketika Rasul mendekati ajal, beliau tanyakan itu kepada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, Muhammad jangan khawatir, Allah sudah berjanji, inni haramtul jannata ala sa'iril anbiya hatta tadkhulaha anta, wa haramtuha ala sa'iril umami hatta tadkhulaha ummatuka. Surga aku haramkan buat seluruh nabi kecuali kalau engkau Muhammad sudah masuk ke dalamnya, dan surga aku haramkan buat seluruh umat kecuali kalau umatmu Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Logikanya, walaupun menurut abjad kita umat paling belakang, bakal dihisab paling dulu, lewat di atas sirat paling dulu, masuk surga paling dulu, kalau mampir ke neraka juga paling ya resiko, resiko. Jangan mau enaknya aja paling dulu. Saudara hadirin yang saya hormati, setelah masa kebangkitan itu, jangan dikira begitu bangkit langsung diperiksa. Masih menunggu, menanti ribuan tahun perhitungan padang mahsyar untuk sampai kepada proses yang disebut yaumul hisab, hari perhitungan. Seorang demi seorang bakal dipanggil. Bayangkan saja, wong kita se-RT saja di absen kadang-kadang perlu waktu lama. Ini manusia sejak zaman Nabi Adam sampai datang hari kiamat, satu demi satu disidang di hadapan Qadhi Rabbul Jalil. Status sosial copot sudah waktu itu. Yang pernah jadi hartawan di situ tidak lagi kelihatan kehartawanannya.
3: yang pernah jadi jenderal tidak lagi dipanggil jenderalnya, yang ustadz tidak lagi dipanggil al-mukarramnya. Seluruh status sosial selesai. Dipanggillah kita seorang demi seorang menghadap qadhi Rabbul Jalil. Bagaimana proses penghisaban itu? Pertama, proses tanya jawab. Di antaranya ada hadis menyatakan lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin. Besok di hari kiamat tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sampai dia ditanya lebih dulu tentang empat persoalan. Tentang ilmunya. Kemana ilmu itu diamalkan? Tentang umurnya. Di mana umur itu dihabiskan? Tentang masa mudanya. Kemana masa muda itu dipakai? Tentang hartanya. Dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan. Ini termasuk proses tanya jawab. Jadi kalau istilah pengadilan dunia, nama Fulan bin Fulan. Kamu waktu di dunia diberikan umur panjang untuk apa? Pernah mengalami masa muda, kemana kau habiskan masa remajamu? Kau diamanahkan ilmu, dengan apa ilmumu kau amalkan? Kau diberikan harta, dari mana harta kau dapat, kemana kau belanjakan? Tak seorang pun yang bisa mungkir. Sebab apa? Dikala itu yang menjadi saksi bukan orang. Yang menjadi saksi adalah seluruh anggota badan kita. Tangan bicara, kaki jadi saksi terhadap seluruh amalan yang pernah kita kerjakan pada saat kehidupan di alam dunia ini. Selesai proses tanya jawab, lalu diperlihatkan buku catatan kita waktu hidup di dunia ini. Jangan lupa Allah itu menyiapkan dua super komputer.
4: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kepada kita sebelah ditempelin sebelah kanan, yang sebelah tempelin di sebelah kiri. Komputer itu namanya raqib dan atid, dua malaikat yang apabila baik kita lakukan, refleks saja akan menulis kebajikan kita. Jahat kita kerjakan, akan tertulis. Catatan itu nanti diperlihatkan kepada kita. Waduh, alangkah malunya pada saat diperlihatkan catatan kita, buku rapot kita, merah melulu. Barangkali diperiksa sambil diomelin, brengsek lo. Buku merah melulu begini, bagaimana waktu hidup di dunia? Tidak cukup diperlihatkan buku catatan kehidupan, rekaman kehidupan. Rekaman kehidupan kita secara utuh sejak terlahir sampai ajal datang merenggut nyawa. Barangkali mirip dengan video sekarang ini, di mana terekam dengan baik seluruh kegiatan kita sejak yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Untuk kemudian kita pun menerima balasan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik, ya baik balasannya. Kalau jahat, ya jahat juga balasannya. Catatan-catatan kita diberikan, kalau banyak kebajikannya diberikan di tangan kanan dengan cara yang halus, kalau banyak kejahatannya diberikan dari sebelah kiri atau dilempar dari belakang. Itulah sebabnya sejak di dunia ini kita sudah mohon kepada Allah, ketika berwudu membasuh tangan kanan, apa kita bilang? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan saya kitab di tangan kanan, dan kalau saya memang perlu dihisab, hisablah saya yang seringan-ringannya. Tangan kiri berlindung kita kepada Allah, jangan sampai diberikan kitab di tangan kiri atau dari arah sebelah belakang. Wa auzubika an tu'tiya kitabi bishimali aw min wara'i zuhri, dari arah sebelah belakang. Nauzubillah min dzalik.
2: 102,4 FM Radio Pi.
3: Radio Pi.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Setelah selesai lewat proses penghisaban, lewat mizan, timbangan, maka yang sudah selesai dihisab itu bergeraklah menuju sirat, jembatan yang terbentang menuju surga melalui neraka. Saudara-saudara, panjangnya perjalanan sirat itu memakan waktu ratusan tahun. Tetapi orang yang lewat di atas sirat pun macam-macam bergantung amalannya ketika di dunia ini. Ada yang lewat di atas sirat itu kal barqil khatib, seperti kilat yang menyambar, let, sudah sampai dia di surga. Cepat bukan main. Ada yang lewat di atas sirat itu lari-lari. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang jalan biasa. Ada yang sambil merangkak, ada yang sambil ngesor, ada yang sambil gelayutan. Ada yang selamat sampai ke ujung ke surga, ada yang tergelincir jatuh masuk ke dalam neraka, bergantung amalannya dalam kehidupan di dunia sekarang ini. Tiap kita akan melewati yang namanya sirat ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, dengan demikian mereka yang selamat melalui sirat sampai ke terminal akhir surga, mereka yang ketika dihisab ternyata banyak kejahatannya daripada kebaikannya, mereka singgah di dalam neraka. Nah, adapun orang-orang yang beriman menurut ayat Quran dan hadis Nabi, itu nanti ada bermacam-macam. Ada orang beriman itu yang dimasukkan surga. Ada orang beriman itu yang dimasukkan ke dalam surga. Ada orang beriman itu yang disebut penduduk surga. Kenapa lain-lain, Pak? Karena waktu di dunia amalannya juga lain-lain. Ada orang beriman yang masuk surga. Ini paling murah tiketnya. Mau masuk surga? Kata Nabi begini, ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalik illa dakhala aljannah. Kalau seorang hamba sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, orang itu akan masuk surga. Abi Zar yang waktu itu diajak bicara heran, ya Rasul kok gampang betul? Iya, walaupun orang itu mencuri, iya. Walaupun orang itu berzina, iya. Biar dia mencuri, biar dia berzina, kalau dia sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, itu orang akan masuk surga. Jadi masuk surga cukup dua kalimat syahadat, yakin sampai mati masuk surga. Itu perkara masuk. Tapi kalau pertanyaannya diterusin, masuknya kapan, Pak? Nah, ini lain lagi urusannya. Sebab ada yang masuknya itu langsung, ada yang mampir dulu. Di sana tempat cuma dua, kalau tidak surga, neraka. Mau ke surga, tapi mampir dulu. Yang mampirnya jelas di neraka. Kenapa? Dalam hadis Qudsi ada riwayat, nanti itu di akhirat, setelah Allah selesai mengatur penduduk surga masuk surga, yang neraka masuk neraka, Allah berkata kepada malaikat Malik, malaikat Malik, labbaik ya Allah,

engkau masuk neraka. Cari di dalam neraka orang-orang yang ada imannya walaupun kecil sebesar biji zarah, angkat mereka keluar. Masuk malaikat Malik ke neraka, cari orang yang ada imannya, korek-korek. Ya repot, udah pada gosong. Yang ada imannya diangkat ke atas, yang ada imannya diangkat ke atas, lalu dimandikan di Nahrul Hayat, namanya sungai kehidupan di akhirat nanti. Cakep lagi rupanya, bersih lagi wajahnya, apel di hadapan Allah. Kata Allah, bagaimana mas? Kapok enggak sampean? Kapok ya Allah. Nah, kalau kapok, idhab fadkhulil jannah. Pergi, masuk surga sana. Berangkat mereka ke surga. Ketemu sama teman-temannya yang udah sampai lebih dulu. Yang enggak pakai mampir lagi. Terjadi dialog. Kata teman-temannya yang udah pada nyampe duluan, mas, iya, emang baru sampai. Saya baru sampai. Memang mampir di mana dulu, mas? Kita sudah lama sampai di surga. Saudara buka surah Al-Muddatsir ayat 34-35. Masalakakum fis saqar. Kenapa kamu mampir di neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, kami mampir di neraka Saqar, mas, gara-gara dulunya kami waktu di dunia tidak pernah sholat. Tidak pernah sholat? Tidak pernah. Kan rumahnya dekat masjid. Cuma dekat doang, mas. Sholat mah enggak saya. Tidak pernah ngasih makan fakir miskin. Tidak pernah hadir di majelis taklim. Pendeknya tidak pernah melakukan kebajikan. Maka saya pun mampir di neraka Saqar. Untung betul saya punya iman, mas, sedikit. Waktu hidup di dunia dulu saya pernah mengucap dua kalimat syahadat. Sekali-kalinya waktu mau kawin. Masya Allah. Untung saja kawin. Kalau enggak kawin, polos. Itu juga pengulu sudah setengah mati ngajarin. Ashadu ala, ashaduaan, ashaduaan. Ini namanya masuk surga, ada mampir dulu. Ada pula orang mukmin itu yang dimasukkan surga. Namanya dimasukkan kan terima beres. Saya masuk ke rumah, jalan sendiri, cari tempat sendiri. Saya dimasukkan ke dalam rumah, terima beres. Pokok ada di dalam, itu dimasukkan namanya. Enggak pakai mampir. Tapi tentu tiketnya lebih mahal ketimbang yang pertama tadi. Apa kata Allah? Innalladzina amanu wa amilus salihat la ukaffiranna anhum sayyiatihim wa la udkhilannahum jannah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh, kami hapuskan segala dosa dan kesalahannya, kami masukkan mereka ke dalam surga. Lihat ayatnya, Allah yang memasukkan, kita yang dimasukkan. Tidak pakai transit, tidak usah mampir. Cuma tidak cukup syahadat, tidak cukup amanu, tapi diiringi dengan wa'amilus salih. Iman, amal. Tidak cukup syahadat, lalu dibuktikan dia sholat, dia zakwasa, lalu dia melakukan berbagai macam kebajikan. Ini yang menyebabkan dia tidak pakai mampir di tempat yang bernama Saqar. Lalu ada pula orang mukmin itu yang disebut penduduk surga. Wah, ini sudah VIP ini. Ashabul jannah, penduduk surga. Siapa mereka? Kata Allah, innalladzina amanu summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu istiqamah, tetap dalam melaksanakan perintah Allah, tidak goyah, tidak labil tapi stabil, istiqamah, mereka tidak takut dan tidak bersedih hati, merekalah penduduk surga.

0: iman istiqomah. Tidak punya duit sembahyang, banyak duit sembahyang, miskin sembahyang, kaya tetap sembahyang, istiqomah. Kadang orang kalau susah rajin ke masjid, banyak duitnya ngelihat masjid melengos. Itu yang dibilang waktu miskin hamba Allah, setelah kaya jadi hamba harta. Bergeser, tidak ada nilai istiqomahnya. Saudara-saudara, dengan begitu penduduk neraka itu dua. Ada penduduk permanen, ada penduduk yang semi permanen. Yang semi permanen, orang-orang beriman yang mempunyai dosa besar. Mereka masuk ke neraka untuk menerima azab sesuai dengan dosanya. Bila selesai masa azab itu, mereka akan diangkat untuk ditempatkan kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dikala itulah saudara-saudara, ada yang disebut syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentu jangan lupa, syafaat ini ibarat kain menambal dia. Kita punya kain bolong-bolong sedikit, syafaat yang menambal. Solat kita ada kurang dikit, sedekah kita ada campur riak dikit, amalan kita ada tidak karena Allah dikit, kita berharap syafaat. Jadi biarlah kain masih bolong-bolong, yang penting punya kain. Tapi kalau kainnya tidak ada, yang ditambal apanya? Solat tidak, puasa tidak, zakat tidak, berharap syafaat saja. Ya, terlalu berlebihan itu. Saudara hadirin yang saya hormati, apabila selesai proses penghisaban, proses penghitungan, maka dikala itulah manusia terbagi dalam dua kelompok besar. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang-orang beruntung yang masuk ke dalam surga, dan sekelompok lagi masuk ke dalam neraka. Akan memakan waktu untuk menceritakan sifat surga dan neraka, tapi insya Allah pada kesempatan pertemuan lain saya sampaikan. Namun sebagai gambaran umum, cukuplah saya sampaikan sebuah hadis kudsi. Allah jelaskan, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara fi qalbil bashar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh, yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia. Jadi kenikmatan surga belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Pedihnya azab neraka belum pernah terlihat mata, belum pernah terdengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu sebagai uraian akhir daripada kiamat ini, marilah sama-sama kita memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya, supaya jangan timbul penyesalan di hari kemudian nanti. Mudah-mudahan kita seluruhnya diselamatkan Allah dari azab neraka dan mendapat surga dan ridho-Nya. Sekian dan demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur. Ayah
1: lambu.
0: Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obatna biasa wae kitu diperiksa ka puskesmas.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik 6 bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis? Aya probihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah petuangan teas gitu ya nama kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu ge- asa ya terapet gitu betul kayak nama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala
1: alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dagang didik lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayo na
1: ayo nama sa poete 2 kali sore isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Tino radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saat tosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saat tosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti dong paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami iya pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus kamar mana? Hanya kadoer guys beberapa kali. Teras herbal nu sanesna lah tekan disebatkan. Nah, anu cocok teh iya. Alfa propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Mentak meser deui teh kitu tah. Harus sehat weh. Gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: Nembe CF seberapa botol ku propolis? Janten nembe sabotol bapak atos majeng kasehat.
1: Majeng kasehat terus robih pisan gitu.
0: Kuning ati manten pak alfa propolis.
1: Bapak sok ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga pak.
1: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi cobian we ku alfa propolis insyaallah cocok rupina.
0: Ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Nu kasabara kalina ya?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Punbiang. Anu jeuteu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Punbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot kitu.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalina alhamdulillah gitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna
1: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan pun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mah alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio itu mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngauningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: engga sami-sami bapak
0: pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa tinggal pret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Tetiasa bobo, tidak sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wai, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan yang benar wai, Pak?
2: Wah, tosku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, aduk gitu ke iya.
1: Bapak saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah gitu hararampang gitu teh sampean eta mah teu baal pisan puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae sampean teu baal gitu teh lah sakadeun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae ku gak bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengintin karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetebu 7 bari bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep banyak sakali ngaleutnya.
2: Mohon.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umurna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian mesin Alpha Propolis kitu soalna ieu teh sakaraos pisan kitu khasiatna ku abdi kitu lah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambi sehat
2: rezeki
1: bagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panyawat mah aduh tinu lambung mangtanya asa atos nariren ieu wae nyanak mobil mangtan teras kana ieu lutut janten kumaha itu aduh nyaradina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kanu ieu kanu pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
1: Pak Umid, karandapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panyawat di tahun 2008 sa aliran tinu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna ka dawi deui. Ka terasek teh sugihkeun ka antos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter ieu teh acan teh tos ieu mantan faktor kitu sarua bae teh.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos kumaha, Pak?
2: Aduh tekiat dugeun ka nanting kan saurna teh dugeun ka kitu maka pingsan mah dirawat oge teh 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge na dan sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Mohon alhamdulillah.
2: Namanya Obet, tilu dinten panyawate atas ararisal duka ka mana da.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang nembe sabotol ge acan, iya acan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mate ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, tonton bade bobo genep tetes.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
2: Mun si abdi kitu nya khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin, amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saat atasna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh ringgihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh, ayeuna yuswa sabaraha tahun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggeletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, rasa sampean tinggeletor ari wengi teh, mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos kamana wae, Bu?
2: Kada kantos genep ulihan. Kelas ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar ngagunaon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, tinggeletor teu aya. Ras anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Pis Ciamis. Madong ngupingkeun dongeng sareng wayang geuning aya iklan. Abdi teh ka taji mi barang meser ka pon lanceup.
1: Ibu aya pesen teu ka nu sanes ka nu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu? Pangga, Bu.
2: Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga maleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu, kesang dingin naonnya, puyeng seueur pokona mah paragal ieu teh naon gibas
0: panangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan lah.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali damang-damang gitu ya, uyeng nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, bapak, berarti bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Ka payun-payunna teh ya, nu lalinu teh araya ya, puyengna rada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah kene ieu teh. Hasum wae teh.
0: Mun.
1: Baena alhamdulillah ana teh aya ya, nyobian dia ngabdolkeun hiji deui
0: teh gitu. Mun. Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngarawaskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah kitu teh ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya panyawat naon we mangat cobian ku alfa propolis karaosna lah ieu pisan gitu aya aya butosna.
0: Hatur nuhun bapak pidoa ati abdi, mudah-mudahan bapak tambah sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balarea. Wangkin kiwari Bah Damis baris ngaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuhawale. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa.
1: Jangan meringis kalau mengidap penyakit kronis. Minum aja Alpa Propolis. Pasti penyakitnya pergi terkikis oleh Alpa Propolis yang khasiatnya realistis.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat urang sami-sami ngagungkeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa bagian anu ka-13. So

0: di kalang sabung mah kahirupan urang teh asa jauh pisan bedana jeung di ditu. Asa senang di dieu ceuk eceuk mah. Tapi gitu oge ceuk ukuran hate eceuk. Da teu nyaho ari ceuk pamanggih maneh mah. Nu matak ayeuna eceuk nanyakeun. Bisi aya anu dipikiran, nah kumaha ieu teh?
1: Nyimas Kancanawati teu boleh narik ka adina nyaeta Birosada. Bisi aya anu dipikiran. Kieu ceuk.
0: Nya kumaha Wiro?
1: Abdi mah mun meunang kabungahan teh sok inget ka Kang Murkana ceuk. Sabab tada teuing leuwih bagjana, tada teuing leuwih sugemana mun urang bisa riumung pulung di dieu jeung Kang Murkana. Eta teh apan goreng-goreng oge tunggal baraya urang keneh, tunggal saradek urang keneh ceuk. Tapi sok kapikir deui hal eta teh asa mustahil. Sabab pamadegan Kang Murkana mah apan tibareto oge sok paling pangwae jeung urang. Tah ieu nu jadi pikiran teh ceuk, nah kumaha nya ceuk nya? Karaos atawa henteu ku ceuk ieu teh? Nyimas Kancanawati ungut-ungutan ku sakilat oge kapikir kamana loyogna omongan Wirosada teh. Da memang manehna geus apal kana sifat-sifat adina nu teu weleh inget ka dulur ngan sok palaur ku adatna anu teu sarua.
0: Kitu nu dipikiran ku maneh teh nya.
1: Leres ceuk.
0: Lamun kitu mah aya masalah sajen atunya atawa betah we pokona mah di dieu teh nya.
1: Ya tah kitulah ceuk lah. Betah pisan keur abdi mah ceuk di dieu teh. Sugema aya di dieu teh. Nganya kitulah sok inget ka Kang Murkana abdi teh.
0: Nah kumaha pamadegan eceuk kitu? Kieu Wirosada
1: nya kumaha ceuk?
0: Perkara Murkana mah keun bae teu kudu dipikiran teuing. Kahiji manehna teh geus dewasa, kadua nanggeus dipercaya ku akangna, ku Kang Purwa. Murkana teh jadi wewakil paman di Pawara. Atu katiluna asa teh kudu dijieun hariwang, sabab ayeuna di kalang sabung teh henteu jadi jalma jajahan apan. Malah mah dipercaya pikeun bebarengan jeung paman di Pawara dina ngolah paguron. Sina tetep manyang kalayan nanyung jeung aya dina bebeneran. Perkara kasenangan hirup di dieu mah ulah dikaitkeun jeung urusan eta Wiro. Sabab kasenangan nu kapibanda ku urang di dieu teu mutlak milik urang. Sok atuh pikir ku Wiro, teu mutlak milik urang. Da puguh di dieu mah Raden Purwa nu kagungan kawasa, ngan anjeuna jalmi soleh, teu aya cawadeunana. Taku kituna urang salaku nu miru senang kudu bisa mihapekeun diri Wirosada. Teu kudu kokomoan hayang karasa ku sadudulur, ku kapibanda ku urang duaan oge geus pirang-pirang nuhun leuwih ti untung apan eta teh. Jadi mun urang aya karep mamamur kana ka dieu sangkan bebarengan senang, eceu mah hariwang malah. Hariwang eceu mah. Bisi disebutkeun kokomoan ku pihak Kang Purwa atawa kuno sejen. Mentang-mentang cenah boga dulurna jeneng, kawin ka jelema jeneng, geur dikerid kabeh dulur. Jadi pikeun eceu mah moal aya basa pedah dulur, pedah baraya atawa pedah wabuh. Muarek ngosor-ngosor kendulur sangkan kapake, sabab era kuno geus mikanya ah kadiri urang. Tak itu kayang eceu mah sing bisa mihapekeun diri. Sabab bisi aya basa ti jalma loba, bisi manggarkeun mangpang mengpeung, pedah aya dulur anu jeneng di kademangan, terus ngurihit sangkan bisa milu nempel ka bawah senang. Moal eceuk mah, moal. Moal kitu. Eta mah kumaha kawijaksanaan Kang Purwa wae. Da anjeunna oge langkung waspada kana naon-naon anu perlu ditibankeun ka urang. Tak kitu Wirosada. atuh sajabat ti kitu pikeun murkana oge teu eleh bagja. Sabab apanan teu ieu dihukum atawa disengker kabebasanana. Malah mah kalah dibere kapercayaan pikeun tetep ngurus paguron. Jadi wawakil paman di pawara. Eta teh jabatan lain hanap-hanap atuh wirosada. Tapi penghargaan ti Kang Purwa anu sakitu hadena. Apan sakuduna mah lamun ngingetkeun kana hukum, najan dihukum oge wajar. Da tadina musuh. Apan geus apal bapa urang teh almarhum jelema jahat nepi ka ngalinih ngajabal taguron ti anu hakna. Buktina apan teu kitu geuningan Kang Purwa mah. Ieu teh hiji ciri yen Kang Purwa jalmi anu lanung kanungan lahir aisan, Wiro. Leungeus jajar liat tali. Kanu kitu kanu kieu oge teu olehnya ah. Tah kulantaran kitu urang teu kudu loba pikiran. Tarimakeun we kasih jeung kanyaahna. Omat aye ulah nguciwakeun manahna.
1: Ceuk Nyimas Kancanawati ngagelenut mamatahan adina. Sangkan teu matak jaheut kana manah Raden Purwa, ulah matak janten kuciwa. Atuh puguh ku Wirasada kapikir jeung kaharti pisan pepeling tilanceukna teh katarima lahir jeung batin. Nuhun ce, nuhun pisan ce. Kahartos mah kitu mah ce. Jadi hartosna ece sapama degan sareng abdi. Margi leres pisan ce urang mah ulah kokomoan. Ulah kena-kena geus aya kasenangan terus ngagugusur dulur anu teu mampu. Komo boga pasipatan anu jahat jeung hianat. Sangkan satarap jeung urang. Tangtu ieu teh bakal goreng kahareupna nya ce. Bisi jadi bibit berwit ka sarerea. Urang pasrahkeun kana hasil pagaweanana we eta mah. Dari Kang Murkana alus pagawean dibarengan ku jujur mah, buat teuing langsung diangkat jadi pangurus paguron Kalang Sawung. Moal dicepeng ku pamandi pawaranya. Tah kitu nya ce nya. Dararas pisan atuh Raden Purwa mah wijaksana. Lain pedah hareupeun ieu mah. Karasa atuh wijaksana dina mimpin rahayat teh. Nu hade gawena diganyar ku kahadean. Nu goreng gawe menang pepeling anu wajar. Jeung tara nyokcrok kana hak batur. Teu istilah dikerewod keur kapentingan anyeunanana. Manehna saha teh jeung nu jadi lanceukna tara pahiri-hiri cai tara pagirang-girang tampian. Estu layut tara pakia-kia. Puguh we Nyimas Kancanawati oge bungaheun sabab adina teu oleh nurut kana papatahna jeung teu matak ngerakeun keur manehanana.
0: Tah bener kitu Wirasada. Syukur atuh ari kaharati jeung katarima mah. Eceu oge reugreug ngan omat sing rajin diajar ayeuna mah. Gunakeun waktu teh sahade-hadena. Heuh sugan we atuh aya milik. Bisa digawe di kademangan di dieu kitu.
1: Nya kitu pisan lah cita-cita abdi oge ceu. Ngan ari abdi mah mung abdi pedah boga lanceuk dikawin ku Kang Jeng Dalem, Kang Jeng Demang. Abdi mah hayang hasil pagawean sorangan ceu. Haratina mah meunang pagawean teh dumasar kana kamampuan urang dina ngajalankeun pagawean. Lain jeneng karana digogosur dulur. Tak kitu kahayang teh ceu, ngarah tetek jeung kuat ku rupa-rupa gogoda kitu.
0: Syukur. Alus memang kudu kitu atuh Wirasada.
1: Wirasada ngemplong hatena. Manehna beki betah di dinya teh jeung gede harepan. Dina hatena geus jangci rek bener-bener ngabdi ka Raden Purwa moal lalawara dina diajar. Boh ngaji, boh babagan agama liana pon kitu deui pangajaran sejena. Sabab Raden Purwa teh najan liweuh ku pagawean teu oleh mentingkeun ngajar murid-muridna. Utama napisan mah ka Wirasada anu geus katemong bakat jeung kajujuranana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Bapak Solih.
2: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
3: RT 16 RW 7. Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
2: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
3: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
2: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
3: Di antaranana diabetes, kolesterol. Rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
2: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha pakaraosna?
3: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sarang puyeng nana teh, sarang lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
2: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
3: Dua dinten mun langsung karaos. Aya hasiatna. Alhamdulillah gitu, syariatna.
2: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
3: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina kitunya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
2: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
3: Radio PIS.
2: Radio PIS unggul, Pak.
3: Mohon.
2: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar Radio PIS?
3: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
2: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum, Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu.
7: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatal kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
7: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
7: Amin.
6: Gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 08 6880. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 08 13 8860.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
11: Jawara di Guha Walet.
10: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanyeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: urang tuna heula anu keur geunem catur antara Nyimas Kancanawati jeung Wirasada. Ayeuna urang kocapkeun Raden Purwa nu kakara rengse ngaburukan muridna babarengan jeung Aki Puralaga, duanana caralik di emper ponok bari ngobrol bangun anu salsena keranan barang keur jongjon kitu kurutak anu datang hiji lalaki rusuhna keranan ngahegak ciga anu tas lumpat jauh beungeut beureum jeung bulairan ku Kesang. Puguh we Raden Purwa jeung Aki Puralaga kakeuteun nakrel. Kagetkeun kaminabina dua nana mani curinghat. Loh. Aya naon kiupas? Ciga nu rusuh-rusuh teh ieu teh? Raden Purwa naros kana kakara datang nu disebut Upas kalah ngahegak bari calangap. Brek diuk dina Bang Barung memeh ngajawab ngusap Kesang heula dina beungeut.
1: Aduh, Raden, hapun dan anak kasuhun, Raden. Aduh, pun mangku wawantun ngaganggu kasalira. Mangtai gaduh karena dapet. Gaduh karena dapet. Celaka, Raden. Aduh. Manawi teu kaabotan sejak mundur tolong Raden. Aduh,
0: jeuk Ki Upas karlia, mani teu sedikna nyemah pisan atuh mani colohok Raden Purwa jeung Aki Puralaga teh beki kaget ngadangu anu cacarita. Ke ulah rusuh teuing atuh Ki Upas, ulah rusuh teuing atuh. Geura caritakeun sabab-musababna sarata geura bejakeun tujuan nu sanyana. Nah aya naon atuh ieu teh? Raden Purwa teu sabar.
1: Sumudun.
0: Aduh lain sumudun sumuhun meureunan ieu teh.
1: Sumuhun. Kieu Den.
0: Nya kumaha ieu Upas?
1: Aduh, kieu Den. Basa bengi tadi teh ngayak semah teluan. Ngayak semah teruan kak rorompok kak bumi ngabdi
0: nya terus ayak semah
1: sumuun ayak semah teluk
0: teluan
1: sumuun hari nilikana ceritane ceriusanana sarang dangdananana dangdosanana mah mang teh percaya sarta gaduh sangkaan yang eta teh jalma bener.
0: Teras eta jalmi teh kumaha tiluan apaan?
1: Sumuun aya tiluan nu siji nganom keneh ngaku ngaran Wirapati manehna ngajangjian kapun nganak kasih nyai sangkan pasi siang bertemu manehanana di perapatan caket tangkal asam anu ageng tea.
0: Jangdian.
1: Sumuun. Jangdian. Nyaur kena nama anjena teh badek maparin pete sarang buah. Dume anjena teh ngabandar bubuahan.
0: Sahate.
1: Nyaeta nungangken eta Wirapati ngabandar bubuahan kalerasan dinten iya ngabajong di pasir lempeng
0: pasir lempeng pasir lempeng
1: ya iya duga pasir lempeng pasir lempeng
0: terus
1: lajeng pun anak teh nyomponan karena amanat eta jalmi nanging aduh Raden tolong Raden mata keluas Aden.
0: Nah atuh
1: nembete ayak wartos di Mang Jumin tukang ngalain juk anjuna ngadangu isti jejeritan dibawa lompat ku hiji jajaka lompat nate kebat ka gunung kelayar ka gunung kelayar bari mangkul eta istri taku margi kitu abi teh ruas kabina-bina. Sok inge, sok siun pun anak guma onam Soksien pun anaknya anti janda kueta jalmi. Akitu aden, aduh, kumatu aden, aduh, tolongan den, itu kumaden.
0: Aki Puralaga mencrong bangun penasaran. Sedangkan Raden Purwa ungut-ungutan ngabandungan waca carita, terilah pok Aki Puralaga nempas.
1: Tehya, nah yakin ye teu pas numalingna teh si Wirapati nu kungsi nganjang teh. Ari yakin seyakin-yakin mah henteu aki. Nanging kari-kari aya wartos kitu pun nganak teu aya balik. Dugi ka ngayeuna teh ngampleng taya wartos-wartosna ngacan. Atuh sajabite kitu hate abdi sasebrakan bae. Inggih, pilih pun anak laras-laras dicanak kabur ku si Wirapati. Tah kitu ki, aduh ki, kumaha atuh tolong ki ieu teh ki. Cek upas Karlia.
2: Oh gitu. Karunya teuing mun nya teh atuh. Tapi kumaha lamun geus kieu adena tuh? Naha bade diberi kuae ieu teh?
0: Aki Puralaga naros ka incuna. Kelanan ki. Tenang we heula. Eta dupi putra Mang Upas teh anu mana? Nu dijanjian ku Wirapati teh. Naha anu gede atawa anu leutik?
1: Numawi anu parantos perawan, Den. Nyi Sutirah namina. Nu parantos perawan.
2: Bahaya mun kitu matu. Tangtu aya tujuan sejen si Wirapati teh. Tapi keranan. Ari tanda-tandana kumaha eta jajaka teh Ki Upas?
0: Raden Purwa teu weleh nalek-nalek kana kajadian harita. Ngalah gampang bereskeunana.
1: Ari jalmi nama jangkung alit, Den. Rambutna ikal. Rambutna galing perentel-perentel-perentel.
2: Nya tu ari galing mah paparentelan atuh.
1: Terus jalmina eta jangkung alit, rambutna galing, kulitna ideung santen. Dina taarna aya cacat tibas raheut. Sarta aya karang dina palipisan katuhu. Tah sakitu anu katingal kumang mah.
2: Duh Aden, tulungan Mang Dek.
1: Tulungan Mang Dek eta duh, jadi biung kumatu itu ka mana neangana eta budak atuh.
0: Upas Karlia ngalengis melang ka anakna bisi dibawa kabur ku Wirapati. Raden Purwa tenemalan terus ngareret ka Aki Puralaga jika nu menta nasehat kumaha hadena pikeun ngarengsekeun masalah ieu. Sabab Raden Purwa loba uruseun anu sejena, anu tangtu moal bisa langsung milu nyusul. Sedengkeun Ki Upas kudu buru-buru dibantuan pikeun neangan nyusutirah anakna.
1: Aden, cek aki mah ulah seur emutan. Ayeuna mah kerahkeun we para pangawal. Apan seur pibarangeun Jang Wardi upamina tema. Tiasa dianal kenapaan.
0: Aki Puralaga langsung merepit wuduh. Ku Raden Purwa kahartoseun. Urang ngutus Wardi wae tulah. Urang ngutus Wardi we. Sida nyusul Wirapati. Harita keneh Wardi disaur ku Raden Purwa, torojol Wardi nyamperkeun manehna rada reueus oge sabab keur ngeunah gogoleran aya anu nyusulan, tapi teu wani baha sabab nu nyaur manehna teh dunungan anu dibelaanana.
1: Bade

bisi musuh jauh manten. Lamun hasil bahwa sakalian kadieu si Wirawati teh ku kami arek diperiksa, nah naon nu jadi maksudna bet maling parawan cigera ini karitu. Aduh onyok sumangga dah tangtos ku abdi diperik lah nanging nyuhunkeun widi bade ngabantun baran tiruan pilih abdi tekiat. Cek Wardi bari terus nangtung hatena rada deg-degan sabab meunang tugas beurat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantos tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis pirajinan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak kitu aya. Dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
1: Teu acan. Mulai dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping wirang nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade meser kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring etama tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu leda atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kosrekan wae.
4: Cemuhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
3: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Iya cu, cobian gerak. Insya Allah karaos enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes cu.
4: Tetes mata, tes mak. Aini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sopotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
4: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini,

0: Hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
1: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.
2: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
4: Jawara di Guha Walet.
3: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Sumangga urang lajengkeun

unyuk sumangga dah. Tangtos ku abdi diperik lah. Nanging nyuhunkeun widi bade ngabantun baran tiruan. Pilih abdi teu kiat. Ceuk Wardi bari terus nangtung. Hatena rada deg-degan sabab meunang tugas beurat. Perkara balad mah kumaha diperlukeunana wae atuh Wardi. Najan rek mawa sarawai jalma oge teu nanaon. Pek wae atur kumaneh. Pokona mah bangsat kudu katewak, nyusutirah kudu kalebut deui. Tah kitu we atuh ayeuna mah. Aduh kahartos lah. Onyok sumangga sajadi estokeun pisan ku sim kuring ieu. Sanggeus amitan Wardi ngareos init nguruk hiji imah nu beulah kaler. Didinya kumpul anak buah Wardi keur daryuk bari ngobrol sedengkeun kiupas karlia kacida ngemplongna. Sabab percaya kana katanginasan Wardi anu geus pada nyaho kana kapinteran jeung pangalamanana. Apan dina maluruh kicuana pati oge hasilna teh hade pisan Wardi. Aduh, dupi mamang harus bagaimana ini Den? Ceuk upas karlia ka Raden Purwa. Ayeuna mah geura mulih wae Mang mah. Engke oge mun aya beja mah tangtu kuring bakal ngutus barudak. Pikeun ngabejaan ka Mamang. Ngan kade ulah gugup. Sing sabar jeung tawakal we heula anan. Da eukeur ditarekahan ieu teh. Waduh, unjuk sumangga Den. Matur kusuwunna Den. Mang sajatumut kana ngamanat salira. Permios mah badhe wangsul eula. Ngatur nuhun kana pratosan tinga Den. Upas karlia bungaheun pisan cung nangtung sajamiang ka imahna haritana.

0: Dina kaayaan kitu Wardi jeung anak buah nages aya di lamping gunung. Mapai-mapai jalan satapak maluruh bapak maling sesukanan ayam milik bisa ngarebut Nyi Sutira. Hari Wardi lempang tiheula. Salila di perjalanan teweleh mikiran Nyi Sutira nuges di paling kudurat maka. Heran, tahun-tahun aing teh cicing di Cibeni, tapi kakara ayeuna aya nu kapalingan parawan. Nah, kumaha carana nya? Diculik di imah atawa ditewak keur leuleumpangan ieu teh. Asa teu kaharti ku pikir teu kahontal ku akal, komo ari bapa na upas mah. Kitu ceuk hate Wardi, manehna can ngarti kana jalana kajadian. Da can diterangkeun ku dununganna, atuh rada bingung maluruhna oge, teu pati sumanget. Mana nyusulna ieu teh Kang? Kudu puguh heula tuh. Sebab ngarah tuluh Pak Miceun Tanaga. Ya, kalau kuring mah tetep hate teh asa honcewang kieu teh. Asa teu tenang ieu ngate ieu aduh. Si Radi nu leumpang atukangeun Wardi tumanya bari ngusap kesang dina tarang. Kewe ena mah yeuh, urang susul ka Gunung Kalayar we ayeuna mah. Sugana aya milikna lah. Ngan ari kitu jeung kieu mah teuing kumaha ieu teh. Da teu nyaho mimitina tuh, nganu jelas teh. Di palingna ku hiji jajaka anu ngaran Wirapati cenah. Tangan sakitu keterangan ti juragan Demang teh. Jawab Wardi manehna oge kurang percaya kana dirina. Sabab teu cukup bukti pikeun maluruh musuh. Oh, jadi ku si Wirapati. Murang mana cenah Kang? Nah eta kuring oge teu nyaho ieu teh. Keun bae lah teu kudu dipikiran. Mending wage urang susul ka Gunung Kalayar we lah, datang tu mujarahatna aya di dinya jiga nama ye. Nyayung atuh. Sukan be aya miliknya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
2: Bapak Endi.
1: Bapak Endi ti mana?
2: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
1: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
2: Parantos dua kali.
1: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
2: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
1: Aya panyawat naon di selain puyeng?
2: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
1: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
2: Atau sabaraha botol nu tos saep mah.
1: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
2: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung lemah.
1: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma ini yang
6: iya.
5: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas nih.
5: Jelas.
6: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadelu.
5: Sebelumnya?
6: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Oh, gitu.
6: Iya.
5: Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas
6: matanya. Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri
5: jelas.
6: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan.
6: Yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
6: ketiga.
5: Tiga botol ya.
6: Iya.
5: Ya, alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
6: Iya.
5: Ya bu ya, ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya, enggak perubahannya nyata gitu
6: nyata,
5: bu ya,
6: iya.
5: Enggak mengada-ngada ya bu ya.
6: Enggak kalau ada yang penyakit sayap saya beli tetes mata. Ah ini.
5: Ya. Yeah. Untuk informasinya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Salam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio 102.4 Radio Peace FM.
8: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mendipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
9: Jawara di Guha Walet.
8: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: ayung atuh. Sukan bae aya miliknya. Naon hadiahna cenah, Kang? Beureut aya hadiahna ieu teh lamun ngabewe di paling ngabewe di paling ku bangsatna. Ngaya hadiahna beureunan ieu teh. Si Radi nyerenge seuri pok inget kana hadiah. Ih, ari maneh. Ulah mikiran hadiah ari nulungan nu ciraka mah. Sabab goreng patut eta teh. Pokona mah rek diburuhan rek henteu oge jalankeun we da kawajiban. Jeung deui ieu teh parentah ti juragan Demang. Anu kudu dilaksanakeun kalayan hade. Jawab Wardi dari anak keranan. Manehna mah teu tuman mikiran hadiah teh. Sabab bina ngabaktikeun tanaga jeung pangabisa teh bener-bener ikhlas karena Allah Ta'ala. Tara manang kana buruhan atau hadiah es tuning tanpa pamrih. Ih, ari dewek mah lait ngarep-ngarep hadiah kuring oge, Kang. Nya tapi naon atuh? Tapi nyasukan bae atuh. Nuk menangkan nyesut era bakal jadi silikina gitu. Ah, nah ari maneh. Udah atuh. Sukan bae atuh makane cenah. Remot geboy gelis cenah nyesut era teh. Sukan jeung sukan bae lah kejodokeun ka nyesut era gitu. Ceuk Radi harita teh. Oh, nyambung-nyambung we sing beunang ku maneh atuh. Jadi maneh geus hayang kawinnya Radi. Ya iya tuh, kuring nge sayang kawin iya gus buka can buka kebogo-kebogo acan sahulu-hulu acan oge can buka gitu gencan ayah nuka taksir ku kuring. Jadilah hayang kiwin kang lah kuring teh gus waas lah. Nah aduh sing getol digawe nanya ngarah nyesutirah benang kurang. Pek wae lamar ku maneh lamun geus beunang mah Radi. Sugan we dibikeun ku bapana di satujuan. Hay kuring mah can hayang kawin ieu teh. Ceuk Wardi bari seuri tapi tetep dongdon leumpang ngadutpun harita teh. Ari Radi seuri Unus jeung Uja teu milu ngomong. Jarempe weh nu duaan mah ngan ukur ngadengekeun anu geuna mencatur. Karasa kaayaan beki maju ka poek cahaya layung beki surem atuh kacida mata keungna lantaran macu ka pileuweungan bari ditinggalkeun ku cahaya layung anu tadi ngempur tung teu poek jalan anu didiwatan mimiti remet sato-sato leuweung reang disarada babence jeung siang-siang patemalan dina wanci tengah peuting tepi ka tengah pileuweungan nu aya di Gunung Kalayar. Wardi jeung anak buahna bingung sabab teu puguh anu dijugjug teu nyaho ka tempat ayana musuh da puguh teu aya anu dipake padoman. Tungtungna regeureun Wardi ngahuleng bari mikir neangan akal pikeun menangkeun nyesutira.
1: Kada ka mana urang dekang. Nah, geuning kalah los-los kaleuweung.
0: Ceuk Unus bangun linglung, hatena mimiti deg-degan bisi teu apal kana jalan pangbalikan, sabab asup kaleuweung dina kaayaan poek. Jeung sieun ku sasatoan nu sing kalaur disada nyingsieunan. Oray sanca sing karokok, puguh nambah-nambah geuman di eta patempatan. Puguh kuring oge bingung Unus. Lantaran asa kasasar teuing lalampahan teh kumaha mun teu nyaho kana jalan pangbalikanna ka pahung tea mangkana geus aya di tengah pileuweungan teu apal kaler jeung kidul ieu teh. Wardi milu bingung namahan lawang keur anak buahna mah puguh we Radi jeung Uja sing narenyag.
2: Walah kumaha mun geus kieu atuh ngomong atuh Uja lain jempe bae.
3: Neuning mah. Iya we ninya.
2: Si horeng si Uja mah geuning rada ngirung jeung bengek si Uja mah. Matak cara ngomong. Da eta Akang mah make los-los ka dieu atuh. Kumaha mun kata limeng teu nyawa jalan Kang Wade pan ciloko yeuh. cek radi maido kawardi nu memang pikiran anak ngadadak kabur tekawas biasana sabab tepuguh jug-jugenana tecelas udagenana.
3: Aduh nya umaha aduh Kang Wardi alah nek naon nu dijalani ngeun mun geus ieu ye deh.
2: Uja ngirung-ngirung oge miru nyarita teuing ka pembetan naon irung Uja teh. Uja miru nyarita kituna teh bari dua kieuk hatena keung.
1: Umaha Kang Wardi ye teh. Asa bingung kuring mah eta doh, bingung kuring mah.
2: Nya sarua ulang oge bingung ieu teh. Ayeuna mah kieu we atuh. Jeung tibatan nyasab kana leuwih jauh. Mending keneh cicing di dieu. Urang ngadaguan beurang. Mun geus beurang, urang balik deui ka sisi leuweung. Sesuganan aya racak anu jelas ngeunaanna si Wirapati. Tah kitu we ayeuna mah nya. Kumaha satuju sarerea?
0: Wardi usul panondara treret ka anak buahna anu keur dariuk.
2: Tapi ukur kadenge sorana sabab poek mani maradong. Tadi oge basa leumpang, siris cekeleungeun harita teh.
1: Satuju kuring mah Kang.
2: Nya satuju lah. Nya uning geus satuju nah. Alah. Jawab nu tiduan harita teh.
3: Syukur mun kitu mah. Geus wae teu kudu maju deui urang reureuh di dieu heula nya. Sabab diteruskeun oge moal aya gunana, bisi leuwih jauh nyasabna ieu teh gerak.
2: Sanggeus rempug sarerea terus bae neangan tempat nu sakira aman bisi aya maung atawa oray galak. Kabeneran aya kiara anu akarna apa baliut dihanap di jerona ciga guha.
0: Wardi ngodok sakuna ngabijilkeun paneker prai caang meusan remeng-remeng katempo
2: di jero akar aman teu aya oray galak.

Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos teu kapan deui nya. Urang teneun di handeuleum hieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio ngudipi deudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Gurujing kantun permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pun pada jayanya lan mangga batang angin sesampri satradari pun para pujana pinter naki pujana purwa lajeng kami pun pecah deni marahat
1: anak
0: seraka wonten wetan
1: data
0: sawala wonten kini
1: pada
0: jayanya wonten won maga betana iku ngalorsnya kan sedina satu tusina sebenarnya satu tusnya wira negara panjang lan apuyu
1: batu negara panjang
0: apa yang iku negara jemar kos apa apuyu iku negara dolur pengaribawa wonten ingkang memadha pasir ukir loh jeneng
1: basa
0: pasir iku arane samudra ukir nyata iku gunung wajina wira tumras roh ingkang sandang pangan dasar negara gede obore padang jakate dhuwur kukusya aduh koncang maya kejawi ingkang kados ingkang kados kentukan kentur bubukakan sika sabetin pakaran jali kawan tenan menopok kraton negara awu awu langit sebenarnya negara samping kasih luka kandang lupukah kejana piakan yang paling angin angin tak pun syarat mansa negara ya negara sumur ya negara makmur negara gemah tepah kocinawi aman santosa kertahannya harus jauh tidak keributan anak tidak pasal ya kesenangan margani pengarangan negara wau langit anu pernah nanti wates negara wirata sang manaraka angkawis wates astina sarang aman

0: Perşembe'de kozmentim kaçar işini yapıyamazsam sürüm aha. Ha bu çok hatlıydı. Bana bakan jantung tubuh si mardaga bewasya merostaga ini apa semua melir bang barongan salira ngarungguru kaya gunung anak nak ngeling diri kan saya pepadana sosa sumorot lir kadia sunia kemar saja binati nada mana gara di status negara
1: gitu
0: menyebarkan ilmu katimuran kegagahan kesaktian kemandragunaan agama pompok pesantren kekira-kira halet yang kenyaban halet kenyataan pindah anu saya papan anu disponsoran dening Maharshi Komayana Tisokalima seolah-olah anu pang payuna jadi patalutan senyata uang astina para kurawat sitra situ marasa partemen memperpaksa durta-durta ya sitra saru-saru sitra sitra gara sitra indah sitra soma ingkan syami anu dening mahapal
1: aduh
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
3: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak? Kawitan, Pak.
3: Abdi teh seueur panyawat ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung. Sang vertigo pamit lepat mah.
2: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
3: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lamayana paling lah ya sataunan
2: pamit. Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka dokter herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
3: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek geuleus aktivitas teh.
2: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
3: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Urang pay lah di lebatan teh nyeri mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung teh patos teh ngageder pami ieu teh aya aya sakedik mae naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng sanes oge alhamdulillah teh patos ka ieu teh vertigo alhamdulillah dana teh teh patos teh puyeng pami ka murung mah asam muter pami eta teh pas jantung teh nama teh mung aya nya sakedik deui menten dana mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
2: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
3: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
2: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
3: Abdi teh di radio.
2: Di aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga, Pak?
3: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala mung ieu mah karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajang aya nu kaduana miten mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang ge tadi insyaallah sehat deui minten
2: ge. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Mohon mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak sahana mina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
1: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
1: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tesma Aini tos 3 botol.
1: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acana kawitna mah ateul. Tapi ayeuna mah henteu ateul kitu. Jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindengna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh. Tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes
1: mah. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
1: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Rasa patarukan. Sagabila ti negara astina nyata negara giling wesi. Negara setra kanomayit. Negara sedih. Negara sempal reja. Negara mandraharja. Awangan. Wanakoi. Dan saja binasa buana panca tengah hampir tukar.
9: Aduh. Angin panawa anu tasan ngagabungkeun diri anu ka maha prabu jagat nita.
0: Dina waktos ayeuna angin Arjuna anu parantos aya ka Banang Tresi Komayana kataji. Geus sipat legok Tresi. Habis aku ucapan itu, kata masangan dika gelgerolir alas bengkak pengandikan.
9: Saya masang kayaan dahang dengan hikam datu.

0: Hingsun, Patih Katang Jagat Sekti, bagia sateta soba merenia duduk pada karehingsun mangsin parti.
1: Ulang. Datu kesma pabaktis kuhanyukan dengan Sri Panukadang.
0: Pah! Ditari menerak sma pangabaktimu. Kakidorna, sesepuh nagara kapayun carik naki.
2: Aduh. Kapayun.
0: Anger, kunyuh sumaha pun mangko mayana katu nampi dening pembagi sidorajin anger. Kalayan yang akan sema para baktus barisakan tenang yang ada huskan kejaro anak murid aki anu nomor wahid di lingkungan panawa
1: tidak pinuh
3: kau lagi pasti karena yang akan sema para baktus.

0: disabeting pagelaran Jawi menopo kraton negara awu awan ingkang dados gentur kantinutur gentrakan cerita prasang negara pipisisan si mahapabu jagat netra bangsa jenawa panawakan ngalung guru kaya gunung anakna ngalinggiri kir pasir semaga simar anu kaya papanana dadana istura mokbok watak wantus bangsa denawa soca sumorok irkat ya surya kemar prakta masangan ika geleger hoir alas pengkah mengkatem kaya lamak samudra urang lagi yang kenki tapi jorna kasih
1: bagi kawan tempe ke
0: amat atur nyusi mangaki ngantes-ngantes kena dautan itu tuanya uraya pikresal naun karintang ngantes-ngantes nabujin hingga kapunutan agai mutan kaya waglanana hingga dipriyogikin kujing aler ngantos incuk ngantos ngantos iya

0: murid aki teh Arjuna Satya pernah panawat Madukara.
1: Mana teh?
2: Iya.
0: Iya, karah kenyaran Adipati Arjuna teh.
1: Pati isun.
3: Kulon. Munyuk sumana. Sok maha. Panuka punut kata sepuhan. Eyang Resi Kumayana supados tiasa ngabanan panawa iya Satya panangaking panawa Raden Arjuna.
0: Oh, Raden, Raden Arjuna bagir satekat sobah keharap yungnya. So kasih tarik untuk maka jenera era. Dia mah Raja Dareh deh. Raja Amis Budi. Raja Akur. Akuan. Kau mula musim ni sekarang pun jauh balak kat masih mandi kan amat segala di asam kan jangan.
1: Bagia Arjuna,
3: Bagia Satya Arjuna.
0: Kaulanun kula, Gusti Prabu, unyuk sumangah kaula Arjuna, nyangakin sema pangabatus ku unyuk panjenengan Gusti Prabu.
1: Ayo soranannya iya Nya sada oma irama
0: Anu mawi tau ke damo ayah pangkasep Nah tidak murid aki mah Coba Ku tapis-tapis namen kangkun panah bahula Jaman uju nonoman Di alun-alun ditonton ku jelma rewu-rewu Kolot budak awe lalaki Pada ngadeg-deg Mentang anjing dicangsang tengah alun-alun Kapan suara anjing can keluar, sungutna anjing tegas pinuh ke senjata tujuh, senjata cemal kanan. Samutut. Modela suatama gitu. Udang saya udang naon naon, tetan si banget sana, jauh bala waknya bandros cek nang oke. Gitu. Ia pun anaknya suatama, ya si jago, si Ajinomoto, ya. Si Bruce Lee muda.
1: Bagia suatama.
3: Ubang. Kalau punah suatu mengatur kesuap kebukti kuhonyupan dengan silpan ukadarmu.
1: Johan!
3: Atau kamu saja nak kuah dampak kusti kesahani malika teruskan ku apa?
1: Iya, iya. Ragap kenya, iya. Ih,
3: wawah.
1: Iya, kasek. Arjuna.
0: Wawah, mula.
1: Satagis nakaula bis nugaskin ka aki dorna.
4: Aki adal.
1: Aki komai. Aki komayana. Nya kaseknya.
0: Kaulanu
1: Meren Arjuna geges nyaho yin kaula nyunagara di setapis nagara antara wirata manaraka astina jeng amarta Anu dina wangkid ayina gera regep keliye panjang lebar nama kiri Sa perkawis ngahaturukin rebu nuhun lah seketika bingahan kaki dorna Oge kasadaya simpatisan Nuti kaler, nuti kidul, nuti kulo, nuti wetan, khusus kasa jumlah para intansi sipil katut militer, bokreng-rengan aparatur, para pejabat, tepi kapang hanap napisan hansip wanra, behdi tuna rahayat, anu sami anut kana tugas jeung kana unang-unang anu geus disebarkeun ku kaula.
0: Cacau, cacau, cacau. Sajengna
3: kupi sajengna
1: sagigireunna na ti eta kaula rasa tumarima kana yasa-yasa aki dorna anu jadi pupuhun di ieu nagara tepi ka tega ngantunkeun astina ku ayana nang tayungan nyaah ka kaula ngabantu anu sanes lumayan yasa na aki dorna
0: nyohon aduh Atuh dah, digawe nak mang tepai posok sebenar-benar nak.
4: Ya benar.
0: Bocing oke terada syarik mang tengah ukur. Kita weh ngajalan mau tinggal pengulon ngadu nuak pada ingin ngakak bekas be.
4: Aduh.
0: Dorna teh ah pikiran. Aduh.
4: Nya kita nak dorna.
1: Oke kaulah teh bet rasa bunga nutaya papadana di nak singkat waktu Kadua tahun jalan ia kaula mandiri ia nagara Wibawa komara kaula ayat di saluhurin raja-raja lian Sarta kekurang simpatisan coba tingali upeti-upeti ngalir saban tahun. Putri Boyongan ngajar-ngajar, ngajajar. Nyak.
3: Bau timalan.
1: Naon kakurang? Mas ayah gunungna, inten ayah gunungna, brilian istuni sababara gudang. Anu geus taruk raja-raja di antarana hiji nagara Mandura, dua nagara Sedi, tilu Giling Wesi, opat Mandaraka, lima Sempalariga, genep Satragana Mayit, tujuh Ujung Berung.
3: Ya inta mah.
2: Tong kasih lo nyintong.
1: Dasan kaya mohon kurang sakole juga.
4: Nah, tadi
1: kata mahkamah aki dorna ayena bisa ngabanang Arjuna di lingkungan Panawa anu bakal taluk kakaula tetela taluk Panawa aing bakal jadi raja Kawasa, bakal jadi raja ning raja bisa jagat buana pansakna muacu berkumanang di udara wibawa jeung komara kaula
0: cocok nuhun atuh sanjeungna sanes aki megat dadau sanes kumawantung kanu janten pupuhu nagri
3: tereski.
0: Iya, sepados engah di parios teh. Dasarira anu nangkung waspaos nah ieu teh akon-akon pun anak Arjuna teh bade taluk teh. Tarupina anjing pake ka Yudhistira Bima Arjuna na kuasa dewa ge moal teu ngalut ka dieu.
4: Heungkeuy
0: atuh. Heungkeuy. Kalayan sajabina ti bade anu tagabung ka sarira ku anjeun bade maguron. Ilmu katimulan kagagahan kasaktian kamandragunaan maksudna teh sanah hayang bisa nyekel batu sagede leuwih cenah bisa hancur.
4: Aduh.
0: Dan itu dia model ilmu dipasrahkan ke aswata mati lah ya mau cari puasaan ke aswata mati coba kamari dirogok ku jami-jami biar ngalun pen aswata mati ngepul one tapi kabubuk berpana
1: wah Arjuna ngarana
0: teras-teras
1: ya kadir taharit Arjuna coba kapayun Arjuna
0: sok-sok aset kapayun
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
6: Pak Kaim.
5: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
6: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
5: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
6: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
5: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
6: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obok teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obok teh tekiat teh pokoknya ngaraoskeun.
5: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
6: Aya penten lah kana setahun setengahan anu berat nama penten setahunan lah.
5: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
6: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
5: Bapak atas nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
6: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
5: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
6: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka parengkel aya nama tos raos sakanteun baalna sakedik deui teh.
5: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
6: Nembe sabotol.
5: Ayeuna teh bade mesa
6: anu kadua.
5: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
6: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obok we genep tetes.
5: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
6: Di radio.
5: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gak kaduhan panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
6: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sepertos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
5: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
9: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
8: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabar botol?
9: Tos 2 tilu sareng iya tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata iya. Janten jelas nyemun jelas tentera rumuk sapertos biasa kan biasana sok ayah sapertos ayah rambut di payunan panonte. Ayana alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayana hoyong tiasa ente nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
8: Ibu teh kantos nama nganggo nate satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
9: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu tepan abis sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi nganggo kaca soca gitu pemirsa.
8: Ibu tos kamana wae iya berobat mata?
9: Ya berobat mata mak dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
8: Ayana ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
9: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan seep ayana mung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka etana teh cara rekas jelas.
8: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
9: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
8: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
9: Abdi Neni Sri Herlina.
8: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: ...102,4 Radio Peace FM.
1: Markab dia pongko.

0: Adipati Arjuna mar diserangan kurma kama sopan santun wa tekuantus inuh kukajihan wayana kaluhungan ilmu pangawruh maha Prabu jagat netra
1: ngan liga
0: wawanu Gusti Prabu
1: kula Arjuna
0: dipayun kapihatru kaulan yang akan semah pangabaktus gonyuk pangersa.
1: Dicari mana Arjuna nuh.
2: Ya cek mau ke sopan atau aduh bubuhan didikan emang teh atau ramah tamah dorna teh pikiran nuh.
1: Eh kinya ki ulah nyarita ki lamun kaulah keur ngomong
2: konten teh punten mah atuh hilap ka kita teh kabujeng ku asih mang teh pikiran mang
3: tetep ngagaya.
1: Kaula dik nanya ka Arjuna bener Arjuna teh deuk taluk ka kaula atawa kadar akon-akon maksud deuk jadi pemberontak atawa deuk ngarungkadkeun ka kawasan kaula.
0: Wawan kula kasaon kasebatna upami sing kaula gaduh cita-cita rupi kitu. Margi karaos usacatini ngerasa ka kuping ku sareatna cili kaula.
1: Nya.
0: Tanu kasimpulan anak salira teh parantes kawentar di jayang rana punyulinga papa anu mawi para raja para talu. Kalayan saparantes na salira maniri janten raja ngadaman nagara di sajero nagara rakah Prabu Yudhistira kaicaran musti kalayan jamus karimusada. Taula leungit pansarobah ali-ali ampal cincin sosalwira yaitu ayah sana sekuaya na pangaruh ilmu salira sadaya perjimatan lengit tanpa bihilang tanpa kanu.
1: Nyaki
2: aduh tak iya jarak marukana terus jantan kaya nyaki nanku pun anak maite tanger teh lah pikiran atuh. Marukana bubuhan parentos kecampuran ilmu timang pengintan kaki itu
1: satu inak
0: mugi katampi maka wate bade sumerah diri istilahna buh salamar getis satetes amakan sadam kawate muga ditampi we masagna gabung bujeng hingga kawa dicicingkeun di jabatan anu luhur sanaos bari janten tukang atik tukang arit geus aya waglanana.
1: Darareuna darareuna darareuna darareuna.

0: Nyuhun Arjuna. Nyuhun
1: Ki. Cet aki oge marukan aku marah seneh akon-akon atuh.
0: Deui jabat kitu bener Arjuna deuk maguru ka kawula.
1: Wawan kula.
0: Geus katemu murid kawula ngajajar di madrasah.
1: Kantenan.
0: Lain ratus tapi
1: rebu-rebu.
0: Lain lalaki tapi
1: istri geus seueur.
0: Kobong marukan teu jejeuh.
1: Aduh.
0: Nu maguru ti kaler ti kidul ti kulon ti wetan marukana.
2: Moy da mahira.
1: Wawan kula. Manawi bahan katampi kalayan meninggali kawa teh hoyong di puguh we ilmu panawuruh jaya kawijayaan katimulan kagagahan kasaktian kamandagunaan.
0: Kop, kop. Ma burung dibikin.
1: Marukan jaro kumaha. Berehan cek mau be.
2: Iya mah. Udah pentau.
1: Kala orang teh.
0: Ngan perbahdi. Tinggali kana hukum. Iya ilmu barang hakulah. Nyaho Arjuna hakulah.
1: Nyaho cek mau be. Kaya suatu mah nyaho. Karatina dikuah.
3: Tahun ayam.
1: Oh di kuah sambil.
3: Sanis di kuah hakula.
1: Oh nya, ni ada ilmu mana di nakula atau cuma.
0: Hakula ki.
1: Nya, nya. Hak.
0: Hakula.
1: Hak. Kula.
0: Hakula.
1: Hai hartosna.
0: Artinya sesanu bak anu hayang etanu bakal boga. Asal daif nebus nawe ngaliwatan hece. Capek, susah, payah, pahit, getir, lara, wira, lara, barangsak, era wirang. Kang, coba kang, milik kamatihan katimulan.
2: Oh.
0: Sanggup nebus na Arjuna.
1: Wah, ulan muka, ulah sang. Harus.
0: Tega lara?
1: Tega.
0: Pati?
1: Wah, ulan tega.
0: Naon sajat ini semah.
1: Sajati ni semah teh guru ratu wong atua karo.
0: Guru ratu wong atua karo.
1: Waulan.
0: Memeh ratu memeh wong atua karo memeh ratu sahala.
1: Guru heula.
0: Deuk taat ka guru.
1: Tantenan.
0: Moal ngijing sila bengkok sina mah ka guru.
1: Moal.
0: Bising ieu mah bising kitu. Sanggup saja bayangati nebus ilmu ku hese capek susah payah ayinau Arjuna pun ngawujudkan syarat ada nang lupa ke kudu syarat ke lah itu
2: jadi hukuman
1: iya jaro syarat nu penting syarat nu banget emang panbah lah ke jaro dut maguru kama teman tujuh ngawah yang bodas tujuh walah serka mawarawan bodas 16 meter
2: yang tulak tujuh mereka
1: ayam rintit genep panduit 15.000
2: aduh
1: aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh naon syarat nafsu bidawuh keun ujung hingga disyaratkan ku harta benda ku tanaga ku pikiran ku lara ku pati geta ya wagelan
0: bener
1: kepino
0: hari syarat na ilmu tekiya iya ya Arjuna kudu ngabuktikeun layon jelema sabab iya ilmu te ilmu berat iya
2: penting
0: kudu mahan jelema hiji di gemol dibawa ka dieu aya di gemol na ku boeh larang
1: ka eta jarok wawulan kula
0: ieu layon jelema teh kudu dicacat dipotong opat
1: aduh
0: daye
1: dupi anu dipimaksud saha
0: ieu layon anu dipimaksud ku kaula teh hiji kolot anu dipikanya anu dipikolot ku anjeun anu umurna di dunya pangkolot-kolotna
1: aduh kada jaro cing apik ieu kada sasar kurasa kada cing apik
2: kada kada kalaminna kada
0: bener anu pangkolotna ka eta ti
1: kinten-kinten saha
0: eta kira-kira anu pika kabeurat dipikanya aku Arjuna da pangimut kaula mana ming punten daun ti sadari Arjuna punten
1: waulan
0: daya deui sepuh anu pang luhur-luhurna yuswa di dunya ieu daya deui kajabi ti Maharsi Komayana ti Sokalima.
1: Am. Isnawat. Kada wara ting. Kada kok 12 tahun mang umur teh.
2: Ih.
1: Ulah kitu ulah sareng ngadenge jarok. Sok kada wara kitu teh.
0: Cing pikir ku Arjuna. Eta mah nyangakeun.
1: Pikir-pikir jarok, pikir-pikir. Kada wara ting da jema beh dieu mang mah. Dia kolos teh mana sih lo bakal susah mang. Yang akan supados disaurkan.
0: Hari anu dipimaksud ku kaula teh nyaeta pawongan anyeun sahiji nyaeta Semar Urah Kuda Pawana. Lamun eta kolot. Cek mau kelihatan nyakin ke Semar. Hai Semar nyaho gitu pas di sunatan dorna ka apa leuna
2: cuk? Eda apa?
0: Nya nangap Karawangsa 2 peuting hari ka.
2: Mun sing aja tenan sampean mana hari ka?
0: Nangap Rengkong 3 peuting.
2: Nya.
0: Deuh sakitu. Asa nangap banyak Ali Sabun, hai Ali Saban hari ka?
2: Nya.
1: Kakang Semar urah kuda pawana.
0: Taeta Arjuna teh kudu neuneun ka deudeuh nu nakanya ah ngalengitkeun ka asih. Kakarak ditarima guru ku kaula. Oh, ilmu diparinkeun kabeh.
2: Samprokeun.

Adipati Arjuna sekedah panpurtenawan sumarkane pun hemang penggalih anu kaya paparanna. Nanging ku pangawasana ilmu kahimengan Mahaprabu Jagatnetra.

0: setan. Nyata iku kalbet daksina.
1: Dakina kumaha?
0: Daksinanya teku bekasan. Lali kana purwa dumadi, purwa kangawitan dumadi kesan. Ngawitan berkembang apa?
1: Gitu ya.
0: Kalimpudan kupangaruhna ilmu dak gumadak Arjuna tisredat letah anu teu dipimpinku. Rasaan sampurna ngandika. Maha Guru. Cen jarok pikir-pikir etang butuh ku ilmu, paehan Semar. Cenah teu butuh ku ilmu, wowoi Semar. Parukana. Pangnapanawa mineng sangsara teh kungkutna Semar Arjuna. Tiba heula mang teh ngan teu pok we heurin ku rekap. Sok sieun majarkeun kumaha? Bisi Arjuna teh apa kana sejarah Semar aya kitabna di ama. Parukana Semar teh jelema kitu lain atuh. Semar teh lain jelema. Sok aya nu ngomong Semar turunan dewa, Semar sangiang. Bohong. Bohong. Sangiang na naon? Eueuh, ceritana eueuh. Semar teh sabenerna lain jelema tapi turunan jurig jarian.
1: Ya.
0: Kayak mun kaki siwis ka Kuntilanak barayana si Semar mah. Kayak mun diukur harga masih keneh mahal entok jagona jeung tibatan si Semar.
1: Harganya.
0: Sakitu. Teh pikir jarok. Unyuk sumangga kaula sangembe.
1: Sanggup.
0: Sanggup. Iya, Ki. Cocok, cocok, cocok. Anak ama kita
1: gitu, masuk.
0: Kedah sabara dintennya teh usahana.
2: Dilu poe kudu geus aya di dieu. Pek geura ini supaya leuwih deket tu jalan ka tadinya ya pelang. Nu ka Amarta, nu ka Wiraka tadinya jalan nu masung pake jalan terobosan anu berasnya ka leuweung. Leuweung Wiraka tadinya aya jalan jajahan jalan satapak. Bumrahna ka cumari tis geuneuh pasir ngaliwat ka itu. Ngan kade di eta leuweung aya ranyo. Liang sadede sumur di jerona di eusian ku awi-awi beunang nyeukeutan. Husuk oge di eusian ku leutak atawa emel. Si balagadaba lamun ti kejebrus ka inya moal bisa katulungan leuheung-leuheung. Ngan ukur kana emel kumaha lamun kana balumbang awi. Kana rucuk.
0: Tapi nerdamu
2: ayo eka meliwat ku cepel dikebrus kainya usik seletik kabengkut.
1: Aduh
0: hari diluhur nata hiya sing awas ayang ngacir seletik di pula sideng kirimunan ku jukut katincak anu ngacir na seletik
1: lu ngacir sideng katincak bahaya
2: tangtu siaka blas lapur wajah kainya mah sakitunya
0: sakitu jarok bubuhan ka pimuridana di bagian sate. Kaya teh maksudna bisa aja serangan beurang peuting anu ngadodoho. Kitu ranyo teh. Wani ge nyerang make jalan eta da moal kapuluk tentara teh.
1: Anu kana ngajaga sasae.
0: Tupino da melunyuk sumana rampu dawuh tutas pengandika boga we cing hasil.
2: Bral Arjuna. Kalayan Akidorna jeung Sipati Hoge Aswatama kudu init ka Amarta kapalkeun Yudhistira Bima Nakula Sadewa teu daekeun guguru nuturkeun ka Arjuna ka dieu. Paehan sabagus.
0: Nyohon, nyohon. Kunyuk semangat nyohon. Dupi, iya nyanak widadari teh ka sawarga irah teh.
2: Ayeuna kaula deuk ngencarkeun makhluk ciptaan. Kaula boga makhluk ciptaan ngaranana teh Nur Kala Kalidasa.
0: Oh eta,
2: eta. Dan nyokotan perjimatan-perjimatan ti para raja teh nya eta.
0: Ta eta jarok geus teu nyaho. Namina teh
2: Nur Kala Kalidasa.
0: Nur Kala Kalidasa. Nur Kala Kalidasa. Nur kala kali dosol baik atuh jarot heula ama deuk nyaksian heula ieu nur kala kali dasa makhluk da inda
2: teu pinuh ki ngan ieu makhluk teh rada ajaib sok nanyakeun naon ari hartina manusa di mana asalna manusa
0: kitu
2: naon bibitna jadina manusa ieu teh boh kamina ka kuring ka sasaha oge para make basa anu alus kasar ngomongna.
0: Yeah. Tidak sama burung nyemah kamang mah tuh, sama burung nyemah kamang mah.
1: Beda aku.
2: Bral, Arjuna.
0: Tapi noda merampu, dawuh tutas nganika. Pacaro, pacaro. Tepung-tepung di Amarta, engke. Okay. Muga miraya lumunurwi.

0: Arjuna parantos lumampah menuju Tumaritis. Gunira Mahaprabu bakal nyaur Nurkala Kalidasa. Gera dangukeunnya ki. Hay bentukna teh kumaha?
1: Bang Barongan, Nurkala Kalidasa coba gera kaluar cina gedong jimat anjeun.
0: Gusti Prabu hatur pangapunten. Medal si Maha Nurkala Kalidasa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
3: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
2: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
3: Pami Bapak mah saros nama tos lami gaduh panyawat anu intina Bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sani kunaon bilih dampaknya tina obat pek sampingnya mohon.
2: Pak Dede 13 tahun panyawat Bapak atos kamana wae Pak?
3: Ya alhamdulillah ayla lanaung makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamari ge sate acara kan dua sasi saum teh menyobian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya landung gitu.
2: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos Pak?
3: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape itu saatosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sateacan SF tos saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh geus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel kaya gitu mung panginten
2: terus sakinten ya
3: nya sakinten terus pami ateulna eta mah jarang teu tipain mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geget
2: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha Pak?
3: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar geus sesuai petunjuknya arahan teteh janten sadinten teh 3 kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
2: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
3: Bapak nyetel radio tadirinya bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku nganggo alfa propolis teh.
2: Bapak bilih gaduh pesen ka nu sanes
3: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang meda ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bapak panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
2: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak. ketanggungan.
6: Oh, ya. Penderita ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang nggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
7: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
7: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin.
6: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Bapak mau kemana?
10: Mau ngopi ke kedai sebelah.
9: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
10: Kopi apa, Bu?
9: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
10: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
9: Ah, bapak.
11: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
12: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
13: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
14: Peace FM

0: Kaulanun Gusti Prabu.
1: Kula
2: kunyuk sumana kaulanya ngakir semapang abang di pohonyuk panjenengan.

0: Hei, lamun teu bisa ngajawab Kang, cilaka akan kumaha.
1: Yeah, cobi-cobi.
0: Geura jawab patarosan kawan lamun teu ngajawab yeuh mah karas teu rugi.

0: tengah jawab karena pertanyaan kau ini maka hancur kau ini dulu.
1: Ada galak nyangir, lu mau jauh lagi.
0: Sana jangan berita karena panggil kau lah nyaho. Iya, kasepuhan tisok kalima akhidor na hiji rasianu pilih taming.
1: Terus kawan tarnya taman.
2: Mana atuh?
1: Itu Aswatama Raden Putra Aswatama Putra Salira.
3: Cing saindungna.
1: Eta ibuna teh eta widadari anu kasebat Dewi Tilotama.
3: Kan salira teh jiga begang eta kosami teh patepan sareng patilasan Dewi Tilotama da paling papangih oge eta teh di mana papangih di mana jadi kuda kitu kata.
2: Yo,
3: hahaha.
2: Jadi
3: mudah. Tes. Saya tutup. Selesai. Sekian atau sekian.
2: Bilang urut.
0: Ayo, deknam, disnalukan dikawa.
1: Enke soal, anjen nanya ke naon hartina manusia, di mana asalna manusia, jeng naon. Nu dijadi kenana manusia, engke dijawab lamun anjeun geus hasil nyokot widadari ti sawarga anu 40 jig bawa ka dieu, pinahkeun ka dieu, ngamuk sotipati paehan ka dieu.
0: Bangsat kurang ajar. Ieu raja kurang ajar teh sareng nitah suraling. Teu cerani tamal pokdeui eta aing teh sudik kotor teh sudik mah suraling.
1: Daya lulu pun aki-aki tekohan
3: kapan kau akan nanya kencang dijawabkan lewat aja nages nikah mau kiri ulah suka bongkena tangsuran muda kau akan kiri rasa kesukuran yang tenyen kau akan

0: Coba kira jawab. Ceng, atuh kalian nanya ke anak kaki kira aja. Naroskan haun, sya? Nyata naroskan hartina manusia, ki. Coba jawab, aki. Coba jawab. Aduh, ampun. Taki mah ahli ilmu hijrah si anu penyelih taning naon ari hartina manusia.
1: Nya?
0: Dimana asalna manusia? Naon asalna manusia?
1: Hiji, naon hartina manusia?
0: Nya.
1: Kedua, naon asalna manusia?
0: Nya.
1: Dimana asalna manusia?
0: Nya.
1: Mang lain ai ahli mah ngan ieu kana eusi ilmu mangis apal bisi teh nyaho hartina manusia teh nya eta mulya
0: mulya
1: mulya
0: naon harti mulya
1: ari hartina mulya teh nya eta manusia teh anu ditonyolkeun dijadikeunana dibedakeun jeung makhluk-makhluk lian ukuranana juri sakti setan kumawasa teu leuwih mulya tibatan manusia.
0: Naon ari
1: mulyana manusia teh nya eta geus kumpit budi, pamili, akal, pikiran, rasa, perasaan. Jadi hartina manusia teh mulya. Hayu mulya teh manusia, tiap-tiap mulya manusia. Anu mawi dibedakeun jeung makhluk-makhluk sajen.
0: Aki-aki bodoh kata rojok.
2: Hei! Ya marukan aki, kitu eta dibodohkeun aki. Bumawi tau ge.
1: Nah make bodoh nanti. Peh kata rosun kasah-asah oge.
0: Aki, misi aki tenyaho ari mulia te eta lain hartina tapi titelana. Nanti gampir manusia ngaku mulia sabab dina goreng na manusia tesok lebih goreng tibatan sato katan kuana.
2: Coba ayeuna model doma butuh kudang daunan atawa kana daun hui atawa kana daun sampeungan ukur ngakan dauna wungku tapi jelema masuk disabut jeung pagerna itu kata.
0: Memang eta jelema mah kitu ngaranana ge jelema juljel sakama-kama lakuna
2: atawa oge jelema juljel tina beuteung emak
0: kitu. Tapi nu ditanyakeun ku kaula mah hartina manusia. Itu
2: ya aki-aki bodo ilmu nacan angus kurang ajar
0: dasar ngamai dipakai aksi baju bodas ngagambarkan kesucian tapi usina cemet diri kadongdong bodo
3: emang tamakanan
1: aswata matea nita nitinitan kue iyo atu jadi kue iyo maninggang di apes ya sinyoh naga ninggang di sinyoh babi kue iyo ya. Coba namun ini tina sinyoh naga ada mau temu cakil atu
3: mau ke ya atu raja
1: aduh
0: bodoh ya aki-aki montong dikukut
2: iya mah kirenya iya lamun anjen balik tisa warga geus bisa ngehasilkan widadari dijawab sakuma pertanyaan ku aing
0: bohong
2: iya bohong utong nagara na aing paehan iya
0: hatu rebu nuhun kaulah dek imitnya iya kaulah tedek lain dek maling lain dek mauk tapi dek terang-terangan kau tipati karatu alam kasih jagat nata kaulah tedek mentak widadari.
2: Ay hukumna menta dibikin, eta di tampanan dibikin mamual. Jeung deui lamun dewa bisa ngajawabkan pertanyaan kaula, kaula mau wani maling.
0: Tapi lamun dewa teu ngajawab, ku aing dewa deuk disiksa hartina dewa bodoh lamun kitu katangkuan. Amit, kaula teu kitu.
2: Los.
1: Ah, na ai angger. Jurik jariang dikukut
4: pupumu. Jurik dikukut ya.
1: Coba keterangan ilmu mang tapi kada lainkeun. Atur apa aku maka dekahar ti ilmu jelema ku ilmu jurik.
2: Pupumu. Ieu mah kieu kitung seur saur pekenya. Gerah ini kamar tanya si Patih anu mimpin ti.
4: Bogor.
2: Bawa tentara pasukan-pasukan si kepenang tamsir kada benitan rasa panalipung. Di mana Yudhistira nolak? Di mana Bima nolak? Di mana Nakula Sadewa nolak? Pahan sekaligus.
4: Rompuh Dawud tulas peraniga.
2: Kima ki.
1: Mama, kasih kayu aja sama hayu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah. Ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jam.

0: Sekian khasiati jamu tetes alfa propolis. Punten sarang bapasahan amina pak.
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih palihan mana pak?
1: Di kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan penyawat naon wae pak.
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksi nanti. Mungano karawas ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leles ngagibrig tak penyawat ite atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha pak anu karawas napa?
1: Upami tos janten teh leles, saya tanagi ngagalali brig gitu.
0: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos kamana wae pak?
1: Ada teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karawasna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya pak.
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabraha botol pak?
1: Nemeh hiji tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karawasna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya tapi atos aya perobihan dibandingkan sarang berobat-berobat anu sate acana gitu.
0: Janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu dirawas pak?
1: Janten aya deui tanagi tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar upami biasana mah tiap sakedap lapar jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha pak?
1: 5 tetes antanapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana pak?
1: Kalau resan ayah rencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau selami tar rencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna gitu yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya pak.
1: Amin amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh berair, merah.
5: Merah ya.
4: Berair itu. Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih. Yang tadinya mata merah sekarang nggak begitu merah sih. Ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
4: Alhamdulillah. Jadi berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh berarti seperti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh alhamdulillah. Amin. Oke pak gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Stefan, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan

0: bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
1: Amin, amin.
0: Nah, gitu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
8: 102,4 FM Radio Peace.
9: Radio Peace.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Ayah Bima bingasa kelangkung kairing dening Radena kula sadewa. Reing kasanuglan Adipati Arjuna anu dipilari siang pundalu ngandika ngerem kadya macan sinaran baya mengkatem pengandika.
1: Kebeneran di teangan kuaing burang peting akara kapangi.
0: Aduh Kang Raka kawan Raka unyuh sumanga rayina kula nyangahkeun sumah prabekti poyuh panjenengan tirayi ge pun sabewa sami-sami ditampi ku akang rayi nyangahkeun sumah pangabekti poyuh jeung Raka Arya.
1: Ieu tong primanit aing nyangan
0: kaulah teh milari asuk-asukan kasawan gunung mapai padesaan nalungtik pakemitan di kamari kaulah teh apuk-apukan kakang. Nah sarga teh atuh mulih ti mana kakang sobi pasihan katerangan.
1: Aing mangkukna kadatangan si Sri Kani buuk ngarumai. Beungeut-geuneuk sora diteungeulan ku bebekan awi musine kuas nu gubleg kuas nu lieur nungulan pamajikan eueuh rumasa di memenan sagarupa kahayang pamajikan di kita di mana butuh rumah lameh deui. Bijana si jenis tanda tangan Resi Drona cenah kasimpulan Nabi Bisa supaya anu kasih jaga neta hari riwa anu nyeu nagara di seluruh nagara impik-impik make deuk guru ini sebeja sanggup nyemulan pemajikan lantaran disare ku si Subada Sri Kani tanpa musyawarah padulur tu ngajin kalancuk moal kosrah mata utut teh. Ia pemimpin nuntasi nagara ia usaha ke kepentingan nagara di masyarakat ayana deuk guru wadon karuk sasaroh kamusuh. Syakira samogo tong jadi pemimpin Syakira keyakinan buntang gantung tong make yang afruk-afrukan kasaban wiku kasaban resi gua tapak nama guru kasaban wiku mulai ilmu kasaban panita keyakinan san bulut jawab
0: Prakarya tak itu kau lanun nah ya terleres laporan atas Sri Kani Rahim sehingga tebaka anut nagabung kajagat nyatra anunya negara di status negara anu ngakukan kawasan ini waktu saya ini resan dia kau rata sangat prihatin kuaya anak kakang masam gitu
1: jawab
0: kuah ulanun kuah
1: hai yang ngomong
2: aduh
0: upina bae sakumaha anu didawuhkeun ku kakang memang rayi teh rumaos saperkawis nyiksa Sri Kani.
1: Ih
0: kadua leres kaula teh kasumpingan Rama Guru ti Sokalima sareng Aswatama singkat nama kaula teh kabanang ayeuna teh Kang parantos diangken anggau ta awaulang kalayan kaula teh bakal ngabuktoskeun syarat dina khusus maguron ka Prabu Jagatnata.
1: Coba Bagi sebut jejeng jelma kia.
0: Aduh, ampun kain kakang kula getas harupaten kan.
1: Cicing, cicing. Wajib diwarat. Kuruna jelma kia kudu dipaehan ieu.
0: Kulah kitu kakang.
1: Menular.
2: Aduh,
0: eh pangemut kaula mah kieu kang. Akang kula wantun-wantun kagungan ihtikad bakal janten pemberontak ka Jagat Netra bujeng hingga dipayuneun disaurkeun ku sataralisan patat ati Jagat Netra mah waspada.
1: Aing kudu sieun ku juri.
2: Tuh, aya na mah dawa, pancet atuh.
1: Dicok mun gerong ngapain.
0: Ulah payun teuing.
1: Deuk nyar syarat naon syarat?
0: Syarat ilmu.
1: Naon syaratna?
0: Kaula teh kedah ngabuktoskeun layon jelema meunang nyaksang opat kengeng ngagemol ku boeh larang disangakeun ka Jagat Netra.
1: Coba kartin te nebus ilmu ku pati jelma ku jiwa jelma.
0: Nah aduh kaki ya kakak
1: kakarak ngadeng ya ayo udah nyesa ilmu riliwa ilmu istijrah dia sahan udah pilih sanat
0: tanuka pergi ke kakan semar urah kuda pawana sahini
1: sa?
0: Kakan semar
1: ayo ada kemana?
0: taulah temaretak tumaritis badan nyihunkin kariduan kakang Semar Nahari dok dijin salaku kawal tuanku.

0: Dasar jelema geus lieur. Jiwa geus kancikan ku nafsu babari hubuh-hubuh bedang.
1: Eta.
0: Kalimunan ku nafsu, kalimunan ku ilmu si jalan eta.
1: Berkahayaan.
0: Masyarakat deuk dipaehan, pabongan deuk dipaehan nu leuwih deukeut anu leuwih nyaah ka panawa, nu leuwih bela ka panawa. Sia jadi pamimpin. Diuk dina korsi deuk pimpinan haon anu mimpin rakyat mah. Mau diuk dina korsi tanpa persetujuan rakyat. Anu leuwih deukeut anu nya tujuan. Karena maksud intansi si Semar lebih dekat, si Aselingan lebih dekat, si Dawalan lebih dekat, akhirnya duduk di Payahan, pulang Tama, kublo, kita dah.
2: Sabda yang daya.
0: Balik, jadi tulus Payahan Semar jadi Payahan gue.
2: Aduh, ampun teng kakak. Moga-moga luntur kalbu meninggali, saya nama mulih dewekan, upami panawa, hancur keyakinan, tetelak sanes besarira tapi sadaya panawa bakal ancur wibawa kumara kalian sekedik agengna bahkan nonggong nungang nukang kepercayaan masyarakat
1: dirinya cantor
2: dimana pamimpin parantos di tongongan ku kepercayaan anak di masyarakat yakin di dia wibawa sekaligus ancur nah selera tenyaa nah selera telebar nasaliran tebegeh ka nagara anu kenging ngacak lebur melakukan ur kenging hesek tapi susah payah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
4: Abdi Ibu Odah.
3: Ibu Odah alamat lengkapna di mana Ibu?
4: Cikupa Cibitung Hilir Kertasari ERT 4 RW 10 Kertasari.
3: Ibu teh gaduh panyawat naon kalau
4: numawi kawitra teh janten kana paru nya teras pegal-pegal ye kana sirah teh lieur janten sok puyeng wae tensina tinggi 145/80 mau yoga ya teh puyeng bae janten mapah ge kedah ngangotongkat bae gitu janten bingung aduh ya kedah kumaha mau sok dietan bae dipayang gitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah gitu janten ieu teh meni kayang hoyong dimeser mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu ta tiasa barang damel gitu ibu teh.
3: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumaha ibu karaos?
4: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua ih geun ngaya aya karaosna aya karaosna aya karaosna tah tos kadua nyanya rong pami deui aduh geus asa kieu tah kana ieu alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap alhamdulillah gitu kana paru-paru mah gitu mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapunten
3: tah
4: mohon sampean tuh bari ieu teh nyeri ah tah kana ieu saking ten deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kami itu mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui gitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong peser deui tah gitu nabi alhamdulillah ku pun anak di pasian teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng icaranan
3: amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
4: tah kawitna pansok ka rumah sakit ngasa sihnya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang
3: naon berada nuju nyeri
4: mah dada ieu janten ieu tah kawitna bareh ieu teh ieu ayo ayeuna mah dikitu kitu geun teu patos nyari teuing aya nyari nama sakedik deui janten ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nyanya tah kitu penginten
3: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
4: oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah manfaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
3: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianna punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
4: Amin. Pidua ti sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
3: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten nama Bapak siapa?
8: Bapak Sukedi.
7: Bapak Sukedi, alamatnya
8: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
7: Pakijangan Bulakamba,
8: RT Loro RW 5,
7: Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya, tetes Aini, iya.
7: Beli yang kedua berarti apa ya?
8: Beli yang kedua, iya betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
8: Hampir habis.
7: Oh, hampir ya, habis.
8: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
8: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
7: Lihat orang ada dua.
8: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
8: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes
7: mata
8: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
7: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
8: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
7: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
8: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
7: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
8: Empat hari
7: udah merasakan perubahannya.
8: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
7: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
8: Ini ya betul sudah cocok.
7: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
8: Tidak mengada-ngada.
7: Asli gitu Pak ya.
8: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
7: Iya.
8: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
7: Ya,
8: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Mm-hmm. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
7: Beli kedua botol ya Pak ya?
8: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
7: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
8: Amin.
7: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
8: Amin.
7: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
8: Amin.
7: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Bapak mau kemana?
10: Mau ngopi ke kedai sebelah.
9: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
10: Kopi apa, Bu?
9: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
10: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
9: Ah, Bapak.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Caranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan.
11: Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
12: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
13: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
14: Radio Peace Ciamis.
15: Radio Peace Ciamis.
14: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
15: Sahabat sehat keluarga Anda.
16: Berat tinggali karena perjuangan perintis kemerdekaan di nama Asal Karangku. Nebusna kemerdekaan negara. Ngahinarkan penjajah. Dugi ka pae poso nyawa kadekeun keselamatan keur kepentingan negara ka masyarakat. Mari ieu teh aya na kemerdekaan teh sanes hadiah. Nanging kalian nebusku jiwa para pahlawan anu yuta-yuta ngabebengkang di medan laga, ancur di medan tempur, mati di medan juri. Nakakang terbar. Somigali anu langkung luas.
0: Adi ngarti, sana pun nyaho kena hukum. Jujur mah kosak iyo.
16: Kakang Arya.
0: Nang.
16: Dina waktu saya narupina baik kerkaulah serang tibatan jalir pina janji ngabatalkan ye cita-cita ansur tutumpuran taya bagelan bujeng hingga dihalanganku selira kahalanganku gunung tujuh sakara umpalan dewa ngahalangan di kasar bolaku kukau. Aduh coba tinggi kaki itu kakak ampun kei
0: jadi bayahan kei
16: yang akhir saraya daya kan si emut lagi kaki itu kakak dihunkan rengseku separa badan tengkapan ye teh dulur urang kakak
0: kising. Kakara, sadar jadi magis, susah kawan. Dipahan, woi, pindah.
16: Adipati Arjuna dipuntang, dipubanti. Raceng dipuntusukan, dening, pancanakan.
0: Iya. Pasar. Iya.
16: Sajengi pun Arjuna dipun balang dimargikan dipun buntang dipun banting ke cesaran setel Arjuna ingkang kumlayan tiga kanawi hati anyasan di Mekamala satu mibanakan lemah lajengnya ya pusaka sencata ingkang linuhung

0: perpustaka.
1: Uang abjar tenan dan Kakang Bima dinawangkit ayina pikeun nangtukeun kayakinan hirup ngahontal ilmu sajatining ilmu payus pajauh jeung dulur wajar pangang papisah jeung baraya gining patebih jeung pancakaki hutang pati dekter pati hutang wirang jepai wirang bahkan dipun pentang ku kawa. Panas dipun lepas dening Arjuna nangiwa tekwantus karya Bima Dijayang ranah punyulinga papa sayakti banteng panawa panah anu nuju nyemprung lirik kilat lajeng dipun tewaku panangan anu kiwa.
2: Iya
1: aduh kakang dengan naon saya
2: selamat aing. Ya aku aing mata sebeli muncang gitu aing. Ya ingat panah hiji, dua, tilu, opat, sepuluh, dua puluh dihuapkan ku aing. Buang ajar si jenet gus leling pikiran anak kajen tega mayahan baraya yang tibatan tetaat kariwiwa bahas nerak nakula saya
1: wawanun kula kakang wawanun kula
2: iya kapung tengah tengah wajib dipayahan dipayahan
1: barang Arjuna dikepung dening raden nakula sardewa lantima pasti anu tetiasa dipungkir kadar anu tetiasa disinglar papas tenanu tungiba dimakti gebruskana letak si balagadaba anu cepat naliwat saking raden nakula sadewa ponyak itu anu kajadian nana cing jerit cing karot siakmu kaya papa nana
2: iya aduh
1: kakak aduh ampun teng kakang letak kakang
2: yuk wih waduh nakula
1: kakang
2: aing tulung
1: kaula ge cilaka
2: wih sararea net jenet tulung aing
1: Arjuna barang haning ngali Bima nakula sadewa engkak-engkakan dina letak diserbeti sumur bingasak langkung anu teu apa-apa dana

0: ingat kamar waktu sudah minyak nasa kiri-kiri lagi ya. Amin. Ya wis kena dihimpin asli kesayang. Mampak kesayang.
1: Dabongan salira atuh kak.
2: Iyo, tulung net, tulung aing.
1: Kakang, nakula sadewa wayahna kawadek ini langsung katumaritis. Muaya anu bisa nulungan si sabay oge. Kangaranan leuweung Wirata anu jarang katincak ku jelema.
2: Net, duka mana net?
1: Kaula bakal maehan Kakang Semar.
2: Kubluk binatang. Aing tulung.
1: Palai di tulungan.
2: Tulung aing.
1: Kakang jahit kaulah teh kakang. Lamun tos di tulungan ku kaula bade ngiring salira maguron.
2: Moal.
1: Bade ngiring taluk ka Prabu Jagat Netra.
2: Najis.
1: Nya kaula deuk ini.
2: Aing kajeun teh kojor dina sumur jeung tibatan aing guru milu.
1: Kakang, saya nama kang tulungan we kaula kumangke we tos di luhur. Teu bisa. Ulah geus ini tang Kakang Semar ulah kaget.
0: Ari abdi magerang gerungan utaya papagana di sajero sumur. Kajadian nanah satuluyung maung singa gajah badak banteng pada bubar. Kakawulan anu aya di eta leuweung gila ku gerungna Bima sama guguru-guru.
1: Sada gunung rugruk, sada lamah kautan. Adipati Arjuna langsung menuju tumaritis bahkan uga jangal rasmar Badranaya. Kantun lampah di satengahing marga Sobana.
3: Marga.
1: Marga eta jalan.
3: Sobana.
1: Sobana satengahing alas Wanawasa. Gantos Kang Minursita halus ingkang nata wau kosapa awon tening kampung tumaritis desa Kenal Gorowong Triyona Semanurah kuda pawana dina waktos ayeuna nuju riung mungkulung saputra garwa nyata garwa Sugiragen putra Astragina Katut Dawala mangina lagareng anu kaaya dina waktos ayeuna aya di sekar mume Iramana Sugiragen saolah-olah nalak gareng apet kan jadi aki katantuan nama Merdana Semarulah kuda pawana lan sapala putra

0: cing-cing akan silain sarara kadia kitu jah. Mak kadia masa kede. Kaja kitu inung silain jah sudah nyes datang di kebonah jah. Hah? Ah, gas balik. Cik-cik-cik-cik kadia tinggi jah. Akan silain nanti kaget kita. Mana, mana, mana, mana. Saya naun di sini bapak tiri. Yang pada mikun untuk kita hurun kolot mas. Semarat ya, atau tak? Sajunya karena tu di mana tu selesai dipitahan. Coba ingin ini secara radas dulu.
1: Wayang aja dipakai dari aku.
0: Semarin ya lah. Sampun ini. Yang mau ngerumah hatiin makanan aku boleh. Tidak ada kematian, tidak ada itu iya. Yang ayah nangan serak kolok ya. Ya saya mungkin dawara tidak nganyukan. Kadang-kadang ya, serangnya dah.

0: Radio Peace Ciami.
1: Radio Peace Ciami.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Dengan Ibu Ramini ya?
4: Iya.
3: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
4: Di Lubung Bata.
3: Lubung Bata?
4: Lubung Brebes.
3: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
4: Umurnya 55.
3: 55.
4: Iya.
3: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
4: iya.
3: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
4: Ada.
3: Perubahannya apa Bu?
4: Perubahannya yang ini jelas memang.
3: Jelas.
4: Yang ini ya ionya madan kadelu.
3: Sebelumnya
4: babar pisang. Babar pisang itu
3: enggak sama sekali.
4: Enggak jelas.
3: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
4: iya.
3: Udah jelas matanya.
4: Udah.
3: Yang kiri?
4: Ya, yang kiri
3: jelas.
4: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
3: Iya. Yang kanan.
4: Yang ini iya mah jelas nemen.
3: Oh, jelas nemen.
4: Jelas nemen iya mah anu iya.
3: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
4: ketiga
3: botol ya.
4: Iya.
3: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
4: Iya
3: Bu ya, ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu
4: nyata,
3: Bu ya.
4: Iya.
3: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
4: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini.
3: Iya. Untuk informasinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat menuju sarang teh betinya.
4: Ya.
3: Mohon. Upami linggit teh.
4: Cikaret batu bubut.
3: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
4: Malak pegirung.
3: Malak pegirung ya?
4: Ya.
3: Mohon. Janten maksana kumah malak pegirung teh?
4: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
3: Engap.
4: Ya.
3: Terus kena pernapasan kumah?
4: Ya tak engap.
3: Eh. Engapnya?
4: Ngangahe engap.
3: Oh.
4: Ya sesak, sesak napas gitu.
3: Sesak napasnya. Tos sabar lama ya teh?
4: Ai hitungan mah 11 bulan.
3: Hampir setahunan ya?
4: Ya, hampir.
3: Hampir setahunan. Tak kamari lalandong tos ka mana wae?
4: Ka mana mani?
3: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
4: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
3: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis, saya sabar botol tah.
4: Karak sabotol ka dua arek
3: ayeuna. Ayeuna nya, ya,
4: ka dua anu ayeuna.
3: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
4: Tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
3: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya.
4: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
3: Malahan mah kulong boge ngagobandal teh tilu nya.
4: Nya, nyana. Engap teh apa nganga?
3: Laras, laras, laras.
4: Aja nama alhamdulillah.
3: Sareng senang aletan nong propolis.
4: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
3: Laras. Sabar kali eta ngaleuteun sadinten?
4: Tilu kali.
3: Sabar teteh sakali ngaleuteun?
4: Genep, genep.
3: Genep, genep. Berarti enjing ya?
4: Nya, enjing, lohor, jeung sonten bade bobok.
3: Laras, laras, laras. Mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
4: Polip.
3: Polipnya?
4: Nya, menurut dokter mah polip cen.
3: Alhamdulillah, aya nama sareng senang aletan nong alfa propolis alhamdulillah.
4: Ya. Alhamdulillah, aya nama longsong. Itu irung teh teu eungap teuing.
3: Alhamdulillah.
4: Kawangkong eno bente.
3: Bentes deui nya.
4: Ya eno mah.
3: Da kapade mah kot malegpeg nya.
4: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
3: Mohon mohon mohon alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes. Pilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
4: Nya pilih anu sami.
3: Mohon.
4: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
3: Larang.
4: Nya alfa propolis ceng teh.
3: Rasulullah hatur nuhun tehnya.
4: Nya sami.
3: Assalamualaikum.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
6: 0813 8000 6860.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten, nama Bapak siapa?
2: Bapak Sukedi.
1: Bapak Sukedi, alamatnya
2: di mana? Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
1: Pekijangan Bulakamba,
2: RT Loro RW 5,
1: Kabupaten Brebes.
2: Kabupaten Brebes.
1: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
2: Iya, tetes Aini, iya
1: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
2: Beli yang kedua, iya betul.
1: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
2: Hampir habis.
1: Oh, hampir ya, habis.
2: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
2: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
1: Lihat orang ada dua.
2: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
1: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
2: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabur-blabur dikit tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
1: Iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
2: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
1: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
2: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
1: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
2: Empat hari.
1: Empat hari udah merasakan perubahannya.
2: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
1: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
2: Ini ya betul cocok.
1: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
2: Tidak mengada-ngada.
1: Asli gitu Pak ya.
2: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
1: Iya.
2: Pada

0: beli obat, obatnya kan tes main nih. Ya, nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Mm-hmm. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol ya, Pak ya?
0: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
1: Baik, amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
0: Iya, amin.
1: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Amin.
1: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya.
0: Jadi
1: ya,
0: sembuh total
1: dengan menggunakan obat tetes mata tes mainnya ini.
0: Amin.
1: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
0: Amin, amin.
1: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Tepangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam deh.
0: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau skaraos, kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat, jeletutan, singsiremen, sareng cangkeng.
0: Mungun paregel gitu, Pak. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatan nggo naon, Pak?
1: Dokter. Mungun diurut, kantos.
0: Jantan bapak atau cobi-cobi pengobatan kanu sanes banyak. Nah ayeuna bapak nuju dileukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeuleutanana na patuangan nya raraos henteu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Meh seueup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu karaos panyawat sepertus abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis jantan tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar, Pak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM 102,4.

aku tidak buta. Nyawaku masih ada. Tapi mengapa kau begitu tega? Ciptakan aku.

0: alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
1: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
0: Oh berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
1: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
0: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
1: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
0: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
1: Amin. Amin.
0: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sareng bapak saha, Pak?
3: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
2: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
3: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
2: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
3: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
2: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
3: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
2: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu wae diraos ku bapak.
3: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal landungan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
2: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
3: Abi 50-an, Pak.
2: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
3: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
2: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
3: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, siang, wengi, genep teh.
2: Pak Dadang, uning hati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
3: Ai kawit nama, abi ge kirang percantanya, Pak, mung rarencangan. Ai ngupingkan tina radio sering, tapi rarencangan, kang cina nganggoku, iya ku propolis cobian cina. Abi ge bapak abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa deh papa.
2: Alhamdulillah.
3: Itulah cebi teh abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
2: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
3: Nya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat saperti abi, mudah-mudahan ngegaralehnya Pak, ngegaleh lah.
2: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat
3: amin mohon.
2: Polis Bapak jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM
1: Radio Peace Ciami.
0: Radio Peace Ciami, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Telah hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, namina teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung. Sang vertigo pamit lebat mah.
2: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lamayana paling lah ya sataunan.
2: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
2: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Urang pe lah di lebatan teh nyeri mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung teh patos teh ngageder pami ieu teh aya sagede mae naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng sanes oge alhamdulillah teh patos ka ieu teh vertigo alhamdulillah dana teh teh patos teh puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas jantung teh aya nama teu mung aya nya sagede deui menten dana mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
2: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
2: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
2: Di aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung adamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajang aya nu kadua na mitun. Mudah-mudahan we teras sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah mitun urang ge tadi insyaallah sehat deui mitun.
2: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Radio Peace Ciami.
5: Radio Peace Ciami.
4: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Fis FM.
1: Radio
0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna Tesma Aini. Ibu di mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
2: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos sabaraha botol?
3: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, jelas tentera rumuk sapertos biasa kan biasana sok ayah sapertos ayah rambut di payunan panonte ayana alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayana hoyong tiasa ente nganggo kaca soca jenisna abdi teh min
2: ibu teh kantos nama nganggo nate satu botol karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna
3: alhamdulillah seger titingalian bengras gitu tepan abis sok karacam kerecem gitu tah titingalan teh gitu mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong leset tina tapi tengah gue kaca soca gitu pemirsa.
2: Ibu terus kemana wae? Iya berobat mata.
3: Ya berobat mata mak dokter mata kantos. Namun tadi karena anu cuman kotor, sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
2: Ayana ibu badeng ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
3: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna gitu da kaleresan gitu dan teu sabaraha tebih. Di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas
2: ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis
3: oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis
2: nuhun pisan ka, ka ibu-ibu saha nami teh
3: abdi Neni Sri Herlina.
2: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Terima kasih. Balai Apis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi.

La chava.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol. Rieut, mun puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten uhun langsung karaos aya hasiatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina gitu nya di radio nyobiannya, alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Uhun.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ke pendengar Radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fizz FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fizz FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Ayo, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon nu pamiling kita di mana teh teh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teh teh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teh teh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teh teh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan. Pilihan mohon. Tahina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
3: Alpha Propolis.
2: Mohon. Siap sabra botol teteh?
3: Atau siap dua botol.
2: Sarang ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumah teteh sareng sendang ngalatan dong Alpha Propolis panyawa teteh. Teme kan di check upnya?
3: Mohon.
2: Naon wae tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sendang ngalatan dong Alpha Propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya?
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan. Gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damangnya teteh.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Ngopi yuk.
6: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
6: Kopi apa tuh?
5: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi, bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
5: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir, RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah saros nama tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanik kunaon bilih dampaknya obat pek sampingnya
0: mohon Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak
1: ya alhamdulillah ayla lanung makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamari ge sate acan dua sasi saum teh menyebian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya landung gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pa?
1: Ti payuna pami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape itu saatosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sateacan SF tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh tos dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ah ieu we seger kitu teh teu aya pargel kaya gitu mung panginten
0: rada
1: sakinten teras pami ateulna eta mah jarang teu tipain mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geget
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar geus sesuai petunjuknya arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
1: Bapak nyetel radium tadinya bapak hoyong nyepian bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bilih gaduh pesen ka nu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang meda ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian wae lah bah panyawat naon wae cobian wae ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak. Kopi Ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi Ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu saya teh, Bu.
1: Sareng ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabet, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu.
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana kang jabo tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Ibu pengobat?
1: Nya biasa ibu teh angkat ka dicek-cek ke apotek. Janten terang ibu teh keduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahan teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diharkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis. Alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatos teh nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyeng. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pamimapa asa gara-gara di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang, tara siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uning alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

good day.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumbu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Maia.
1: Maia teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ibu teh asma nya panyawat teh teu suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung teh lamung mah ngemeh aya pantan 1 tahunan mah lamung mah.
1: Hayu mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sak napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemintas karaoke nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh, pokok lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tah eta, sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah ui ka rumah sakit kasep.
1: Ayeuna, Mak teh dileukeunan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dileukeunan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Mate nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma ieu tos saep sabaraha botol?
2: Namae sabotol sareng kaduana ieu na teh.
1: Cara penggunaanna kumaha mah sadidinten?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanghari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui mah teh.
1: Ma bili aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga mah.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sareng sesek napas. Mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da mah oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibak pandai alhamdulillah kitunya mah teh ieu ge jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan kitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti mah panyawa sagala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun anu kesaksianannya. Mudah-mudahan emak saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak. Kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawa tos sabaralami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah jelandongan gitu ieu deui sumping-sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana ma?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatosna nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna mah?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Tino vertigona kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos aban damang geus kitu.
0: Ayeuna teh tos saeup sabaraha botol mah?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat na mah?
1: Tingawitan nepi ka hiji.
0: Karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah ter

0: bukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Ngopi yuk.
2: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
1: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
2: Kopi apa tuh?
1: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
2: Wah, boleh juga tuh.
1: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
4: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
5: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan Gidieuyeuh.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumah malak pegirung teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
2: Engap.
3: Ya.
2: Terus kena pernapasan kumah?
3: Ya tak engap.
2: Eh. Engapnya?
3: Ngangahe engap.
2: Oh.
3: Ya sesak, sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabar alami ya teh?
3: Ay, hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalandong tos kemana wae?
3: Kemana mani.
2: Oh, tos ka itu ka dia panginten ya?
3: Ya, tos ka itu ka dia.
2: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saya sabar botol tah.
3: Karak sabotol kadua arek
2: kadua ayeuna
3: nya kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabaraha dinten anu karaos?
3: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucur nya.
3: Nya ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulong boge ngagobandal teh 3 nya.
3: Nya nyana engap teh apa nganga
2: laras laras laras
3: aya nama alhamdulillah
2: sareng senang leutan nong propolis
3: nya alfa propolis teh alhamdulillah matak meser deui kadua kali na
2: laras sabar kali eta ngaleuteun sadinten
3: 3 kali
2: sabar teteh sakali ngaleuteun
3: genep genep
2: genep genep berarti enjing ya
3: nya enjing lohor jeung sonten bade bobok
2: laras laras laras mohon alhamdulillah kamari teh naon panyawatan teh
3: polip
2: polip nya
3: nya menurut dokter mah polip can
2: alhamdulillah aya nama sareng senang leutan nong alfa propolis alhamdulillah
3: alhamdulillah aya nama longsong gitu irung teh teu eungap teuing
2: alhamdulillah
3: kawangkong eno bente
2: bentes deui nya
3: eno mah
2: da pade mah kat malegpeg nya
3: malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya
2: mohon mohon mohon alhamdulillah aya saran teu kanggo nu sanes bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu
3: nya bilih anu sami
2: mohon
3: ku abiatos di wartosan tadi ciwatos aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh
2: laras
3: nya alfa propolis ceng teh.
2: Hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya, iya, iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
6: iya,
5: ya, kurang
6: iya.
5: Ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ini. Iya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak
5: Tesma ini.
6: Tesma ini.
5: Iya.
6: Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
9: Kopi apa, Bu?
8: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
8: Ah, Bapak.
10: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
12: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia, ti Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawatna teh lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten ayah, ya malambung mah ayah 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan ngunaun, Bu?
2: Biasa weh, soka dokter
1: ke abis. Ibu nuju diihtiarkan ngunaun, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah, ayeuna teh netepan, ruku sujud ogenan, raoseun, lutut teh sarang. Tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah gitu damang.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atau siwe ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna teh CF seberapa botol?
2: 2 majengka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah tos aya datang CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali genep tetes, genep tetes.
1: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis, ngupingkan dongeng sarang wayang.
1: Ibu pilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sepertos sim kuring, gitu. Sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdinya, Bu, mudah-mudahan
2: karena
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancarnya.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana, Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura, iya.
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua, Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya, sakit lah.
5: Sakit gitu.
6: Iya.
5: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya, Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja, Pak, boleh tahu, Pak, perubahannya?
6: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua,
6: iya,
5: Pak.
6: Iya.
5: Ya. Iya. Berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68
6: iya,
5: usianya,
6: iya,
5: Pak ya. Berarti Bapak merasa kasih ini perubahannya, Pak,
6: iya,
5: ya?
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak?
6: Enggak, asli.
5: Oh, asli, gitu ya, Pak, ya? Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak, ya?
6: Yeah.
5: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak, ya?
6: Iya, yeah, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
9: Kopi apa, Bu?
8: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
8: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Ayo, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumaha malak pegirung teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan kumaha?
3: Ya tak eungap
2: we. Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabar lami ya teh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae.
3: Ka mana mani?
2: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
3: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saep sabar botol tah?
3: Karak sabotol kadua arek
2: ayeuna.
3: Ya, kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
3: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya?
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulong boge ngangobandal teh 3 nya.
3: Nya, nyana. Eungap teh apa nganga?
2: Laras.
3: Aya nama alhamdulillah.
2: Sareng senang leutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabaraha kali eta ngaleuteun sadinten?
3: 3 kali.
2: Sabaraha teh sakali ngaleuteun?
3: Genep-genep.
2: Berarti enjing ya?
3: Nya, enjing lohor jeung sonten bade bobo.
2: Laras. Mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
3: Polip
2: nya.
3: Nya, menurut dokter mah polip
2: cenah. Alhamdulillah aya nama sareng senang ngaleuteun nong alfa propolis alhamdulillah.
3: Ya. Alhamdulillah aya nama longsong. Gitu irung teh teu eungap teuing
2: alhamdulillah
3: kawangkong eno bente
2: bentes deuing
3: nya eno mah
2: da kapade mah kot melegpeg nya
3: melegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da melegpeg teh ya
2: mohon alhamdulillah aya saran teu kanggo sanes pilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu
3: nya pilih anu sami
2: mohon
3: wabiatos di wartosan tadi ciwatos aya sami cerabi cenah melegpeg irung teh peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh
2: laras
3: alfa propolis ceng teh.
2: Hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bu.
8: Waalaikumsalam.
7: Dengan Ibu Ramini ya?
8: Iya.
7: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
8: Di Lubung Bata. Lubung Brebes.
7: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
8: Umurnya 55.
7: 55.
8: Iya.
7: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
8: iya.
7: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
8: Ada.
7: Perubahannya apa Bu?
8: Perubahannya yang ini jelas memang.
7: Jelas.
8: Yang ini ya ieunya madan ka deuleu.
7: Sebelumnya
8: babar pisan. Babar pisan itu
7: enggak sama sekali.
8: Enggak jelas.
7: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
8: iya.
7: Udah jelas
8: matanya. Udah.
7: Yang kiri?
8: Yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
7: Iya. Yang kanan
8: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
7: Oh, jelas nemen.
8: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
7: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
8: Ketiga
7: botol, Bu, ya.
8: Iya.
7: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
8: Iya
7: ya, Bu ya, ibu merasakan sendiri gitu kan ya.
8: Iya.
7: Perubahannya nyata gitu
8: nyata.
7: Bu ya.
8: Nyata.
7: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
8: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya, beli tetes mata. Ah, ini.
7: Ya. Yeah. Untuk informasinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Ngopi yuk.
10: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
9: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat telati.
10: Kopi apa tuh?
9: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
10: Wah, boleh juga tuh.
9: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
11: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
12: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
13: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 0, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh pinu lambung maintenya asa atas nariren yoi nyanak mobil mainten teras kanu iya lutut janten kumah itu aduh nyarari nah tetiasa kumah langkung-langkung di atas nanggung sabarak cinta gitu nah teras atas tetes naik kanu iya kanu pundak pinu pundak tenyeri ranyo dugeka kanu mastaka
1: Pak Umid karadapan panjawat iya

0: Terus seberapa lama, Pak?
1: Upah memangnya di tahun 2008 saat aliran latino mobil, Pak.
0: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
1: Mohon.
0: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
1: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu apa proposal ya. Nya ka dokter wae eta da mangsa dinten ka dituna ka dawi deui, ka terasek teh dugikeun ka hanteu ka direrenan ka rumah sakitnya ka dokter ieu teh sing tos ieu mantan faktor kitu sarua bae.
0: Pak Umid, upami eta apa nyawa menuju Karawas kumaha, Pak?
1: Aduh, tekiat dugin ka nanting kan sauna dugin ka gitu maka pingsan mah dirawat oge okay, teh 20 dinten.
0: Ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Alfa propil.
0: Bapak saatosna nganggo alfa propolis kumaha karaosna, Pak?
1: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun gitu nya. Tuang oge na dan sariu kop temuhun atau alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui tiasa ameng tiasa alhamdulillah gitu.
0: Mohon alhamdulillah.
1: Namanya obet tilu dinten panyawate atau ararista duka ka mana da.
0: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
1: Kurang nambah sabotol ge teh iya teh saya.
0: Jadi tos karaos siarna panya.
1: Nah, alhamdulillah.
0: Kumaha konsumsina, Pak?
1: Ya, konsumsi mate ending anjing genep tetes, siang genep tetes, tonton bade bobo genep tetes.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak?
1: Mun ke abdi kitu nya. Khusus nanti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
0: Hatur nuhun, Pak Umid.
1: Amin.
0: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saat terus konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
1: Alhamdulillah, amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kosrekan wae.
4: Cemuhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
3: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Iya cu, cobian gera, insya Allah karaos enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes cu.
4: Tetes mata, tes ma, aini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
3: Wah, geningan seueur ka siapna, Ce? Kumaha cara pemakaianna, Ce?
4: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
5: Bapak mau kemana?
6: Mau ngopi ke kedai sebelah.
5: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
6: Kopi apa, Bu?
5: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
6: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
5: Ah, bapak.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur ayam lambu. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka puskesmas.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya nek genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alpha Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alpha Propolis aya probihan teu?
1: Aya, nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu geus 80% lah. Alhamdulillah lah tuangan teas gitu ayeuna mah kan asal mah kitu ge teh bisa tangga ge kitu asa ieu terapet gitu beuteung kayana mah alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar dagdag digdig lah teu capek gitu enggak nanteng teu ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alpha Propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu murang kalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alpha Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alpha Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tesma Aini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawit mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakinengna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes
3: mentan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng geuning seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sinang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Perantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Saya sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna nama kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
5: Ngopi yuk.
6: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
6: Kopi apa tuh?
5: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
5: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahih teh budak mina Bu?
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo panyawat diabetes tos sabaraha lami Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis ibu diobatan nganggo naon Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok tenganggo nanaon deui ta acan
0: kumaha karaosna Bu selami pengobatan?
1: Asato aya karaosna naon
0: ayeuna dileukeunan nganggo naon Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol Bu?
1: Tos seep bade 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahna seberapa Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten Bu?
1: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri alhamdulillah enak.
0: Mun Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar Bunya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Terima kasih Baraya Pis sudah mendengarkan acara Daye persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis. Sahabat sehat,

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini tentunya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kepada kita karunia serta nikmat-Nya sehingga kita dapat kembali menjalani segala aktivitas-Nya, mengawali pagi hari ini dengan menghidupkan kita kembali selepas ditidurkan sejenak di malam hari ini, sahabat MK. Dan tentunya juga kita patut bersyukur karena juga dapat memaksimalkan kembali amanah-amanah terbaik yang akan kita jalani di hari ini, sahabat MK. Yang tentunya, sahabat MK, dalam kita menjalankan sebuah kehidupan, tidak semua hal langsung berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada yang senantiasa masih dalam proses, ada yang belum selesai, dan ada pula yang hasilnya masih kita tunggu hingga hari ini. Namun justru di sanalah, sahabat MK, kita bisa melihat sebuah nikmat. Selama masih ada sesuatu yang ingin kita ikhtiarkan, kita usahakan, berarti masih ada semangat untuk kita senantiasa melangkah, sahabat MK. Masih ada hal yang perlu kita kerjakan, yang bisa diselesaikan, ilmu yang bisa dipelajari, tentunya juga hubungan yang senantiasa bisa kita perbaiki, dan kebaikan yang bisa senantiasa kita lakukan. Mudah-mudahan kita dapat memaksimalkannya, sahabat MK, di hari ini dengan tentunya memanfaatkan segala nikmat yang telah Allah hadirkan tentunya. Tentunya juga senang sekali rasanya sahabat cer Anda, Bahri Alamsyah, kembali menemani ruang dengar Anda di edisi Kamis pagi hari ini. Sudah memasuki di bulan yang baru, sahabat MK, di tanggal 1 Oktober 2026 dan juga bertepatan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.

Anda dapat langsung sampaikan saja kualitas siaran di pagi hari ini di tempat Anda seperti apa, lalu mengirimkannya melalui WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Dosaku mengganti hukumanmu. Sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan juga informasikan bahwa sajian program manajemen kolbu pagi hari ini selain dapat Anda simak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung melalui radio, Anda pun juga dapat menyimaknya yang berada di luar jangkauan frekuensi kami melalui streaming di www.mkfmnetwork.com, lalu juga melalui website radiojabar.id yang nantinya dapat Anda cari radio MKFM. Selain itu juga sahabat MK, dapat Anda memanfaatkan media sosial kami untuk juga disimak secara langsung melalui YouTube kami di MKFM Live Kajian, di Facebook, di Instagram, dan juga live TikTok. Sahabat MK juga dapat Anda cari dengan mengetikkan MKFM Bandung tentunya. Dapat juga Anda unduh aplikasi kami, yaitu aplikasi MKFM, melalui App Store Anda, sahabat MK, dengan mengetikkan, dengan mencarinya MKFM. Selain itu juga, terkhusus sajian program manajemen kolbu pagi hari ini juga dapat Anda simak melalui beberapa jaringan radio relay MK pagi, di antaranya melalui frekuensi 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Vis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 in FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi. Lalu ada Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda menyimak di frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda, pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sahabat MK, sebelum kita terhubung bersama guru kita di kebersamaan pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi yang tentunya dapat dimanfaatkan dan juga mengambil bagian

Sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun, dengan fase pertama pada 2026 hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813

0: 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Bila kenangkan kaharmu.
0: Selain itu, sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, sekali lagi bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiah, mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Alhamdulillah, sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Mari kita simak bersama sajian ilmu di kebersamaan pagi hari ini.

alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami mohon kepadamu, wahai yang maha mendengar, berikan kami ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, yang membuat kami selalu ingat padamu, selalu yakin dengan janjimu. Ya Allah, ilmu yang membuat kami selalu merasa ditatap olehmu, didengar, ditemani olehmu. Jangan biarkan ada keraguan di hati ini kepadamu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa yakinan sadiqan wa qalban khasi'an wa lisanan zakiran. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, maaf di Australia sekarang turun lagi cuacanya jadi 6 derajat. Jadi mohon maaf kalau agak pakai baju dingin lagi. Baik, rekan-rekan sekalian, bagi yang ingin mulia, ya, ini ada satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat dari Sahal bin Sa'ad, dan ini derajatnya hasan. Wa'lam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'lam anna sarafal, sesungguhnya sarafal mu'mini billaili wa qiyamuhu billail. Ketahuilah, wa'lam anna sarafal mu'mini qiyamuhu billail, ada pala terletak pada sholat malamnya. Wa izzatul istighnahu, maaf ini kurang jelas, dan wa izzal istighnahu anin nas, dan kehormatannya, istighna itu izzahnya itu terletak pada istighnahu anin nas, yaitu tidak bergantung kepada manusia. Ini dua hal yang harus kita pahami, bahwa seorang mukmin, orang yang beriman oleh Allah, dimuliakan dengan qiyamul lail. Jadi sholat malam tahajud itu ada sebelum perintah sholat lima waktu. Jadi Nabi Muhammad SAW, beliau melakukan sholat tahajud sebelumnya. Dan demikian pula para kekasih Allah, para sahabat sudah pasti ya, dan juga Nabi sebelumnya, yang perintah sholatnya itu qiyamul lail, adalah hal yang sangat dipentingkan. Pada qiyamul lail itu, tidak semua orang Islam bangun, tidak semua yang bangun tahajud. Nah, jadi adalah saat spesial. Jadi kalau kita mau sedih, sebetulnya sedihlah kalau kita tidak termasuk orang yang bisa tahajud. Karena secara hakikatnya orang itu bisa tahajud adalah dengan karunia Allah. Kalau Allah tidak membangunkan, tidak bisa. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya untuk menghindari maksiat, menghindari dosa, kecuali dengan penjagaan Allah, dan tidak ada kemampuan bagi kita untuk melaksanakan taat kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi orang bisa tahajud itu hakikatnya Allah yang membangunkan, Allah yang memudahkan, karena nafsu tidak menyukai kita tahajud, dan setan selalu membisiki kita supaya tidak tahajud.
Tahajud itu keutamaannya luar biasa sekali ya, selain orang yang ingin mulia tuh harus tahajud. Dan kita tahu bahwa Allah turun ke langit bumi memberikan tiga hal: kalau meminta diberi, kalau berdoa diijabah, minta ampun diampuni. Suatu saat kita bahas lebih detail keutamaan tahajud, tapi setidaknya dari hadis ini, siapapun yang ingin hidupnya mulia, jangan lepas tahajud. Doanya diijabah, permintaannya diberi, tobatnya diampuni. Kalau kata Imam Syafi'i, semoga Allah merahmati beliau, seperti orang yang memanah, yang mesti jitu, panahnya ini tepat kena sasaran. Dan kalau kita mau sedih, sedihlah. Kalau tidak bisa tahajud, berarti kita kehilangan posisi orang yang dijamu oleh Allah secara spesial. Jadi jamuan khusus lah, hotline, undangan khusus. 5 waktu siang banyak, tapi tahajud tidak sebanyak orang yang sholat di waktu siang. Nah, rekan-rekan sekalian, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyadari bahwa kemuliaan ada pada tahajud. Jadi kita minta kepada Allah, kita mempersiapkan diri menjadi orang yang layak oleh Allah dijamu dengan tahajud, dengan doa ya, doa minta supaya kita bisa melaksanakan tahajud. Lalu malam harinya kita usahakan menggunakan prosedur yang disunahkan Nabi, tidur lebih awal. Jadi jangan membiasakan tidur larut malam, kalau bisa jam 9, setengah 10 maksimal itu ya. Kemudian gunakan prosedur berwudu dulu. Kalau di Australia ini memang ujian sekali kalau musim dingin ya, airnya sangat dingin kalau mau wudu itu, dan suasananya dingin, tapi insya Allah pahalanya juga akan nambah. Lalu pakai prosedur sebelum tidur, baca ayat kursi, baca penghujung surat Al-Baqarah, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan ke tangan, usapkan ke seluruh tubuh, lalu doa sebelum tidur, syukur kalau bisa baca Al-Mulk, nah itu lebih paten lagi, baca solawat sebelum tidur, dan tidurlah dalam keadaan zikir. Allah mengetahui siapa yang sebelum tidur benar-benar mempersiapkan diri. Allah tahu ya, Allah melihat kita berwudu, Allah tahu kita tidur dalam keadaan wudu, terlepas apakah nanti batal atau tidak ya. Allah juga memperhatikan kita sedang baca ayat kursi, dan setan itu milik Allah, genggaman Allah bisa dijauhkan dari kita, dan penjagaan lewat 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, dari amanah Rasul sampai akhirnya kemudian kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiupkan ke tangan, usapkan ke seluruh tubuh. Allah melihat apa yang kita lakukan. Lalu bismika Allahumma ahya bismika amut, kita doa, lalu kita menutup dengan terus zikir. Kalau mau tahlil, la ilaha illallah. Jangan mikirkan tidur atau tidak, jangan mikir jam, jangan mikir hutang, jangan mikir persoalan, jangan mikir apapun selain zikir sajalah, karena tidak bisa selesai dengan kita pikirkan. Kalau ada pasangan hidup ya jangan bertengkar, jangan riweh menjelang tidur membahas hal-hal yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan. Zikir saja yang enak ya. Nanti ketika dibangunkan oleh Allah, doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur, usap ya wajah. Kemudian datang ke kamar mandi, bersihkan hidung, berwudulah.
syukuri bisa bangun, itu Allah yang membangunkan. Setan pasti menipu kita supaya tidur lagi. Nafsu tetap ingin tetap tidur. Ini ngantuk, banyak alasan, itu tidak ada apa-apanya. Bangun, nanti lepas satu bukhul. Wudu, lepas satu bukhul ikatan ya. Lalu sholat, usahakan tahajudnya yang bagus, sajadahnya yang enak, pakaiannya juga rapi, wudunya juga disempurnakan. Nikmati kebersamaan dengan Allah. Kalau nanti sujud, perpanjang sujudnya, tumpahkanlah doanya kepada Allah. Allah melihat. Aqrabu ma yaqudul 'abdu mir rabbih fa huwa sajid. Saat terdekat seorang hamba dengan Allah Tuhannya adalah saat sedang sujud. Fa aksiru du'a, maka perbanyaklah doa. Dan doa adalah laisa syai'un akroma 'alallahi ta'ala minad du'a. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah selain dari doa. Sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah selain dari doa. Jadi gunakan kesempatan tahajud itu untuk tumpahkan yang panjang doa. Itu sujud itu dinikmati. Allah lihat, Allah tahu kita sedang bersujud, Allah tahu masalah kita, Allah tahu keperluan kita, Allah tahu keinginan kita, Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan Allah juga tahu kita sedang sujud dikala orang tertidur nyenyak. Kita mohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh, Allah juga tahu kita menghibah, memelas, mohon ampun. Allah tahu, Allah tahu, Allah tahu kesedihan hati kita, keperihan hati kita. Allah mendengar semuanya. Wa asiru qawlakum awijharu bih innahu alimum bidadis sudur. Dan jaharkan suaramu, atau engkau jaharkan, atau engkau rahasiakan. Wa asiru, dan rahasiakanlah perkataanmu, atau engkau zaharkan, engkau keraskan, sesungguhnya Allah tahu isi hati. Oleh karena itulah saat Allah mengangkat derajat, di antaranya adalah saat qiyamul lail. Kalau belum bisa 11 rakaat, 2 rakaat dulu lalu tutup witir, 3 atau 1. Caranya supaya nambah 2 rakaat khusus, misalkan minta ampun, 2 rakaat lagi khusus untuk orang tua, 2 rakaat lagi khusus untuk keluarga, nanti 2 rakaat lagi khusus untuk diri kita, mau minta apa ya. Lalu tutuplah dengan witir. Kita harus tahu bahwa kita sangat memerlukan pertolongan Allah. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa pertolongan Allah. Tidak ada. Walau bergabung jin dan manusia akan menolong kita, kalau Allah tidak mengizinkan, tidak pernah terjadi. Walaupun semua orang berjanji akan menolong, kalau Allah tidak izinkan, tidak ada kejadian itu. Walaupun sudah sangat dekat, kalau Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Hanya Allah yang kuasa menolong kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau Allah mudahkan, pasti mudah. Wa iyuridka bi khairin fala rada li fadli. Jadi kalau Allah menghendaki kebaikan, maka tidak bisa ada yang menolaknya. Ya terjadi, pasti terjadi. Tapi kalau Allah tidak nolong, tidak akan terjadi. Tidak ada yang bisa terjadi. Semua makhluk itu ciptaan Allah, ada dalam genggaman Allah, dibulak-balik hatinya oleh Allah. Semua rezeki itu milik Allah total, sempurna. Tidak ada setitik pun yang bisa datang kepada kita tanpa izin Allah. Semua yang mengancam itu juga pasti dalam kekuasaan Allah.
tidak ada makhluk yang mengancam kita, manusia, jin, binatang, atau apapun kecuali mereka. Makhluk ciptaan Allah juga takluk kepada kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki kita celaka, tidak akan pernah celaka tanpa izin Allah. Maka saat tahajud itu saat la yarudu qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak qada selain dari doa. Maksudnya ada takdir yang oleh Allah diubah ke takdir lain melihat kita doa. Seperti Nabi juga berdoa, Rasulullah berdoa ya, dan diperintah ud'uni astajib lakum, diperintahkan doa itu. Nah, begitulah sahabatku sekalian, jangan maksiat ya, karena maksiat itu menghalangi tahajud. Lalu yang kedua adalah izzah, tentang kemuliaan izzah kita. Wa izzahu istighna'uhu 'anil nas. Izzah, kehormatan kita itu adalah ketika kita tidak bersandar kepada manusia. Kita lihat ya, orang misal di negara manapun punya pangkat, punya seragam bagus, tapi kalau dia sudah minta-minta, maka takdirnya para peminta-minta itu akan menjadi lebih rendah, hilang izzahnya, kehormatannya, harga dirinya. Makanya sebisa mungkinlah kita ini jangan minta tolong kecuali sudah darurat. Itu pun kalau bicara cuma hati aja, hati cuma lisan saja, hati jangan ngarep-ngarep dari makhluk. Jadi misal kontrakan habis, makan tidak ada buat bayar anak sekolah atau buat berobat, nah harus ke Allah dulu. Jangan sekali-kali minta ke makhluk sebelum minta ke Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Itu perintahnya. Jikalau mau minta, mintalah kepada Allah. Jikalau mau minta tolong, mintalah tolong kepada Allah. Allah tahu semua keperluan kita. Sebetulnya banyak sekali yang Allah berikan kepada kita tanpa kita berdoa. Lalu kenapa kita disuruh berdoa, meminta hanya ke Allah? Supaya kita dekat dengan Allah, supaya kita tidak bisa lepas dari Allah, selalu menghibah, memohon. Nah, kalau kita berharap ke makhluk, manusia, manusia itu semuanya adalah makhluk Allah. Siapapun yang kita mintai itu adalah makhluk Allah yang dia untuk dirinya sendiri saja tidak mampu, kecuali Allah yang ngasih. Jadi sebisa mungkin ya, udah gak usah minta apa-apa, gak usah ngarep-ngarep. Kalau toh darurat kejadiannya, wah saya sudah minta nih ke Allah, boleh minta ke orang, silakan. Tapi hati tidak boleh ngarep-ngarep. Kang, saya mohon maaf, saya benar-benar dalam keterbatasan untuk membayar sekolah anak. Saya mau pinjam uang. Tapi kalau mau pinjam, benar niat bayar ya. Jangan sampai pinjam tidak ada niat bayar. Allah sudah tahu, ah dia sih orang kaya, dia banyak duitnya, uang segini gak ada apa-apa. Ah, kalau kita sudah ingin dibayarin, ingin ditraktir, ingin diongkosin, ingin dibelikan sesuatu, ingin dihadiahi, izzah kita akan turun. Semakin kita tidak membebani orang lain, semakin terhormat. Semakin jadi beban bagi orang lain, turun.
ah gimana saya ini lumpuh, saya tidak mungkin bergerak tanpa membebani orang. Kalau gitu balas dengan doa yang sangat banyak, balas dengan kebaikan kita yang banyak. Kalau kita tidak bisa membalas dengan tenaga, dengan waktu karena tidak mampu, dengan uang juga tidak bisa, menjerit kepada Allah, balas dengan doa sebanyak-banyaknya, Allah nanti akan mengangkat derajat kita.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama di sesi yang pertama ilmu yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Mari kita doakan bersama sahabat MK, guru kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau, penjagaan, rahmat serta perlindungannya sahabat MK, juga diistiqomahkan selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah kita akan sambung sahabat MK kebersamaan di pagi hari ini, melanjutkan di sesi yang kedua. Kita akan simak juga ilmu yang akan dihadirkan oleh guru kita, oleh Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid, sahabat MK. Di pagi hari ini juga kami mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, bagi Anda yang ingin bergabung nantinya mengirimkan atensi pertanyaannya, silakan dapat Anda langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS MK FM di nomor 0811-224-1027. Dan alhamdulillah juga kita sudah terhubung bersama guru kita melalui layanan interaktif. Telepon kita akan langsung saja sapa sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, silakan Pak Kiai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Para pendengar FBFM yang berbahagia, mudah-mudahan rahmat Allah senantiasa tercurah kepada kita semua. Hakim tadi sudah menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kehidupan keseharian kita. Tentu kita tidak boleh lupa, tidak ada teladan yang paling indah, yang paling baik, lebih daripada teladan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita tidak pernah bosan untuk terus belajar dari uswah keteladanan dari perjalanan hidup beliau. Beliau hanya dalam waktu beberapa tahun, jadi usia beliau kan sekitar 60 tahun lebih sedikit, kemudian mampu melakukan perubahan yang luar biasa dengan awalnya bekal sendirian. Tentu ini adalah di dalamnya ada uswah ya, keteladanan dari perjuangan Rasulullah. Kita lihat kembali bagaimana tahapan-tahapan Allah Subhanahu wa taala membimbing beliau supaya betul-betul bahwa betul-betul beliau itu disiapkan untuk melakukan perubahan besar pada waktu itu, yang meluruskan, membimbing manusia supaya menjadi manusia-manusia yang baik dan berhasil. Jadi beliau sejak lahir sudah biasa dihadapkan dengan dalam bahasa kita mungkin tantangan, karena beliau lahir sudah sebagai anak yatim, ayah sudah tidak ada, dirawat oleh ibu baru berusia 6 tahun. Ibu juga meninggal dunia, jadi yatim piatu. Kemudian dirawat oleh kakeknya hanya dalam waktu 2 tahun, usia beliau 8 tahun. Kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia. Tentu ini bukan sebuah kebetulan, tapi pasti sebuah pembelajaran untuk menjadi sosok pribadi yang mampu melakukan perubahan besar. Adalah diperlukan adanya sebuah kondisi fisik mental yang tangguh menghadapi tantangan dan ujian, selain tentu saja bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya 8 tahun sudah mandiri. Tentu ini pun merupakan sebuah uswah bagaimana kita membimbing putra-putri kita sejak 8 tahun itu sudah bisa mandiri. Tentu bukan mandiri seperti yang dicontohkan oleh Nabi menjadi pengembala kambingnya, tapi intinya adalah kemandirian sudah biasa terlatih. Ya, jangan diogoh-ogoh gitu. 12 tahun beliau sudah terlatih dalam berbisnis, yaitu bersama pamannya Abu Talib. Keadaan kondisi beliau, keluarga beliau memang mengharuskan beliau mandiri. Tapi semuanya ini adalah merupakan rencana ilahi untuk menjadi orang besar. Diperlukan sosok pribadi yang sejak kecil selain sabar, tangguh, juga bisa mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Itu saya kira pelajaran yang sangat berharga dari perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 24 tahun beliau sudah menjadi pembisnis yang sukses. 24 tahun. Maka ketika usia 25 tahun beliau nikah dengan Siti Khadijah, itu adalah semacam mitra bisnis, yaitu bermitra antara sosok pribadi yang memiliki keterampilan bisnis dengan pemilik modal. Ini pun adalah uswah. Contoh bagaimana kebersamaan kita di dalam berjuang itu antara kekuatan bisnis, kekuatan materi, yaitu orang yang memiliki modal dan orang yang memiliki kemampuan di dalam berbisnis, kemampuan dalam mengelola harta kekayaan, sehingga tidak tergantung kepada orang lain, menjadi sosok pribadi yang selalu siap memberi begitu, dan harus bisa mandiri. Itu saya kira pelajarannya sangat berharga. Semua orang mengagumi beliau. Beliau digelar sebagai Al-Amin. Ini juga pasti contoh tentang kejujuran. Sejak kecil dikenal sebagai sosok pribadi yang jujur. Semua orang mengakui. Tetapi ketika beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, turunnya surat Al-Alaq 1-5, mulailah pada waktu itu, bukan karena apa akhlak beliau yang dilakukan, tapi karena ini adalah sebuah apa perubahan menyangkut keyakinan bahwa apa yang selama ini masyarakat Makkah merupakan masyarakat yang salah di dalam keyakinan beragama harus diluruskan. Jadi makanya wahyu yang pertama itu kalau kita baca Iqra, baca oleh Muhammad, tentu bukan membaca seperti tulisan. Kalau kita naik ke Bukit Jabal Nur, kita kemudian masuk di Gua Hira, kita ditumbukan batu-batu, itu ada ruangan terbuka yang bisa dari ruangan itu kita melihat Masjidil Haram. Jadi terkesan begitu Iqra itu baca oleh Muhammad, itu masyarakat Makkah yang memiliki keyakinan yang salah, memiliki akhlak yang salah. Baca Bismillahirrahmanirrahim, nilai dengan pisau analisa Allah. Itu surat Al-Alaq 1-5. Ketika informasi itu disampaikan kepada Siti Khadijah, Siti Khadijah percaya penuh. Ini juga sebuah teradat. Kenapa percaya penuh? Karena selama beliau berbisnis, selama beliau menjadi suami, beliau nggak pernah bohong, nggak pernah menyakiti istri, nggak pernah merugikan orang lain, nggak pernah juga berbuat sesuatu yang dapat merugikan orang lain. Ini juga bekal, jadi orang percaya begitu, tidak dibikin-bikin. Tapi memang dia adalah sosok pribadi yang nggak pernah bohong, nggak pernah hianat, nggak pernah menyakiti orang, akhlaknya ini. Tapi masyarakat pada waktu itu agak lain. Lainnya itu bukan karena melihat bahwa Nabi biasa dusta, tidak. Tapi karena apa yang beliau sampaikan itu sesuatu yang dianggap mengganggu keyakinan mereka. Mereka bertahun-tahun terbiasa menyembah berhala, menyembah batu atau kepercayaan-kepercayaan lain. Nah, sekarang ini harus melakukan perubahan keyakinan, tentu bukan sebuah soal yang kecil. Maka oleh karena itu dalam ayat tadi, dalam Al-Alaq Iqra, baca olehmu Bismillahirrahmanirrahim, nilai semua kenyataan itu dengan pisau analisa Allah, kira-kira seperti itu. Oh, ini salah, ini benar, ini harus diluruskan, itu atas petunjuk Allah. Reaksi yang macam-macam, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan wahyu, antara lain surat Al-Qalam. Dan surat Al-Qalam itu ada terkesan jawabannya itu membangun optimisme. Yang gila itu bukan kamu, Muhammad. Beliau di apa dituduh gila. Yang gila bukan kamu, tapi mereka itu. Masa depan itu bukan ada pada mereka, ada pada kamu. Ini soal waktu saja. Itu kan membangun optimisme dan yakin dengan apa yang kita lakukan adalah penting. Kalau kita sudah ragu-ragu dengan apa yang kita lakukan, atau pesimis dengan apa yang kita perjuangkan, tentu itu menjadi sebuah awal daripada sebuah kegagalan. Nah, beliau dengan surat Al-Qalam itu, masa depan ada pada kamu, mereka itu adalah orang yang tidak benar, orang gila. Yang gila bukan kamu, tapi mereka. Kita perhatikan wahyu berikutnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan. Sekali lagi, semuanya ini menjadi pelajaran bagi kita, uswah. Mengambil pelajaran dari proses perjalanan besar yang dilakukan oleh Rasulullah sesuai dengan periodisasi turunnya wahyu demi wahyu. Setelah Al-Qalam itu adalah Al-Muzammil. Beliau dihina, beliau dianggap gila, beliau diperlakukan yang tidak pantas, maka Allah memberikan resep. Resepnya ada pada surat Al-Muzammil. Tadi sedikit sudah disinggung oleh sedikit. Ya Al-Muzammil, hai orang yang masih berselimut, kau dihina, kau dilecehkan, kau dituduh gila. Allah menyatakan, kum fa'andir, bangunlah kamu. Ya Al-Muzammil, kumil layla, serahkan kesulitan itu kepadaku dengan sholat malam. Tadi disinggung oleh jadi ayat ini merupakan ayat pertama yang memerintahkan kepada Nabi untuk melakukan sholat. Jadi sholat malam 10 tahun sebelum ada perintah sholat 5 waktu ketika Isra Mi'raj, dan Nabi mengamalkan itu. Malah beliau sendiri menyatakan bahwa sholat malam itu adalah merupakan sholatu Dawud. Jadi ada salah satu kebiasaan yang disampaikan oleh beliau dari Nabi Daud. Nabi Daud adalah sosok seorang nabi yang menjadi pemimpin dunia, paling kaya, paling berkuasa. Nah, ada amalan dari Nabi Daud yang oleh beliau abadikan menjadi pelajaran kebiasaan umat beliau, yaitu kumil layla, lakukan olehmu sholat malam, nisfah separuh malam, atau kurangi sedikit, atau lebih sedikit. Nah, beliau, Nabi Daud katanya tidur separuh malam, bangun separuh malam. Tapi Nabi mengajarkan kepada umatnya untuk mendapatkan pahala separuh malam dengan melakukan selesai sepertiga malam atau semampu kita. Tiada malam tanpa sholat malam. Kumil layla. Yang kedua, warattilil Qur'an, dan baca olehmu Al-Qur'an. Inna sanuqi alaika qawlan tsaqila. Kalau kau biasakan salat malam dan kau biasakan baca Al-Quran, aku akan berikan kepadamu harisma bil kasab. Harisma bukan karena gelar, harisma bukan karena kaya, bukan karena jabatan kedudukan, bukan karena darah biru, tetapi harisma yang Allah berikan kepada mereka yang membiasakan kesehariannya atau malamnya dengan salat malam dan akrab dengan Al-Quran. Resep ini kemudian oleh beliau juga sering disampaikan, diajarkan kepada umatnya setelah dipraktekkan oleh beliau. Jadi ada ajaran kalau kita sedang menghadapi problem kehidupan, ujian, katakanlah dalam rumah tangga, Nabi juga mengajarkan, serahkan kesulitan itu kepada Allah. Dalam hadis kunci, artinya firman Allah yang di dikemas dalam sabda Nabi, tidak dalam bentuk wahyu Quran. Bangunkan istrimu, bangunkan suamimu di penghujung malam. Fayaquman, suami istri bangun salat malam. Wail Quranillah, suami istri berzikir pasrah kepada Allah. Apa jawaban Allah dalam hadis kunci? Aku malu kalau aku tidak memenuhi keinginan mereka. Aku malu kalau aku tidak mengabulkan munajat mereka. Ini adalah semacam penjelasan uraian dari surat Al-Muzammil itu. Jadi ada kaulan tsaqila, ada yang kedua Allah menyatakan bahwa doa yang diucapkan oleh hamba-Nya setelah salat pada akhir salat malam akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hadis yang mendukung Quran surat Al-Muzammil atau yang menerangkan tentang pentingnya salat malam. Jadi Nabi Dawud punya dua kebiasaan yang diwariskan kepada kita, salat malam dan saum Dawud, ya, saum sehari kita itu. Dan orang Islam tidak boleh melakukan saum tiap hari, jadi harus ada saat-saat tidak saum. Surat Al-Muzammil, dalam surat setelah surat Al-Muzammil ada beberapa ayat yang turun, antara lain adalah surat Al-Muddathir. Surat Al-Muddathir, kalau surat Al-Muzammil itu semacam pembekalan spiritual begitu, menghadapi tantangan, menghadapi ujian, menghadapi cobaan. Dalam surat Al-Muddathir itu sudah perintah kepada Nabi, yaitu sekarang sudah saatnya kamu sudah memiliki ketangguhan, sudah siap kondisi, maka kum sekarang mulai bergerak, Pak Andir, berikan peringatan kepada orang lain. Robbak kabir, luruskan niat untuk membesarkan asma Allah. Robbak dia bakapakabir, kamu sendiri harus bersih. Gak boleh mengajak orang lain kepada kebaikan, sedangkan kita sendiri adalah tidak melakukan kebaikan itu. Ini apa yang disebut ajaran bagaimana tahapan mau berbuat sesuatu kebaikan dimulai dari diri kita sendiri. Bakapakabir, luruskan niat untuk membesarkan Allah. Siapa bakapakabir, engkau sendiri harus bersih. Tidak baik, tidak benar itu orang lain diajak kepada kebaikan, sedangkan kamu sendiri tidak baik, kira-kira seperti itu. Nah, orangnya tiap bakapati warruzza fahjur, tinggalkan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan ajaran Allah, kemusyrikan. Dan wala tamnun tasakhir, ini juga sebuah resep yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi untuk meraih sebuah kesuksesan dan keberkahan, yaitu wala tamnun tasakhir. Jangan terlampau banyak mengharapkan pemberian dari manusia. Serahkan ajalah kepada Allah. Wala tamnu wali rabbika fasbir, dan harus sabar. Ini surat Al-Muddathir. Nah, setelah itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berturut-turut mendapatkan wahyu demi wahyu, antara lain yang barangkali penting untuk kita sampaikan, bahwa pada waktu itu godaan yang dihadapi oleh Nabi, dan biasanya juga dihadapkan kepada kepada kita, pada para pemimpin dan lain-lain, yaitu godaan tiga, yaitu disampaikan oleh pamannya Abu Thalib Muhammad. Mereka yang mendatangi paman, mereka ingin memuliakan kamu, memberikan jabatan kepadamu, yaitu kamu akan dipilih menjadi pimpinan dari masyarakat Makkah ini, tapi syaratnya supaya kamu berhenti, jangan lagi mengajak orang lain kepada apa yang kamu yakini. Kemudian yang kedua, kalau kamu tidak ingin menduduki jabatan kedudukan sebagaimana yang mereka tawarkan, mereka juga siap untuk memberikan harta. Engkau menjadi orang yang paling kaya, mereka akan menyerahkan harta kekayaan kepadamu. Tapi syaratnya tadi, engkau jangan mengajak lagi kepada orang lain untuk merubah keyakinan mereka yang sudah mendarah daging di dada mereka. Nabi tidak menjawab, sampai Abu Thalib menyampaikan, mereka juga siap. Kamu selain punya kedudukan, punya kekayaan, mereka menyerahkan juga siap putri-putri mereka, saudara-saudara mereka, wanita-wanita yang kebanggaan dan orang wanita-wanita pilihan mereka. Itulah yang kemudian luar biasa. Jadi tiga macam godaan, tahta, harta, wanita, itu kesimpulannya. Dan jawaban Rasulullah SAW, paman, kalau saja mereka itu mampu memberikan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, semua isi dunia ini serahkan kepadaku, aku tidak bersedia, aku tidak mau kalau memang aku harus meninggalkan apa yang menjadi keyakinan aku. Ini tentu sebuah contoh yang luar biasa, tawaran harta, tawaran tahta, tawaran wanita kepada seorang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dari itu pun beliau menyatakan, kalaupun matahari diberikan di tangan kanan, bulan di tangan kiri, untuk menunjukkan kalau semua yang alam diserahkan kepadaku, tapi aku harus berhenti menyampaikan ajaran agama, aku tidak siap. Pelajaran yang sangat berharga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada beberapa peristiwa lain yang baik-baik untuk kita kita teladani kembali, yaitu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditawari oleh mereka, yaitu untuk bergantian begitu. Jadi begini, Muhammad, kami siap untuk menyembah Tuhanmu, tapi kami minta engkau lah bulan depan atau kapan engkau menyembah Tuhan kami, biar kelihatan kita ini rukun. Nah, waktu itulah turun surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun menjadi pedoman bagi kita dalam kehidupan perbedaan beragama, yaitu dikatakan saya tidak akan menyembah Tuhan kalian, kalian pun tidak perlu menyembah Tuhan saya. Bagi kalian agama kalian, bagi saya agama saya. Ini surat Al-Kafirun juga merupakan petunjuk bagi kita ketika kita menghadapi perbedaan di bidang keyakinannya masing-masing saja. Jangan sampai kita terjerumus dalam apa yang disebut sinkritis, yaitu meyakini ya semua agama juga baik, semua agama juga benar, soal pilihan, tapi semuanya benar lah menuju Tuhan. Itu disebut namanya sinkritisme, dalam Islam termasuk kategori syirik. Jadi hati-hati, sikap yang seperti ini seolah-olah toleran, seolah-olah hidup ingin, seolah-olah baik, tapi sebetulnya merusak akidah. Pegangannya surat Al-Kafirun. Itu bagi Anda agama Anda, bagi kami agama kami, saya tidak akan menyembah Tuhan kalian, kalian pun tidak perlu menyembah saya. Inilah para pendengar beberapa tahapan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pasti ini pun bisa dihadapi oleh kita, situasi tantangan seperti itu. Petunjuknya ada pada Al-Qur'an. Jangan lupa bangun sholat malam, biasakan baca Al-Quran, serahkan kesulitan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada tantangan yang berat, serahkan tantangan yang berat berkaitan dengan tawaran-tawaran harta, maka jawablah dengan istiqamah, dan antara lain keistiqomahan itu petunjuk dalam surat Al-Kafirun, yaitu jangan sampai kita masuk kepada sinkritis, yaitu menganggap semua agama benar, semua agama baik, itu soal pilihan. Tuh, kata tokohnya, katanya surga itu hanya satu lah, surga Tuhan. Cuma pintunya macam-macam, bisa pintu Islam, pintu Kristen, pintu Hindu, pintu Buddha. Itu adalah sinkritis, musyrik dalam ajaran agama. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai sudah menghadirkan pembahasan ilmu di pagi hari ini, dan kita juga akan coba sapa Pak Kiai, sahabat MP yang sudah bergabung menyampaikan atensi pertanyaannya. Ada dari sahabat Aisyah dari Ciberem yang bertanya, Pak Kiai, Pak Kiai bagaimana agar istiqomah tahajud sedangkan fitrah seorang perempuan setiap bulan mengalami haid, Pak Kiai? Jadi ketika sedang semangat tahajud lalu datang haid, semangat itu hilang lagi, bagaimana supaya konsisten? Terima kasih Pak Kiai. Baik.
1: Halo.
0: Baik, izin Pak Kiai, apakah suaranya terdengar Pak Kiai?
1: Iya, ini ada gangguan ini. Masuk suaranya.
0: Baik, izin mengulang pertanyaan dari sahabat MP yang bergabung di pagi hari ini, Pak Kiai.
1: Ya, baik, saya.
0: Baik. Ada dari sahabat Aisyah, Bapak Aisyah dari Ciberem, Pak Kiai yang bertanya, Pak Kiai bagaimana agar istiqomah tahajud sedangkan fitrah seorang perempuan setiap bulan mengalami haid? Jadi ketika sedang semangat tahajud lalu datang haid, semangat itu hilang lagi. Bagaimana agar konsisten Pak Kiai? Terima kasih.
1: Ya, itu bagian dari sunnatullah ya. Kita nggak bisa memaksa bahwa untuk wanita jangankan sholat malam, kan sholat wajib pun dilarang kalau sedang haid atau nifas. Itu yang kita terima. Masih ada amalan yang lain ya, wanita yang sedang mens tidak bisa tahajud, bahkan tidak sholat fardu, masih ada amalan yang lain. Amalan yang lain adalah antara lain amalan-amalan yang berkaitan dengan kehidupan dunia. Sedekah, infak, mendengarkan pengajian, belajar, kemudian berzikir, masih banyak. Jadi itu tidak dilarang, dan Jadi ada ibadah-ibadah yang sifatnya itu tidak langsung kepada Allah, melalui menolong tetangga atau mendidik anak yang baik, memberikan contoh yang baik. Ada bahkan perjuangan amar ma'ruf nahi munkar, banyak sekali amal. Jadi jangan sampai karena tidak boleh salat tahajud sehingga kemudian seolah-olah tidak ada amal lagi. Ada. Nah, tentu Allah yang Maha mengatakan kenapa untuk wanita itu ada saat-saat di mana wanita itu tidak boleh salat, ya. Pasti ada sesuatu yang hikmah yang luar biasa. Ya, masih ada amal yang lain bagi kita yang punya kekayaan, bersedekah, bersilaturahim. Bagi kita yang ibadah-ibadah yang langsung kepada Allah, zikir tidak dilarang. Nah, memang kalau baca Quran boleh, cuma yang dilarang itu kan memegang Al-Quran, itu yang kemudian dilarang, walaupun itu pun debatable. Jadi lakukan saja yang sesuatu yang tidak ada debatable. Katakanlah memperbanyak sedekah, memperbanyak silaturahim bagi kita, bagi ibu-ibu yang memiliki kemampuan mendidik, berdakwah, dan amalan-amalan, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah makhluk, zikir tidak dilarang. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dengan khusyuk, dan zikir-zikir lain yang maksur yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, mudah-mudahan bermanfaat.
0: Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai atas jawabannya. Dan karena sudah di penghujung kebersamaan, Pak Kiai, di akhir barangkali bisa diberikan penguatan untuk sahabat MP yang sedang menyimak di pagi hari ini. Silakan Pak Kiai.
1: Baik, para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk terus menyegarkan iman, walaupun mungkin yang kita dengar hal-hal yang biasa, tapi sering-sering yang biasa itu terlupakan. Maka mudah-mudahan ini refreshing, meningkatkan terus kebiasaan-kebiasaan yang baik bagi kita yang belum biasa tahajud, dan dipaksakan tahajud. Bagi yang sudah biasa, lanjutkan. Ketika berhalangan, lakukan amalan-amalan yang lain masih banyak. Semuanya dilakukan dengan penuh keikhlasan, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penghapus dosaku. Alhamdulillah, itu dia sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu di sesi yang kedua ini bersama guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Mari kita doakan bersama juga guru kita sahabat MK, mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kesehatan, penjagaan, serta juga keistiqomahan selalu kepada beliau tentunya dalam menjalankan kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Anda sahabat MP yang sudah bergabung mengirimkan atensinya di pagi hari ini. Namun sebelum kami menyapa Anda, kami akan hadirkan kembali terlebih dahulu sebuah informasi yang dapat dimanfaatkan sahabat MP untuk juga menjadi bagian di dalamnya. Tidak melihat kebenaranmu. Ya. Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu
2: Radio
0: Wakaf
2: pilih Radio Peace Ciamis 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha
1: nami
0: napa?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah stroke, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di Parios-Parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terus dirawat kenying sekali itu akan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap ka dia meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di ka dia meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi dicandak bae ka disakan nenan. Nah namung kitulah malu mah di kampung mah tegadukeur jalan ka dieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebihnya Pak bokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh kami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio PIS?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian terang ka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat hiwari lah ayeuna geura meser obat propolis di pamancar SM radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
2: Citamiang.
1: Citamiang ya minyak.
2: Ya.
1: Citamiang teh desa mana?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya minyak.
2: Desa.
1: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
2: Ya.
1: Gaduh panyawa teh tos abar alami Umi teh.
2: Tos 8 sasi, nampen terang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
1: Oh, ngawartosan.
2: Nampi nyobian ka dieu alhamdulillah.
1: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
2: Lambung.
1: Lambung sareng
2: rematik ieu.
1: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
2: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
1: Padaharan teh panas angin teh nya. Oh, jadi ngabatu panginten nya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
2: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
1: Dorong kujutan panginten nya.
2: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
1: Mohon, sabar alami eta nuju aran nya teh 8 sasi.
2: Ah iya teh malah amin nya 8 sasi.
1: Mohon. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng sena ngaleut kumaha tau
2: raos weh
1: raos ya. Kamari nguping warto saur si Adol dua dinten teh teu aya cenah nya leungit cenah nya ka babu cenah nya
2: teu
1: meni eda teh raos alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng ramati kamari mah sateu acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten geus
2: tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh raya apa dia teh sing karejun asa digerihan ieu teh asa cocogan gitu
1: terus. Tak sering-sering ngeliat iya mah alhamdulillah nya.
2: Alhamdulillah ya nate.
1: Sabara kali saya dinten ngeliat
2: itu? Tilu kali kemari mah. Tasuk iya tete. Ayo namanya tetes meningan.
1: Alhamdulillah mah. Sabara tetes ngeliat itu kemari?
2: Tilu genep tetes gini sedinten ya.
1: Oh.
2: Sekali ngeliat.
1: Genep tetes.
2: Genep tetes.
1: Tilu kali pangitannya?
2: Iya.
1: Tilu kali?
2: Tilu kali.
1: Oh berarti.
2: Mami sare.
1: Berarti 18 tetesnya sedinten.
2: Enjing-enjing gitu.
1: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
2: Amin.
1: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abiaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawat napa?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung di 2004.
0: Bapak mun misalkan karaosna kumaha pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba. Dan bi apa lama itu ya nonton teh? Boleh cek gini terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu tos ngangin naon ya pak? Ngaleutna.
1: Tos sagala seperti tos ayam madu, ayam anu pahit-pahit ka dokter dalam. Tos iyalah istilah tos bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya pati 2004. Bapak ngadangukeun ti mana pak? Ngaleut Alpa Propolis.
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio. Abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya janten si apa si lambe ieu mulai kering terus juga apa terus oge ieu nanti padaran teh di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang biasana si punak-punak ieu teh punuk teh sok asa hareuras itu asa parege tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol nang sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya.
0: Bapak ya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara tahunan dina awak urang kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah. Ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Punten sareng bapasahan amina, Pak.
1: Bapak Sunar.
0: Mohon, Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat itu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi Alpha Propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merombat-merombat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi Alpha Propolis perobihan naon wae nu dirawas, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
0: Bapak konsumsi Alpha Propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara pi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga Alpha Propolis di mana, Pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu ka dieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo Bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur. Ayah lambu. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obat mah biasa wae kitu diperiksa ka puskesmas
0: gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alpha Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alpha Propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah. Alhamdulillah lah petuangan teas gitu ya namang. Karena asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar. Dag-dag dig-dig lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
1: Ayuna masa poete 2 kali sore. Jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alpha Propolis di manten, Bu?
1: Tinu radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alpha Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alpha Propolis tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.